Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam Ringkas 8 pagi. SPR berpuas hati terhadap keseluruhan proses pengundian PRN Johor ke-16 yang berakhir semalam. Pengerusinya Datuk Sri Ramlan Harun berkata, tiada sebarang insiden tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya. Dalam pada itu, SPR bercadang meneruskan inisiatif paparan dan grandstand bagi menyalurkan keputusan tidak rasmi, sekaligus membolehkan orang ramai memperoleh maklumat keputusan pilihan raya dengan lebih cepat dan telus. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan memperkukuh strategi dan gerak kerja jenderanya sebagai persediaan menghadapi PRN Negeri Sembilan akan datang. Pengarah bersama Pilihan Raya PKR Datuk Sri Amiruddin Syari berkata, gabungan itu akan meneliti secara menyeluruh faktor yang mempengaruhi keputusan PRN Johor, termasuk pola pemindahan sokongan pengundi serta tahap penerimaan dalam kalangan pengundi muda sebelum merangka pendekatan yang lebih berkesan. Di Melaka, jumlah penduduk terjejas banjir terus meningkat kepada 767 orang daripada 250 keluarga setakat pukul 10 malam tadi. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, 5 pusat pemindahan sementara PPS dibuka dengan 4 di daerah Melaka Tengah dan 1 di Alor Gajah. Setakat ini, lebih 30 kawasan dilaporkan terkesan dengan bencana tersebut. 5 wanita warga Indonesia ditahan selepas taktik mengeksploitasi golongan cacat penglihatan bagi meraih simpati terbongkar. Dalam satu operasi khas yang dilaksanakan Jabatan Immigration di Ibu Negara semalam, Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Sa'ban berkata, semakan awal mendapati dua daripada wanita yang ditahan itu menyalahgunakan pas yang dimiliki. Manakala seorang lagi didapati tinggal lebih masa selain dua individu lain, tiada dokumen perjalanan yang sah. Sedikit itu dipercayai memperoleh pendapatan sehingga RM200 setiap malam sejak memulakan kegiatan awal Januari lalu. Luar negara, lebih 50 lokasi tarikan pelancong utama di Shanghai ditutup sementara susulan taufan Bavi menghampiri pantai timur China. Menurut agensi berita Xinhua, pihak berkuasa di Shanghai turut menaik taraf tindak balas kecemasan banjir dan taufan bandar itu kepada tahap 3. Taufan Bavi dijangka membadai kawasan pantai antara Wenling dan Rian di wilayah Zhejiang, Timur China hingga Ahad. Piala Dunia 2026 pada perlawanan seterusnya, Argentina bakal berdepan Switzerland dalam aksi suku akhir yang dijadual berlangsung pukul 9 pagi nanti. Kedua-dua pasukan bakal memburu kemenangan bagi merebut tiket ke peringkat separuh akhir. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selamat menghujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Okay, hashtag Geng Pagi Kita. Santai je untuk edisi hari tu, hari yang ke-12 dalam bulan 7, bulan Julai untuk tahun 2026 bersamaan dengan 26 Muharram 1448 Hijriah. Okay, Jai bersama-sama dengan kita orang kini tu, apa khabar, apa berita? Okay, nak tanya aktiviti kita orang, apa hari tu, pengisian ujung minggu kita, apa yang dipola. Okay, lekat tu kami akan jenguk komen kita orang di Facebook Sarawak FM. Dan sebelum dia juga, sambil kita orang bersarapan, sambil kita orang dengan rutin harian ujung minggu, jom semoga terus kekal bersama kami sehingga akhirnya. Judika Sampai Akhir featuring Duma.
2: Kasih

Okay, one moment in time. Whitney Houston. Isi ruangan santai je untuk pagi tu. Okay, dan kami nak jenguk dulu antara komen yang ditinggalkan oleh rakan-rakan dan pendengar kita di persembahan secara langsung kami di Facebook Sarawak FM. Dekat siap kita ada Lehan Lekar yang menghantar komennya asal awal sejam yang lalu. Oh, assalamualaikum sapaannya. Ya, waalaikumsalam. Semoga dimurahkan, semoga dimudahkan urusan selalu. Okay, BLJ Japun, selamat bertugas katanya. Ya, terima kasih. Selamat mendengar juga untuk kita di sana. Juan Ahmadi ucapkan selamat bersiaran. Assalamualaikum. Sapaannya di sini. Waalaikumsalam. Semoga sentiasa dipermudahkan tugasan kita, InsyaAllah. Sajali, hai sapaannya. Selamat pagi, Jaya. Selamat pagi kembali. Okay, untuk orang Sarawak semuanya, semoga baik-baik aja pagi tu ucapannya. Salma Ma'ruf, kami santai aja yang dikomennya kat situ. Nya santai aja kita tu sambil tersenyum dengan cerita dekat radio katanya. Dan selamat berhujung minggu untuk cucu yang bernama Cica Tia Arjuna yang berada di Bintulu. Dan juga selamat berhujung minggu untuk semua warga Senau Oyak. Ucapannya, semoga sentiasa sihat selalu dan senyum-senyum selalu. Okay, seterusnya, Suhayati Abdullah. Alhamdulillah, katanya. Cerah cuaca. Mudah-mudahan urusan fun run, sidak anak-anak kami ikut serta. Jadi, nyempun tek tengah sarapan sambil layan info dan juga lagu terbaik di Sarawak FM. Dan kelak sikit, barulah keluar beli barang dapur. Salam hujung minggu untuk semua sahabat. Dan juga katanya untuk sahabat Surat FM, selamat bersarapan bersama keluarga tersayang. Okey, lagi kita ada Kak JJ kita. Aktiviti hujung minggu katanya lepas nesah, beres dulu katanya semua kerja rumah, kira-kira nak nyari sepit biru di pasar minggu. Cari apa ya? Cari udang bukan. Ape, biasa tersebut ape. Oh, udang besar ya tau, udang sepit biru. Akhirnya mana minggu lepas tek sepit biru si timbul. Oh, misi pencarian diteruskan, semoga berjaya ya Kak JJ. Okey, dan seterusnya daripada Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat, Indonesia. Selamat pagi kepada warga di Kalimantan Barat, untuk pendengar. Selamat pagi katanya, selamat pagi. Oh, dua kali ucap selamat pagi. Selamat pagi ceria. Ceria untuk semua sahabat di mana jua berada. Selamat pagi Sarawak katanya. Ya. Yeah. Okey, Fazilah. Selamat pagi Sarawak dekat London katanya. Dekat Lundu. Kacau upah hari tu, alhamdulillah. Okay, Saniah Ganti ucapkan selamat hujung minggu kepada semua pendengar. Isah Zari Isah, yang mana nak pergi kebun, nak nyengok, nak ditanam di kebun. Jadi, sekali lagi lah diucapkan jutaan terima kasih lah kepada ATM Sarawak kerana buat peluang kepada anak kami katanya untuk intern. Oh, ada anak kita intern di RTM. Dekat siang dan esok anak kami akan menghadapi ujian akhir di college dekat Johor. Semoga anak kami tu lulus lah dengan cemerlang. InsyaAllah, amin. Okay, Sharifah Hanifah Said Akil. Apa khabar kita pagi tu? Sapaannya kat siang. Amun kami alhamdulillah aja. Ke jambatan Batang Lupa 1 katanya. Nangga sidak orang berekod seawal pukul 6 pagi dah mula larian di jambatan Batang Lupa. Okay, salam hujung minggu untuk semua sahabat Facebook. Ucapannya selamat berhujung minggu dan juga santai-santai bersama dengan keluarga. Oh, ada aktiviti berekod tau dekat jambatan Batang Lupa 1. Rindu hati berami pagi tu. Okay, Rabayah Aing. Ya, nyamar dia malah ajak keluar ke dalam katanya. Nangga, bol no in no. Nangga bol
Norway berlawan dengan England teh. Norway lawan England. Tok komen 35 minit yang lalu. Selamat hari jadi untuk Tuan Johnny Lim. Semoga sihat selalu katanya. Jai solo hari tu katanya. Oh solo kami hari tu. Hai Corina Jol. Ada juga yang komen kat Sia. Ahmad Syafi'i. Ahmad Syafi'i selamat pagi katanya. Selamat tugas. Kami jalan tu katanya. Pergi Sebuyuh. Oh banyak komen kita orang. Sihal kita nak berehat dulu. Lekat tak kita sambung balik dengan komen dan salam daripada kita orang. Okay. Di samping kami kongsikanlah info-info semasa. Bersedia untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang seterusnya pukul 9 pagi tu kelak Argentina bertemu dengan Switzerland. Aku pernah mencinta. Dan boleh saksikan di RTM Click saluran OK dan juga Sukan Plus. Okay?

0: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
1: Ah benar ya, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat.
1: Nah.
0: Kaya gunakan isyarat, jangan tak bersignal. Jangan lu belok
1: sakit hati
0: sih kau. Nak cemeh apa? Lepas saya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah motor tadi.
1: Tapi bini

0: breakdancing? You doing it?
1: Yeah, dansa daripada Kohdi. 8.34 minit pagi. Sarawak FM, Santai Sejiwa, Santai Ja. Dan info yang akan kami kongsikan tu boleh panjang-panjangkan lah. Oh. Hebah-hebahkan ataupun orang dah kongsikan kepada sanak saudara ataupun kawan-kawan tak orang ke ataupun setidaknya yang ada menjaga OKU yang terlantar. Dan mudah-mudahan benda tu ataupun perkara tu dapat membantulah ha? Untuk setidaknya yang menjaga insan-insan yang tersayang adalah berkenaan dengan bantuan penjagaan OKU terlantar atau adalah bantuan kewangan bulanan sebanyak RM500 daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM untuk meringankan beban penjaga OKU pesakit terlantar atau pesakit kronik. Dan syarat kelayakannya adalah warga negara dan bermastautin di Malaysia. Okay, pendapatan isi rumah tidak melebihi RM5,000 sebulan. Dan juga penjaga sepenuh masa kepada OKU atau pesakit kronik terlantar atau pesakit kronik tidak terlantar yang memerlukan rawatan sekurang-kurangnya 3 bulan. Jadi untuk cara memohonnya, permohonan boleh dibuat secara dalam talian melalui portal My Government atau hadir secara fizikal ke Pejabat Kebajikan Masyarakat JKM yang berdekatan dengan membawa dokumen seperti salinan kad pengenalan penjaga dan OKU, ada kad OKU serta penyata pendapatan. Dan untuk butiran lanjutnya boleh rujuk di laman JKM. Jadi untuk borang permohonan tu aja boleh dihantar teruslah ke Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri atau Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah tempat tinggal pemohon lah. Jadi kita harapkan semoga info tu bermanfaat untuk setidaknya yang memerlukan, khususnya kepada penjaga yang menjaga OKU terlantar BPT. Okey, untuk makluman kita bersama.

Kadang-kadang suara paling kuat bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala. Dan di sinilah kami 88.9 MHz yang mendengar suara hati anda. Sarawak FM, sehati sejiwa. Bukan sekadar muzik, ini gemar pikiran anda.

Okay, pertemuan santai Jai bersama-sama dengan kita orang masih lagi menemani hari anda. Okay, dan untuk hujung minggu macam tu, mungkin ada yang nak kongsikan aktiviti kita orang nak. Oh, macam kawan kita tu, Syed Muhammad Azlan Shah. Katanya untuk hari tu, Alhamdulillah katanya Maret selesai dah tanggungjawab Bini Mundi. InsyaAllah pukul 10 kelak, nyaduanya akan gerak balik ke Putrajaya. Tapi sebelumnya singgah beli kopi katanya di kilang kopi Cap TV Keluang. Lepasnya singgah beli kerepek nangka kering dan juga kerepek tempe di air ditam. Dekat ya nak singgah makan di kari kambing katanya 40 hari sebelum terus balik ke Putrajaya. Jadi esok nak kerja, asyik dapat banyak gila tempat nak disinggah. Oh, neman orang rumah balik mengundi di JB eh. Okay, seluruhnya daripada Mak Teh kat situ, Nyabaidah. Salam lah untuk semua sahabat dan juga pendengar setia Surat FM. Dan untuk hari tu, si ada nak ke sini-sini juga lah daripada Lai Mak Teh tu. Di rumah ajaknya melayan teriyo ajak. Terima kasih ajak. Ya, sama-sama. Okay, seluruhnya kami Azwa Ashifah. Yang mengucapkan selamat hari lahir untuk adiknya yang nombor dua, iaitu apa tanya pada Aunty Jura Azura R. Semoga sihat selalu, murah rezeki dan bahagia selalu di samping anak tersayang Aira. Turun geres hari tok DJ katanya hari Minggu. Semoga laris manis dan semoga dipermudahkan segala urusan kita. InsyaAllah yang berniaga, yang berus niaga, kita ucapkan semoga apa laris manis hasil jualan tu hari tok now. Dan rezekinya lebih lebih sikit hari tok lah dari semalam dan hari-hari yang berikutnya. Okey, dan seterusnya kita ada Lina Panis. Salam Jai katanya. Iya, selamat pagi. Lama asyik bertandang katanya. Dan santai-santai je dengar jam loya kita hari tu lah katanya. Tengah dalam perjalanan ke pusat bagi Tok Jaya ke? Tok 27 minit yang lalu cuci-cuci mata ngembak anak-anak Tok katanya. Semoga cerah sampai ke petang. Untuk hari tu kucing, kucing lah, kucing ada panas sedikit lah cuaca hari tu. Tapi kemungkinan pada sebelah petang kelak ada ribut petir. Suhu untuk hari itu dijangka 28 darjah Celsius dan boleh mencecah sampai 34 darjah Celsius. Mudah tengah hari ya. Mun pagi itu nampak okey cuacanya. Tengah hari mungkin ada panas sedikit lah. Nak, biasanya cuaca 34 itu dalam tengah hari pukul 1, pukul 2. Ya masanya. Dah lewat sikitnya adalah kurang sikit nak, suhunya. Jadi untuk kita orang yang beraktiviti, kita doakanlah semoga dipermudahkan segala urusan kita orang dan juga perancangan kita orang untuk hari tu. Okay, dan seterusnya pada Jah Jenal. Yang mana kami macam biasa je lah, maulah kuih bongkol. Alhamdulillah rezeki, saya ada juga nak pergi sini-sini hari tu dalam rumah aja sambil layan nangga bola. Dan nak ucapkan selamat hari lahir untuk suami yang tersayang yang bernama Mustafa bin Mohidi. Dengan ucapannya untuk suaminya, semoga sentiasa sihat walafiat serta juga dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah ada rezeki kita ke laut hari tu. Pesan bini tu untuk lakinya yang nyambut hari jadi hari tu, semoga membawa ikan balik ke rumah. Yo, kopi harapan isteri. Tak, ucapan kasih sayang tu. Tapi bingung lakinya, gini bergaya macam ikan no katanya. Okey, dan kita mendoakanlah kepada ketua-ketua keluarga kita yang mencari rezeki untuk hari tu juga. Dipermudahkanlah rezeki kita hari tu, urusan kita. Oh, dari Tembirat. Okey, terima kasih Jah Zainal. Seterusnya daripada Mas Naloso. Santai-santai je katanya. Radio on seawal subuh. Dan salam istimewa untuk kakaknya Mariam Loso dan juga adik-beradiknya yang berada di Simunjan. Ucapannya, semoga sentiasa sihat selalu. Amin. Okay, Mak Zai. Hai Mak Zai. Cuaca katanya Alhamdulillah.
cerah pagi tu di tempat sidaknya. Layan Sarawak FM dari subuh pagi. Ya, walau sarapan pagi tu mula mihun goreng dan juga ada cucur udang dengan kopi kau-kau. Semoga hari tu lebih indah dari semalam katanya. InsyaAllah. Seterusnya Kak Min, ada juga Kak Min menyapa on the way katanya ke Semerahan. Oh, saja jalan-jalan tu ngembak Aryan tu katanya cuci mata. Benarlah cuci mata, mau cuci mata aja. Ceda cuci mata aja ya Kak Min, Kak Min. Ada nak dihajat ya kelak. Okey Hajrah B. Nyamadah baru nak nyemur kain tu katanya panas di mata. Oh, panas. Hari tu katanya di rumah ajak lah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat nyemur kain dengan kasih sayang. Bukannya bermasak ajak dengan kasih sayang. Apa-apa ajak perkara yang kita lakukan kena dengan kasih sayang. Jemur baju pun dengan kasih sayang ni dah. Oh. Bila dengan kasih sayang, tertib jak baju ya disusun kita. Mula tanpa kasih sayang macam ni. Nang tunggal langgang jaknya kali. Di sampai-sampai dia ajak. Kata aku ajak lah. Okey, Nani-Nani. Nani-Nani menyapa jua. Katanya, salam hujung minggu. Salam rindu. Dari kejauhan untuk kita orang semuanya. Kita orang yang mendengar dan mengenali Nani-Nani. Hanya salam rindu dengan kita orang. Hajah Habibah. Hajah. Syarifah Habibah. InsyaAllah lah. Ha. Ataupun memang dah benar dah bergelar Hajah dah. Syarifah Habibah Said Akil. Yang pada on the way balik buyur. Ngabas kebun nak meluruh buah kuih ni. Buah kuih ni. Semoga ada rezeki katanya. InsyaAllah. Dan salam untuk semua sahabat Sarawak FM yang jauh yang dekat. Semoga ceria pada hujung minggu tu bersama dengan keluarga. Kita juga ada Rohani AJ. Kami katanya dengan rombongan PPWS Semarak di Bintulu. Jadi nak ucapkan salamnya kepada rakan-rakan yang balik naik bas. Semoga dipermudahkanlah dan selamat sampai ke Kuching. Jadi kami orang pakai flight. Petang kelak katanya semoga dipermudahkanlah dengan selamat. InsyaAllah. Okey, Nora ngah Nora tu ucapkan selamat hujung minggu untuk semua pendengar Sarawak FM Sati Sejiwa. Panas cuaca di kampung Sadong pagi tu. Alhamdulillah. Siang kami padah tadi mungkin waktu tu pagi tu awal tu memang ada panas sedikit lah dah. Oh. Tapi ada juga yang mengharapkan panasnya sampailah ke petang. Tapi biasanya petang hari memang hujan. Okey, Noliana Kuang. Yang madah santai je hari tu. Selamat bersahapan lah untuk semua sahabat dan juga pendengar yang tengah tune Sarawak FM. Cuaca di muka tu mendung. Hari tu hanya santai-santai je di rumah. Gik mikir lho katanya. Mau healing-healing. Apa dipikir kita? Healing apa? Nak healing ke sini? Dia tengah mikir katanya. Oh lah, fikirlah siya. Semoga adalah sesuatu yang dipikirkan ialah nak. Oh. Okey, ada lagi komen tu daripada Jabo. Ada tiga lagi tu. Mawar putih. Yang pada cuaca dekat Alit tu cerah jak rupanya pagi tu. Tengah mulah kuih kosoi pandan dan juga kosoi gula apung tempahan kawan dari Sesang. Semoga semua dipermudahkan. InsyaAllah. Hasanah Dawi duduk di rumah ajaknya hari tu. Si ada nak kesini-sini. Nak duduk depan TV nak nanggam orang main bowl pagi tu. Ha. Argentina bertemu dengan Switzerland. No? Kosmilan dijadualkan. Bolehlah kita nanggarnya kelak. Jadi kerja rumah semua dah kemas katanya. Nasi udah dijerang, lauk pauk sayur udah semua masak guys, sebabnya nak nanggap bol. Nyamai dah makan tengah hari dah makan segala nak pakai makan tengah hari hari tu dah kemas katanya. Awal kemas kerja rumah hari tu apa-apa pun santai kita pagi tu sambil nangga main bol. Rindu hati. Okey, dan sigit tu Adira Borahan. Hai sis, selamat bersiaran katanya solo hari tu. Ya, solo hari tu. Jadi aktiviti hari tu nak hantar anak balik ke poli. Jam tu lagi regangkan seluruh badan. Selepas sehari marik main bol. Main bola amal sukan sekolah kampung.
Jadi layanlah katanya pelbagai perkongsian di ruangan santai je untuk hari tu. Dan cuaca katanya syukur, bagus, alhamdulillah. InsyaAllah ada lagi komen, kami akan bacakan lah. Jom kita nak layan dulu Daniel Kifli dengan lagunya Ciao. Walau jauh gini-gini pun kita orang, pastinya dekat selalu bila dengar Sarawak FM nak. Oh, agak jai terus bersama dengan kita sampailah ke pukul 10 pagi tok kelak santai je.

0: pelbagai gimmick iklan dan dari juru jual. Ketiga, membeli barang bukan mengikut gerak hati, mengelakkan dari perbelanjaan lebih dan pembaziran. Keempat, membandingkan harga barang yang sama di tempat yang berbeza. Dan yang kelima, kurangkan perbelanjaan yang mewah dan barang yang tidak diperlukan. Semoga kita dapat membudayakan amalan hidup jimat cermat dan menjadi pengguna berhemat. Jadilah pengguna yang bijak.
1: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Selamat menghujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Okay, Santai Jak di Sarawak FM. Hashtag Geng Pagi Kita. Ajai Solo bersama-sama dengan kita orang tu sampailah ke pukul 10 pagi tu kelak. Okay, yang nak menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, pertembungan di antara Argentina dan Switzerland, boleh saksikan di TV 1 dan juga di TV 2 secara langsung kini tu. Dan keputusan terkini, Argentina mendahului dengan 1-0. Okey, jaringan Alexis McAllister, minit yang ke-10. Oh,

Okay, dan di sampingnya juga kita akan bacakan juga lah komen daripada kita orang yang menghantar di Facebook Sarawak FM. Tapi sebelumnya jom kita nak layan dulu. Aku malu tapi mahu. Syafiq Reese.

Hello, nama kami Max Russell, anak Hamilton. Kami dari Song Kapit. Bagi kami, Piala Dunia tahun tu amat bagus sebab kita boleh nanggar secara percuma pakai aplikasi RTM Klik Moon kami di luar rumah. Tapi Moon kami di rumah, kami dapat nanggar Piala Dunia pakai decoder MyTV kami yang nak diberi kerajaannya. Jadi, syabas kami ucapkan kepada pihak RTM dan terus maju dan unggul.

0: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
1: Okay, sambil-sambil kita naga aksi pertembungan di antara Argentina dan juga Switzerland di TV1 dan juga di TV2 secara langsung untuk suku akhir Piala Dunia FIFA 2026, kini itu hydration break. Berehat tidaknya, duit laluan untuk commercial break. Okay, kami nak baca dulu lah antara komen yang seterusnya daripada Sadi Haji Dia. Ada menyapa hari itu dan ucapkan salam untuk semua anak cucunya. Selamat beristirahat lah di hujung minggu tu. Semoga kita semuanya sentiasa sihat, jauh dari segala perkara dan juga penyakit yang sikdi ini dan juga murah rezeki selalu. Amin. Okay, Kak Hasanah Dawi kita. Yang mudahnya gagur itu. Gagur apa ya? Gagu mula sambal garing. Begini rupa sambal garing tu, Kak Hasimah kelas. Sambal garing biasa yang ngabek tahu ya. Adakah bahan-bahannya digoreng dulu baru ditumbuk? Ke dimasak digoreng balik? Biasanya mula garing tu diteringat dengan leak, garing ya. Aduh. Okay, Cheng Suni. Okay, jemaah dah situ. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Salam hujung minggu untuk semua. Kita juga ada Hadibah yang komen. Baru relax tak DJ. Katanya dari subuh tadi dah berjoget. Katanya, ya Rabbi, rindu joget. Joget di dapur. Ya. Oh, dia Sri Aman. Orang Sri Aman komen tak. Jemaah dah cuaca panas dan dah berjemur kain. Nak ke kebun juga. Jadi, mula sambal belacan kuih ni. Masak tu katanya. Nyaman. Ikan bulu pais dengan ikan bulu pais makan dengan sambal belacan kuih ni. Ui. Nyam sekal rasanya. Okey, Rabiah Seli. Ucapkan salam hujung minggu. Jangan dah duduk depan TV tu. Nangga bol. No way, tewas dah nanti. Okay, tu Argentina bertemu dengan Switzerland. Okay, dan seterusnya kita ada Mardiah Nawawi. Ucapkan salamnya untuk semua. Layan ajaklah tugasan jaya hari tu. Adanya terima kasih. Noraini Amrin, yang ada panas hari tu. Beli dak roti pakai baby makan. Jadi Madah baru pulang dari Medan Niaga, Tek. Oh, apa cak beli kita, Tek? Beli sayur sikit, katanya. Oh, sayur cak kah? Okay, dan seterusnya pada Jamilah John Iman. Cai, katanya. Happy Conti Solo pagi tu. Oh, solo-solo ni nak mulanya. Ni Madah agak akhir hantar komen pagi tu. Agaknya dia sarapan dek katanya untuk keluarga tersayang. Okey, dan ucapan untuk cucunya dan kepada semuanya, semoga sukses selalu. Kita juga ada terima komen daripada Said Ibrahim Mustafa Al Idrus. Assalamualaikum Jai, katanya. Waalaikumsalam. 16 minit yang lalu baru balik kerja kami tok, katanya. Si dapat nangga si dak main bol. Terdah kusik nangga. Lu tertidur kami. Ala tertidur dia jak noh. Si halah nangga keputusannya jak lah. Okey, Bunda Kasih katanya santai jak di rumah tu. Alhamdulillah si gago bermasak itu. Ya Rabbi, rindu hati. Gantung puyuk belanga. Kena si bermasak tek Bunda Kasih. Anak menantu dah hantar barang makan untuk breakfast tengah hari ataupun untuk breakfast dan tengah hari. Jadi kami kemas rumah sambil dengar radio jak itu. Rindu hati. Okey, Wan Yunus Wan Said. Ucapkan salamnya. DJ katanya, kita pernah makan ikan terubuk buyo si. Ikan terubuk buyo. Ikan terubuk buyo tu masak pindang pernah kami. Ya kami beli ya kata. Orang asal jayo. Pernah si oh. Kenapa tak nak merik kah? Yang mana kami pagi tu nak jual ikan terubuk. ulu, telur lokal dari Sebuyo. Siapa nak beli ikan terubuk buyo boleh lah, katanya kontak kami. Kini tu ada di area Kuching. Mungkin kita DJ dah baca mesej tu, katanya kami hadiahkan ikan terubuk siko. Kami baru baca di ujungnya. Jadi katanya Nyamadah bagi kita kukus setengah hari kelak. Oh, tuntutlah katanya sebelum kami balik Sebuyo petang. Siapnya buat nombor telefon. Siapa bercari ikan terubuk? 019-844-4725. Okey, sempat sih catat nombor. Okey, 019-844-8725. Ya nombornya. Mesti pun kita boleh pergilah cari nama Wan Yunus Wan Saito. Okey? Terima kasih komen yang dihantar dan ditinggalkan. Okey, Nuriwi. Okey, enaknya makan rojak nanas. Hari ini cuaca terasa panas. Okey, lagi bantunya. Pat-pat siku lipat hari ini, hari Ahad. Anak itik lari 10 bersama Jai 6 hingga 10. Ya Allah, pantun tu. Buah delima dipotong 9 nak pergi pengilan. Oh, tu aktivitinya sehari tu lah. Oh. Lagi, langit terbentang warnanya biru. Datang hujan menimpa batu. Selamat menempuh hidup baru. Semoga bahagia sepanjang waktu. Jadi ucapannya untuk Siti Safiana Wati Damiri yang berada di Demak Laut. Dan salam ukhuwah untuk Hajah Ruby Wi Rohaya dan Juaya Mustafa Wi yang berada di Selalang. Hasmah Junaidi, Aina Ainona Ahmad. Okey, yang antara komen yang kami terima setakat tak lah. Okey, dan 9.30 minit pagi, kedudukan terkini Argentina dan Switzerland. Argentina mendahului dengan 1-0. Okey, jom. Kita nak berhibur dulu dengan lagu yang antar.
2: Tak perlu nak bincang, sekarang aku datang.
1: Bunga featuring Lukman Poldoski. Pilihanmu, siapa pilihan anda, Argentina atau Switzerland?

kasih Flor at featuring Mas Mona dengan lagu Muli. Mohon kita awak Sarawak mana Muli lah kau tu mancal lah. Mohon orang saya mana Muli di Sabah ya. Pulang kali lah berkali lah. Ok, dan selamat pagi kepada Sufian Sulaiman, katanya santai hujung minggu. Dan salam semi-final World Cup kepada semuanya. Semoga ceria, sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan. Dan untuk aktiviti pagi tok katanya layan World Cup, semoga Argentina menang. Kedek tu pun dah mendahului lah dengan 1-0 now. Okey, dan kita juga ada Zaimah Abdullah. Assalamualaikum katanya. Jai, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, dan kita ada Puan Mastura Jamal. Baru masuk komennya 1 minit yang lalu. Assalamualaikum Jaya. Waalaikumsalam. Yang madahnya hari tu, pagi tu gago. Mula barang pakai berjual untuk tengah hari kelak. Jual cucur pisang goreng di Bandar Baru. Semoga laris manis jualan kami hari tu. Kat sini kedai kita, Puan Masura Jamal. Bandar Baru tu banyak kedai cucur pisangnya. Rasa baris dengan orang jual ikan. Rasa kenopi orang jual ikan ni ada sigit kat siap. Kami selalu singgah kat siap. Ada kakak yang jual cucur pisang kat siap. Okey lah, pasar Bandar Baru dekat berderet dengan orang jual sayur pun ada. Ada sigit siap, cucur pisang bersebelah dengan cakoi. Di seberang jalannya ya, ada banyak juga kedai cucur pisang di siap. Di Muara Simpang ya, ada sigit yang viral lah no. Cucur pisang Kak Lin Rock ada juga dekat siap. Bersebelah dengan sidak berjual, dak penyaram, dak apa jual? Kopok leko, apam balik. Banyak ya sidak berjual di sini. Yang ni sigit kedai kita tu, Puan Masura Jamal. Coba kita padah lo. Okey lah, mungkin yang nak berjual dah start dah, dah mupuk dah 9.41 gitu. Ada sigit lagi dekat Bandar Baru ya, dekat corner jalannya. Ini tengah dengar radio Sok FM punya apa, punya buka kedai. Tahu je. Tapi nyesik tahu kami. Kami singgah ajak lah beli. Dengar Sok FM tidak tahu tak kami. Terima kasih lah untuk kita yang bertemankan Sarawak FM sambil-sambil kita berniaga. Dan semoga ramilah yang singgah ke kedai kita berbeli hari tu. Laris manis jualan kita hari tu. Okay? Dan di sampingnya juga untuk santai-santai kita hari tu, kami ada terbaca sikit perkongsian daripada Dr. Zubaidi Haji Ahmad tu berkenaan dengan tip untuk hidup yang tenang. Sebab apa? Sebab dalam kehidupan yang penuh dengan cabaran tu, ramai orang cari ketenangan. Benar sih. Jadi dia sebagai seorang doktor lah. Jadi nyenangga pun lah. Macam ni tekanan emosi, dendam lama dan terlalu memikirkan kata orang, ia boleh beri kesan kepada kesihatan fizikal dan juga mental kita. Jadi yang ada hakikatnya ketenangannya bukan datang dari luar sebenarnya. Sebenarnya ia datang dari cara kita melihat kehidupannya. Jadi ia berkongsi ada 8 untuk tip lah untuk hidup tenang tu. Antaranya yang pertama tu, berdamai dengan masa silam. Jadi pada setiap kita tu pernah melakukan kesilapan. Jadi setiap kita juga pernah disakiti. Tetapi jika kita terus memegang dendam, yang terseksa sebenarnya adalah diri kita pun katanya. Jadi maafkan, lepaskan dan mulakan kehidupan baru dengan hati yang lebih lapang. Kiranya berdamai dengan takdir lah nak. Yang keduanya, usah terlalu peduli apa orang kata. Dikit-dikit, alah orang madah macam tu, kata kita. Alah orang madah macam tu, apa kata orang? Ayahnya apa kata orang? Dalam hidup tu, kita si mampu untuk memuaskan semua hati orang. Jadi selagi kita berada di jalan yang benar, lakukanlah jak yang terbaik katanya. Jangan biarkan kata-kata orang yang menghentikan langkah kita. Okey, yang ketiga yang dikongsikan oleh Dr. Zubaidi, masa akan menyembuhkan banyak perkara.
luka hati, kecewa, marah, rasa sedih, hanya si kekal lama sebenarnya. Dengan masa yang akan jadi ketenangan dan juga pengajaran. Jadi beri ruang kepada diri kita pun untuk sembuh. Makan masa dikit lah nak, oh, tapi pelan-pelan insyaAllah. Jadi yang keempat tip yang diberinya, kebahagiaan adalah pilihan kita. Tiada siapa yang berhak menentukan macam ni kita nak hidup. Kita pun yang menentukan cara kita untuk bahagia. Jadi hargai perkara kecil dalam kehidupan kita. Yang kelimanya, jangan bandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang ada jalan hidupnya pun yang berbeza. Ada yang bahagia dengan keluarga, ada yang bahagia dengan kejayaan, kejayaannya, dan ada yang cukup bahagia dengan secawan kopi bersama sahabat. Bahagia itu tak sama bagi semua orang. Jadi yang keenamnya, jangan mudah menghakimi orang lain. Kita tok ibu, kita si apa si tahu perjalanan hidup seseorang ya. Kita si tahu kesusahan yang sidaknya hadapi. Jadi berhentilah menghakimi. Sebaliknya belajarlah untuk memahami. Tip yang ketujuh yang diberikan, jangan terlalu overthinking. Jadi semua perkara perlu kita fikir terlalu dalam katanya. Kadang-kadang terlalu banyak fikir ya, hanya mulah kita tak takut mencuba perkara baru je. Hidup juga memerlukan keberanian. Dan yang terakhirnya adalah senyumlah selalu. Senyum. Senyum. Jadi di mana kita si memikul semua masalah dunia. Banyak perkara yang kita risaukan sebenarnya kecil aja. Senyuman adalah terapi yang paling mudah untuk menenangkan hati. Tu habis masalah dunia di fikir kita nak. Jadi nyamadah kesimpulannya, ketenangan hidup bukan kerana si ada masalah. Semua orang ada masalah. Hari tu pun kita rasa kita ada masalah. Jadi ketenangan dia datang apabila kita belajar ngurus hati dan juga fikiran dengan lebih baik. Kadang-kadang untuk hidup tenang tu kita hanya perlu lepaskan, maafkan dan bersyukur. Jadi yang berkongsian daripada Dr. Zubaidi Haji Ahmad yang kami kongsikan lah. Dia merupakan seorang doktor, motivator Islamik dan juga coach wellness Afiat. Untuk perkongsian kita bersama, semoga bermanfaat.

Bila kita ke Kenawit, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Okey, tugasan Jai menghampiri ke penghujungnya. Nak ucapkan selamat pagi juga kepada Suhayati Abdullah yang komen. Kelak ikit baru keluar beli barang dapur, katanya salam hujung minggu untuk semua sahabat. Apa tu? Alhamdulillah katanya dengan cuaca yang cerah memudahkan urusan fun run sidak anak-anak untuk hari tu. Okey, terima kasih. Dah baca dah rasanya tu komen tu. Oh, dah tenaga lho. Okey, kita ada Puan Mastura Jamal. DJ Jai katanya, kedai cucu kami leret sidak berjual ikan tepi jalan ya. Kami arah hujung corner ya. Oh, ya ka. Macamnya, kedai tu lah selalu duduk di singgah kami. Ada ambil selalu beli. Kadang anak ambil turun beli. Paduhal. Okey, selamat mendengar Surah FM diucapkan. Sambil-sambil bergoreng cucur pisang nak. Oh. Kak kita pun ada jual cucur ni, ya kan? Cucur. Apa mana tak? Cucur Bandung. Mek suka juga cucur Bandung kita siap. Okeylah, dan untuk yang si sempat kami bacakan, kami mohon maaf. InsyaAllah ada rezeki lain, kita akan bersua lagi, okey? Rasanya hari Sabtu kelak duo Yus Jai akan bersama-sama dengan tak orang. 5 hari mek dua si on A. Ada tugasan lah. Okey, dan rakan-rakan yang lain akan ngambil alih tugasan dan juga akan bersama-sama dengan kita orang sehingga kita bersua lagi hari Sabtu. Jauh ya, Sabtu kelak. Okey, assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye-bye.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Selat Hormuz akan ditutup sehingga diberitahu kelak selepas Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC melepaskan tembakan amaran terhadap sebuah kapal yang didakwa menggunakan laluan tidak dibenarkan. IRGC memaklumkan kapal berkenaan diberi tembakan amaran dan dihentikan selepas mengabaikan arahan berulang kali untuk menggunakan koridor perkapalan yang diluluskan. Sementara itu, tentera Amerika Syarikat mengesahkan pihaknya melancarkan pusingan baharu serangan terhadap Iran selepas mendakwa kononnya Tehran secara terang-terangan menyerang sebuah kapal kontena di Selat Hormuz. Amerika menuduh IRGC menyerang MVGFS Galaxy, sebuah kapal kontena yang sedang melalui Selat Hormuz. Tindakan itu merugikan lagi usaha menyelamatkan rundingan antara kedua-dua pihak. Dalam hal itu, Tehran memberi amaran akan menarik diri dari memorandum perjanjian damai sekiranya Washington terus mencabuli perjanjian tersebut bagi menamatkan Perang Asia Barat yang dipersetujui bersama. Tegas wakil tetap Iran ke PBB, Amir Said Iravani, Iran tidak lagi terikat dengan komitmennya jika Washington terus melanggar kewajipannya bawah perjanjian Islamabad. Taufan Bavi yang membadai daratan timur China pada Sabtu memaksa hampir 2 juta penduduk dipindahkan susulan angin kencang melanda kawasan pantai. Menurut agensi berita Xinhua, taufan berkenaan melanda bandar Yuhan dengan kelajuan angin menjejas 144 km/jam. Pegawai wilayah Zhejiang turut memberi amaran berkaitan risiko banjir kilat, gangguan pengangkutan serta limpahan air sungai. Setakat ini, tiada laporan awal mengenai kerosakan atau kemalangan jiwa. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 50 lokasi tarikan pelancong utama di Shanghai ditutup sementara susulan taufan Bavi menghampiri pantai timur China. Menurut agensi berita Xinhua, pihak berkuasa di Shanghai turut menaik taraf tindak balas kecemasan banjir dan taufan bandar itu kepada tahap 3. Taufan Bavi dijangka membadai kawasan pantai antara Wenling dan Rui'an di wilayah Zhejiang, Timur China hingga Ahad. Krisis kesihatan di Gaza terus kritikal. Situasi berkenaan berikutan kekurangan ubat-ubatan, peralatan perubatan dan perkhidmatan ambulans yang mengancam ratusan ribu pesakit. Pengarah Pertubuhan Bantuan Perubatan Gaza, Muhammad Abu Afash berkata, setakat ini sistem kesihatan masih belum menerima konvoi bekalan perubatan yang dijanjikan sejak gencatan senjata berkuat kuasa. Tambahnya, lebih 24,000 pesakit yang menghidap penyakit kronik tidak mendapat rawatan sewajarnya. Manakala 300,000 pesakit hipertensi pula mengalami komplikasi serius akibat gangguan rawatan. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela kini melepasi 4,300 mangsa. Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez memaklumkan kem penempatan sementara mula didirikan di stadium, dataran awam serta kaki lima bagi menempatkan penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Sukarelawan turut menyediakan rawatan perubatan serta mengagihkan bekalan makanan. Piala Dunia 2026, England mara ke separuh akhir selepas membedam Norway 2-1 menerusi dua jaringan Jude Bellingham. Perlawanan terpaksa diheret ke masa tambahan setelah kedua-dua pasukan terikat satu sama. Norway terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Andreas Sheldrake pada minit ke-36. Manakala gol penyamaan England dijaringkan Jude Bellingham pada lewat separuh masa pertama. Gol kedua Bellingham pada minit ke-93 masa tambahan meranapkan impian Norway untuk melakar kejutan mara ke separuh akhir. Ketika ini berlangsung perlawanan suku akhir melibatkan pertemuan di antara juara bertahan Argentina dan Switzerland. Kedudukan semasa, Argentina mendahului 1-0 dengan gol dijaringkan Alexis Mac Allister pada minit ke-10. Pemain bola sepak Afrika Selatan Jayden Adams ditemukan meninggal dunia di tengah Cape Town. Berita mengenainya diumumkan Federasi Bola Sepak Afrika. Adams yang mewakili negaranya pada Piala Dunia FIFA tahun ini muncul di ketiga-tiga perlawanan peringkat kumpulan bulan lalu. Punca kematian masih dalam siasatan. Seorang pengemudi luncur layar maut selepas luncur layar tandem yang dikendalinya terhempas di South Tyrol, utara Itali. Menurut agensi berita Jerman, nahas berlaku berhampiran sistem kerusi kabel pada ketinggian hampir 2,000 meter.
Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
0: Ekspresi
2: FM.

Okey, assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Dan sekarang anda bertemankan saya Syahzah di ruangan ekspresi warnai hari anda pada hari ini, hujung minggu ini, Ahad 12 Julai 2026, bersamaan dengan 26 Muharram 1448 Hijriah. Dan tadi anda bersama dengan DJ Jai untuk Selamat Pagi Sarawak, dan disambung oleh saya Syahzah dalam ruangan ekspresi 10 pagi hingga 2 petang nanti. Syahzah menemani anda, dan pastinya jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Sarawak FM. Banyak info-info yang akan kami kongsikan bersama anda, dan juga kita akan bersama dengan rakan kita untuk program Sarawakku Sayang pada pukul 11.15 minit pagi nanti. Dan pastinya jangan tukar siaran anda, terus bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan: hantarkan slide pembentangan, format

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
0: Ekspresi
2: FM.
0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.

Okey, Sarawak FM sehati sejiwa, berteman dengan saya Syazah untuk pagi ini di ruangan ekspresi warnai hari anda untuk hujung minggu ini. Dan ingin Syazah nak kongsikan bersama anda mengenai baru tahu wujud formula kira bunga tayar sewaktu mengepam. Bahaya kalau terlebih atau terkurang angin, tekanan angin tayar yang tidak mencukupi atau berlebihan bukan sahaja menyebabkan ia cepat haus, malah boleh menjejaskan pengendalian kenderaan dan meningkatkan risiko kemalangan di jalan raya. Okey, dan pun begitu, masih ramai pemandu yang mengisi angin tayar secara agak-agak atau sekadar mengikut tekanan maksimum seperti tertera pada dinding tayar tanpa mengetahui kaedah sepatutnya. Dan berusi satu perkongsian yang ingin saya nak kongsikan bersama anda di TikTok, pemilik akaun Tauke Gearbox telah berkongsi beberapa langkah mudah bagi memastikan tekanan angin tayar berada pada tahap yang sesuai untuk pemanduan lebih selamat. Dan cara untuk anda mengetahui sama ada angin yang dipam masuk bersesuaian atau sebaliknya, lihat keadaan bunga tayar terlebih dahulu. Kan keadaan bunga tayar pada bahagian bawahnya boleh dijadikan panduan untuk mengisi angin tayar. Jika tiga bunga tayar yang kelihatan di atas landai itu menandakan anda telah mengisi angin secara berlebihan, manakala kekurangan angin menunjukkan bunga tayar melebihi 5. Bagi memastikan angin berada dalam keadaan mencukupi, hanya 4 bunga tayar yang berada di atas lantai. Semak tekanan angin ketika tayar masih sejuk dan permisaan sebaik-baiknya dilakukan sebelum memulakan perjalanan atau selepas kenderaan berhenti sekurang-kurangnya beberapa jam. Dan ini kerana tekanan angin akan meningkatkan apabila tayar menjadi panas selepas dipandu. Dan ketiganya, rujuk pelekat tekanan angin pada kenderaan. Jangan terus mengikut angka yang tertera pada dinding tayar kerana ia merujuk kepada tekanan maksimum yang mampu ditampung tayar, bukan tekanan yang disyorkan untuk kegunaan harian. Sebaliknya, rujuk pelekat yang biasanya terdapat di bahagian pintu pemandu atau buku manual kenderaan. Dan keempatnya, isi angin ikut bacaan yang disyorkan. Gunakan pam angin yang mempunyai meter tekanan dan pastikan bacaan mengikut spesifikasi pengeluar bagi tayar hadapan dan belakang kerana kedua-duanya mungkin memerlukan tekanan berbeza. Dan pasang semula penutup injap tayar selepas selesai mengisi angin dan jadikan pemeriksaan tayar sebagai rutin. Jangan pandai guna kereta saja tapi tak periksa tayar anda. Itu di antara perkongsian kita bersama di Sarawak FM di ruangan ekspresi warnai hari anda. Bersamakan saya Syazah untuk hari ini. Dan pada anda yang tengah memandu, selamat mandu. Pada anda yang tengah beristirahat, selamat beristirahat. Untuk anda yang tengah bertugas pada hari ini, selamat bertugas untuk anda semua. Dan ingin Syazah nak tunaikan permintaan lagu daripada rakan TikTok kita yang tengah menonton kita di live TikTok saya. Nak minta lagu Adira Suhaimi dengan lagunya Sayang Orang Yang Sama, daripada permintaan daripada Jedi Asamboy kepada semua peminat-peminatnya lah. Dan juga lagu daripada Mas Idayu, Cintaku 100% untuk anda yang terus bersama kami di Sarawak FM sehati sejiwa di ruangan ekspresi warnai hari anda.

0: Nyaman kau pergi hutuk man. Tok mesti silah, kopi yang jen nah.
1: Nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya Allah.

0: Anda pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian? Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.

Hati Sarawak FM, sehati sejiwa. Syazan nak singgah ke laman Facebook Sarawak FM, nak bacakan komen-komen pendengar setia Sarawak FM yang tengah bersiar bersama kita daripada Kak Sabtuyah Ramli. Assalamualaikum Syazan. Waalaikumsalam Kak. Selamat bertugas, selamat pagi di ekspresi warnai hari anda katanya. Salam 26 Muharram 1448 Hijriah. Panas di Bandar Miri. Apa khabar Miri? Apa khabar kita Syazan? Alhamdulillah kami sehat walafiat. Kami layan jat tugasan Syaza. Ngan lagu dimain asal ada pakai hiburan kita lah sambil kelentang-kelentong di dapur. Katanya nak nyampe salam buat kawan kami Fatimah Mail. Seterusnya daripada Sarifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum Syaza. Waalaikumsalam. Selamat berkonti buat kita. Selamat hujung minggu buat kita ekspresi warni hari anda. Hujung minggu buat semua kawan-kawan di FB Sarawak FM. Tak lupa sahabat lama dan baru. Kami Zara, Haji Cik, Masnah, Losor, Norliana Kuang, Tantari, Mas Mira, Jalina Julaihi, Nora, Nora dan semua yang mengenali dengan ucapan selamat berhujung minggu dan selamat beristirahat malam minggu. Okey, Masnah Losor, assalamualaikum. Selamat kembali bertugas Syaza. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam. Semoga sentiasa sihat dan dipermudahkan segala urusan tugasan. Amin. Layan je ekspresi warnai hari anda sambil beristirahat dan siap masak. Mun rasa lapar terus siap makan. Terima kasih DJ terbaik. Okey, sama-sama je untuk kita Kak. Okey, Noraini Amran, Syaza bertugas di Sarawak FM. Panas DJ, habis masak DJ, tunggu masa nak makan lagi. Salam sahabat semua, moga sihat selalu. Terbaik ekspresi warnai hari anda. Itu di antara komen-komen yang Syaza bacakan untuk anda di laman Facebook Sarawak FM. Dan sebenarnya banyak lagi komen-komen yang belum Syaza bacakan. InsyaAllah selepas ini Syaza akan bacakan untuk anda. Santai-santai sejak kita hujung minggu tu, sambil-sambil berhibur. Dan juga kita akan kongsikan info-info dan juga berkongsikan komen kita di laman Facebook Sarawak FM. Mungkin ada aktiviti kita orang pada hujung minggu tu, boleh lah kongsi di laman Facebook Sarawak FM. Dan jangan lupa terus dengar kami. Okey, dan sambil-sambilnya boleh kongsikan juga apakah yang kita orang lakukan, apakah menu masakan kita orang yang tengah bermasak kini tu. Terus bersama kami di ekspresi warnai hari anda.

0: Okay, Surau FM Sehati Sejiwa. Baiklah, kita nak bersama rakan kita DJ Yan dan juga DJ Din untuk live studio mini program Sarawakku Sayang 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Hello DJ Yan dan juga DJ Din.
1: Hai, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, macam ni dengan keadaan suasana. Alhamdulillah, sihat walafiat. Macam ni dengan kita dua? Di sini Nun?
1: Alhamdulillah. Meriah kami orang situ nang. Meriah gila-gila Zah.
0: Oh, macam mana dengan cuaca di sini?
2: Alhamdulillah, cuaca cerahnya.
0: Alhamdulillah.
1: Cuaca panas, cerah
2: dan menyebelangi. Saya dah hujan dari Jumaat, hari Maret dan hari itu. Saya dah hujan dah.
0: Dipermudahkan segala urusan.
2: Faktor orang datang memang cukup ramai di Sibu kali itu.
0: Alhamdulillah. Sambutan yang cukup meriah, Omadah, di sini. Dan juga dimaklumkan ada tetamu yang telah pun bersedia di sini. Dan kita teruskan dengan DJ Yan dan juga DJ Din di studio ini untuk program Sarawakku Sayang. Silakan.
1: Okey, terima kasih Saza di Sarawak FM. Dah kerja dah Saza Tudin. Dah sihat banyak.
2: Alhamdulillah.
1: Okey, Saza nanya cuaca panas. Saza nanya sambutan nang meriah. Gila, bayangkan sebelum pukul 5 ya dah orang bandar tadi nang dah banjir sekali dan, didatangkan tu
2: tadi. Malumlah program awal pagi tadi fun walk kita ada.
1: Okey, dan kita rasa cukup bangga mungkin tenaga angka-angka yang diberikan untuk sambutan program sepanjang 3 hari itu dan orang yang betul-betul tepat bercakap berkenaan perkara tu. Okey, kita cakap kesat datang kepada yang berbahagia Datuk Hee Chang Kee, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Operasi Merangkap Pengerusi Jawatankuasa Program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Sibu, Seri K, Mukah dan juga Betong. Selamat pagi Datuk.
3: Selamat pagi semua.
2: Apa khabar Datuk?
3: Apa baik? Sibu, panas.
1: Dan juga awal pagi tadi awal bangun Datuk. Dan kita dapat lihat dan saksikan Datuk dan juga Din, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Hari ini merupakan klimaks kemuncak acara. Betul. Jadi rumusannya bagaimana Datuk melihat setelah bermula daripada Jumaat, Sabtu dan juga hari ini acara-acara yang dah pun diadakan di Sibu ini?
3: Ya, jadi kita ucapkan terima kasih kepada orang-orang Sibu. Sebab memang sambutan adalah antara yang meriah sekali kalau kita tengok

0: 566. Dan yang terkagum sekali adalah hari kedua, iaitu kemuncak, di mana kehadiran Yang Amat Berhormat Premier untuk majlis perasmian. Jadi hari semalam, hari kedua, mencatat 44,518.
1: Cukup
0: sesuatu
1: meriah.
0: Yang cukup bukan meriah tapi mengagumkan. Dan pagi tadi awal, sebab kita ada fun run tanduk, jadi seramai 7,510 orang telah hadir untuk fun walk dan walking. Sebenarnya pendaftaran hanya 3,000 lebih, tapi walking tu pun 3,000. Sebab kita sudah suruh, jangan harapkan t-shirt saja. Harapkan semangat sukan, semangat unity, itu yang lebih penting. Itulah, jadi dengan seruan tu, seramai 7,000 lebih sudah hadir untuk fun walk, fun run pagi ini. Dan memang meriah lah. Jadi setakat pukul 11 hari ini, jumlah kehadiran 3 hari. Belum lagi kira petang nanti.
2: Belum kira petang.
0: 86,933.
2: 86,933.
1: Wah. Ramidin.
0: Ramai.
2: Kita rasa
1: sebab bila
2: bangga.
1: Kita pergi datang apa dari SKS yang pertama, kedua dan yang kelima sibuk tu, memang dapat rasa perbezaannya.
2: Tapi kita tahulah sebenarnya bila penganjur macam tu kan, untuk kita berdebajuk lah untuk petik, mengira, menghitung kedatangan yang hadir. Tapi yang pastinya benda macam tu menjadi yang dinanti-nantikan kan, Din?
1: Ya, betul. Jadi hari ini merupakan hari ada majlis penangguhan pada sebelah petang ini, Datuk kan. Jadi mungkin Datuk boleh ulas sedikitlah tentang program Saku Sayang yang diadakan di Sibu pada kali ini, dan juga ada berita baik mungkin juga untuk pengunjung di Sibu untuk majlis penutupan petang ini.
2: Penangguhan.
0: Sebelum tu saya ingat saya pun nak laporkan jugalah untuk Sibu Kitchen dan usahawan. Kita pun mengucapkan terima kasih atas pelibatan mereka. Walaupun cuaca panas, semalam saya dengar ada satu gerai nasi ayam. Dia review 7 kali. Sebab memang orang ramai stok habis-habis. Then kita minta kerjasama untuk review. Mereka kerjasama sampailah tutup Sibu Kitchen pada pukul 9. Masih orang tengok lagi sebab
1: masih cari lagi.
0: Sebab konsert. Walaupun gerai apa penutupannya sepatutnya 9, tapi mereka tetap bersemangat teruskan penjualan. Setakat malam kita telah Sibu ada Kitchen. Nilai jualan RM355,000 Malaysia. Jadi dan itulah satu yang meriah lah.
2: Betul.
0: Kalau jumlah pengunjung ke Sibu Kitchen dan sales, mereka mencatat setakat 57,000 orang untuk dua hari lah. Jadi untuk majlis penangguhan yang akan berlaku pada pukul 4 nanti, akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Tiong Kin Sing, Menteri Pelancongan Belia dan Sukan Malaysia. Memang kemuncak itu memang semua orang tunggu-tunggukan. Jadi akan berlaku di khemah utama, di mana majlis perasmian yang berlaku semalam. Jadi kita yang menunggu semua adalah 11 buah motosikal.
1: Hadiah utama ni.
0: Utamanya. Jadi petang ni kita ada 16 hadiah semua. Dan antaranya 11 hadiah adalah motosikal. Saya ingat memang ramai petang ini. Semua tunggu peluang untuk mendapat sekurang-kurangnya satu lah.
2: Satu skuter elektrik kan, Datuk?
0: Skuter elektrik satu. Itu hadiah first prize. Nilainya RM9,000.
2: Kalau Din tidak boleh isi.
1: Kita ada aircon juga.
0: Kalau motosikal 100cc itu nilainya RM5,000 lebih. Dan 125cc ada 2-3 buah. Itu adalah RM7,000 lebih. Jadi kita haraplah semua memang hadir beramai-ramai, sebab hanya dengan kehadiran sendiri dapatlah qualified untuk cabutan
1: menerima hadiah tu. Mesti ada di situ.
0: Mesti ada.
2: Walaupun dah scan hari Jumaat nak, mesti ada di situ. Sebelum pukul 4 dah ready-ready dah.
1: Tapi berdoalah untuk yang datang hari pertama, hari kedua semalam, nama belum keluar, jangan sedih.
2: Jangan sedih.
1: Ada chance lagi. Ada chance, ada peluang lagi hari tu.
2: Kakak orang confuse kan. Ada cabutan harian. Dah harian tak macam ni. Masih lagi nama kita valid sampai ke acara penutup.
0: Datanglah beramai.

0: ramai petang ini. Pukul 4
1: lataran sebelum tung, pukul 4 Cik sabar rasanya. Tapi mu ada di antara kenalan kita yang akan dapat motosikal ya. Mesti happy juga kita happy kan. Yanglah istimewanya untuk iperaduan kali itu. Dan semalam Datuk, kita dengar ucapan daripada Amat Berhormat Premier pada majlis peresmian semalam. Ada yang istimewa yang dibawakan untuk bahagian Sibu tu. Boleh komen sikit
0: ya, jadi kalau kita tengok balik ucapan yang Amat Berhormat Premier semasa majlis peresmian, memang ada dua berita baik lah. Satu adalah sebab semalam pagi dia telah melawat Bukit Limak Nature Reserve ataupun Taman Rimba Bukit Limak. Jadi Bukit Limak Nature Reserve ni memang sudah lama di Sibu, tapi dari segi dia punya pintu masuk dari kawasan selatan dari Kampung Sentosa, Lanan ataupun Salim. Lepas tu kita pun adakan North Gate sekarang daripada Jalan Seng Ling yang bertepatan dengan berhadapan dengan SMK St. Elizabeth. Jadi masuk sana adalah North Gate ya, ataupun pintu masuk utara. Sekarang fasa satu kita telah siaplah 600 meter walkway. Jadi Premier nampak memang ada peluang yang baik ataupun very good opportunity lah untuk menjadikan ya sebagai satu tempat riadah untuk orang Sibu. Even semalam kita sudah dapat Malaysia Book Records. It's the largest protected urban peak swamp forest area. Jadi memang sudah diumumkan lah akan terus dibangunkan nanti untuk lebih lagi komprehensif untuk rakyat di Sibu sebagai tempat riadah ya. Dan juga satu tempat pemeliharaan alam sekitar. Satu lagi adalah pengumuman Sibu Development Zone. Jadi itu zon pembangunan Sibu memang adalah salah satu inisiatif seperti juga agensi pembangunan lain ya, macam Merda, macam Urda, Rada dan sebagainya. Walaupun modus operandi mungkin lain sikit, tapi dengan pengumuman tersebut saya ingat rakyat Sibu memang memang ada kata very lucky lah. Dengan pengumuman tu kita pun ada satu agensi ataupun forum sebagai pembangunan ekonomi, pembangunan bandar nanti lah. Jadi kita nanti-nantikan ada putiran yang mungkin akan diumumkan pada masa depan, masa terdekat lagi ya. Itulah kita ada dua berita baik.
2: Kita dapat ikuti semalam masa majlis peresmian. Memang rasa kata kau berbangga rasa.
1: Merancakkan ekonomi zon tengah yang pastinya yang merupakan laluan ke negeri Sarawak. Itulah senternya ni. Dan yang pastinya limpahan ekonomi pasti akan dirasai oleh rakyat.
2: Jadi Datuk, statistik pengunjung seperti yang kita lihat dari pagi tu macam dah semakin rancak menunggu ke waktu majlis penangguhannya dan juga pengumuman hadiah utama dalam iperaduan. Jadi Datuk, mungkin statistik jangkaan untuk hari yang terakhir ni Datuk.
1: Hari terakhir jangkaan
0: setakat pukul 11 seperti yang saya sebut tadi sudah mencatat 20,000 lah. Semalam 44,000. Jadi dengan majlis penangguhan, saya ingat kita sekurang-kurangnya lah kita akan catat mungkin 30,000 hari inilah. Jadi maka keseluruhannya memang melebihi 90,000 orang untuk lokasi di Sibu. Sebab saya masih ingat dulu program Sejiwa Senada 2016 dulu. Tapi dia banyak sikit lah. Kita mencatat 130,000 pengunjung. Saya masih ingat semasa saya resident bahagian Sibu.
2: Ingat lagi Datuk, ingat lagi. Ini Sarawakku sayang 3 hari. Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. Kalau dulu panjang sikit pun mungkin seminggu.
1: Tapi apapun yang kita harapkan, penganjuran yang orang kata sejuk singkat tapi ngam-ngam tu, semua akan mendapatkan perkhidmatan
2: One Stop Center. Lagi diadakan pada penghujung hari bekerja, hari Jumaat, pasal sambung hari Sabtu Minggu.
1: Baiklah, sebelum kita berakhir Datuk Hia, ucapan penghargaan Datuk lah untuk semua yang berkolaborasi untuk program SKS Sibu tu. Dan juga akan datang, kita akan jumpa di Sarikei.
0: Okey, jadi sebagai pengerusi lah, jawatankuasa pengelola untuk Zon Tengah, yeah, saya ucapkan terima kasih dan ribuan penghargaan kepada khasnya pejabat residen, yeah, dan daerah bahagian Sibu, mm-hmm, di bawah Tuan Supri Awan Sai, di mana mereka memang berusaha bertungkus lumus bersama dengan agensi-agensi di bahagian Sibu maupun juga daripada pusat, daripada Kuching, atas usaha samalah barulah, yeah, program seperti ini dapat berjalan dengan lancar, selamat, dan yang penting saluran informasi untuk rakyat dicapai dan juga lebih mendekati rakyat lah, yeah, bagi kerajaan Sarawak, agensi-agensi kerajaan Sarawak di Sibu ini, mm, ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada juga yang berhormat YB-YB tempatan kerana memberi sokongan yang paling baik lah, yeah, untuk merasmikan pelbagai acara daripada hari Jumaat sehingga hari ini.
2: Yeah.
0: Yeah. Sekian, terima kasih semua.
2: Terima kasih. Lagi terima kasih kepada tetamu yang kita bawa kita nak.
0: Jadi untuk bahagian Serike ada lokasi ke-6, di mana yang akan berlaku pada 7, 8, 9 Ogos.
1: Set masa.
0: Dan kita telah menentukan lokasi secara perbincangan awal, mm-hmm, memang akan berlaku di Stadium Serike, ya. Stadium Serike adalah pentas utama, pentas pavilion, mm-hmm, dan juga kitchen, ya.
1: Yeah. Yeah.
0: Dan kita memang adakan majlis makan malam bersama komuniti juga di, mm-hmm, Dewan Suara Serike. Dan kita akan juga adakan peace walk pada hari kedua, ya, awal pagi dengan Yama Pro Premier. Bermula daripada Dewan Suara Serike, melalui Tamu Central, Jalan Wharf, masuk Jalan Central, balik ke Mara Food Court, untuk breakfast, ya. Jadi pelbagai acara akan menunggu rakyat jelata di Serike. Tapi namun kita tidak, kita pun jemput juga orang ramai dari Sibu. Kalau belum lagi puas di Sibu, turunlah Serike, satu jam aja, kan? Jadi tolonglah kita sama-sama meriahkan program Selaku Saya yang akan datang pada 7 sehingga 9 hari bulan Ogos tahun ini.
1: Betul kata Datuk tadi. Macam ambil nanggat dia, Wong Serike datang ke Sibobatnya, si sabar nak nunggu SKS datang ke tempatnya datang dulu.
2: Ada yang madah juga yang datang di Limbang, mesti silap
1: kali mak.
2: Tari Tali. Datang ke Serike.
1: Datang ke Sibo tu, ke Sibo tu ala. Penyertaanlah Datuk sebabnya pelbagai, kan. Apa-apa pun, terima kasih banyak-banyak. Tahniah kepada Datuk untuk penganjuran di Sibo tu. Kita harapkan berterusan lah untuk penganjur SKS Sunardino.
2: Terima kasih. Terima kasih lagi untuk pengerusi hutangkuasa program Selaku Sayang, peringkat bahagian Sibu, Serike, dan juga di Muka. Saya tak betul, Datuk, ya?
0: Betul.
1: Terima kasih banyak-banyak, Datuk. Kita jumpa lagi untuk Serike.
0: Thank you.
1: Okay, Din.
2: Itu dia. Kita dah bersama dengan tetamu kita yang bawa, kita bawakan untuk pendengaran bersama di Sarawak FM. Dan insyaAllah kita akan, siaran kita dah pun sampai pukul 12 dah.
1: Betul. Dan nampaknya tu adalah siaran studio mini untuk Sok FM yang terakhirlah. Untuk kita menutup segala-galanya lah,
2: Din. Ya, betul.
1: Okey, apapun kita ucapkan pagak dan terima kasih Lazar kepada technical kita yang banyak membantu kita. Rakan-rakan penerbit, wartawan di lokasi, unit pemasaran kita, dan juga unit-unit sokongan Adina, sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara yang membantu kita.
2: Betul. Dari Jumaat kita mula bersiaran sampailah ke hari itu. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak-banyak rakan-rakan teknikal kita juga.
1: Baiklah, kita akan kembali kepada Saza lagi, Din, untuk tengah hari itu. Dan yang pastinya Din akan buat laporan rumusan untuk sebelah petang
2: gelap,
1: untuk majlis penangguhan. Baiklah, terima kasih banyak-banyak daripada saya, Yanti Muhammad Ali, dan juga rakan saya
2: DJ Din. Kembali kepada Saza. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Yan dan juga DJ Din untuk perkongsian dan juga temu bual tadi bersama dengan yang berbahagia, Datuk Hi Chang Ki, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, operasi merangkap pengerusi jawatankuasa peringkat bahagian Sibu, Serike, Muka dan Betong. Itu di antara live studio mini untuk hari ini, untuk program Sarawakku Sayang 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang, Sibu. Baiklah, kembali bersiaran bersama kami di Sarawak FM, di ruangan ekspresi warnai hari anda. Dan pastinya anda terus bersama kami di Sarawak FM. Kita akan siarkan sebentar lagi bahasa kita, warisan kita, yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita Melati Haji Morni. Dan selepas itu kembali di ruangan ekspresi berkongsian, kita akan berkongsikan info-info terkini dan juga komen anda di laman Facebook Sarawak FM. Dan terus bersama dengan Syaza di ruangan ekspresi sehingga jam 2 petang nanti, warnai hari anda.

Okay, Rough Patch dengan lagunya yang kamu menghiburkan anda pada pagi ini. 11.37 minit pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Tak kira di mana anda berada, teruskan bersiaran. Baiklah, mengenai peringkat suku akhir Piala Dunia, sekarang tengah berlangsung perlawanan antara Argentina menentang Switzerland. Kedudukan 1-1 selepas tamat 90 minit masa perlawanan. Perlawanan sekarang berlanjutan ke masa tambahan dan pasukan Argentina mendahului 2-1. Pemenang perlawanan ini akan berdepan England di peringkat separuh akhir nanti. Itu di antara perkongsian kita mengenai Piala Dunia setakat ini. Dan untuk anda yang tengah bersiaran bersama kami di Sarawak FM, selepas ini saya akan kongsikan lagi komen anda di laman Facebook Sarawak FM selepas ini. Pastinya terus bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahih Sejiwa.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali.

Okey, Nadira dengan lagunya Bukan Lagi Kita menghiburkan anda hampir jam 12 tengah hari dan tepat jam 12 tengah hari nanti. Anda akan dapat ikuti berita ringkas Sarawak FM bersama dengan Yati Jaya nanti. Dan selepas berita nanti, Syazah akan kembali menemani anda semestinya membawakan info-info dan juga cerita-cerita menarik dan juga komen kita orang di laman Facebook Sarawak FM. Dan pastinya terus bersama kami di Sarawak FM di ruangan ekspresi warnai hari anda.

Okey, Surau FM, sehati sejiwa di ruangan ekspresi warnai hari anda. Baiklah, ingin Syazan nak kongsikan lagi mengenai dah sapu macam-macam krim tapi eczema tetap flare. Pakar dedah tabiat harian rumah jadi punca eczema tu lah. Memang merunsingkan bila masalah kulit ataupun eczema masih kerap kembali walaupun pelbagai jenis krim telah disapu. Situasi yang berlaku itu membuatkan ramai

Kongsikan mengenai perkara itu pakar dermatologi di sebuah medical center lah berkata eczema yang berulang berkemungkinan berpunca daripada rutin harian yang tanpa disedari terus mendedahkan kulit kita kepada allergic. Jelas beliau antara pencetus yang sering diabaikan ialah alahan terhadap hama, habuk dan jelas beliau antara pencetusnya adalah habuk lah. Menurutnya dia pernah menerima seorang pesakit mengadu eczema masa kerap flare walaupun sudah menggunakan macam-macam jenis ubat yang telah diberikan dan dia telah pun berkongsikan cara-cara ataupun langkah untuk mengelakkan dari terkena macam habuk ataupun eczema tu lah. Pertamanya pakai pelitup muka ketika mengemas habuk yang bertebangan ketika menyapu ataupun mengemas boleh memasuki saluran pernafasan dan terkena kulit yang menyebabkan kulit jadi allergen ataupun allergic lah gatal-gatal nak kena habuk ataupun hama. Minta bantuan ahli keluarga sekiranya mengemas kawasan yang terlalu berhabuk seperti store ataupun loteng, lebih baik meminta bantuan daripada ahli keluarga ataupun orang luar. Mungkin boleh upah orang luar lah mengemas dan juga gunakan vacuum dengan penapis HEPA. Vacuum yang dilengkapi penapis HEPA lebih berkesan merangkap habuk halus dan allergen yang berbanding vacuum biasa sekaligus membantu menggunakan pencetus eczema di dalam rumah. Okey, basuh cadar dan sarung bantal menggunakan air panas. Kerap ada kali kita tu ada juga yang basuh kalau mesin basuh dikira bersih lah katanya. Tapi sebaiknya gunakan air panas untuk mencuci cadar ataupun sarung bantal anda. Kerana hama, habuk banyak berkumpul pada tilam, bantal dan cadar. Oleh itu, mencuci kelengkapan tempat tidur secara berkala dengan menggunakan air panas dapat membantu mengurangkan kehadiran allergen tersebut. Kurangkan pengumpulan habuk di rumah. Menurut Dr. Lo, langsir tebal, kapet serta patung berbulu. Orang yang suka nyimpan patung berbulu merupakan antara tempat yang mudah memerangkap habuk. Oleh itu, dengan mengurangkan penggunaan barangan tersebut boleh membantu mengawal pendedahan kepada allergen. Dan seterusnya, mandi dan tukar pakaian selepas mengemas. Selepas selesai melakukan pembersihan mengemas rumah dan segala-galanya, pastikan anda terus mandi dan tukar pakaian anda mengelakkan kuman ataupun habuk itu terkena kulit anda dan menyebabkan eczema. Ini kerana kita perlu menjaga kebersihan kita juga, bukan setakat kita mengemas rumah tetapi diri sendiri kita juga. Lepas kita bersih semua, kita kena mandi. Itu antara pesanan untuk kita bersama. Hujung minggu tak mungkin ada yang tengah mengemas rumah, ada yang tengah mencuci-cuci lah apa yang patut waktu hujung minggu tu je ada masa nak untuk kita meluangkan masa mengemas rumah, mencuci segala apa yang kita patut cuci di rumah ya, mungkin di dalam toilet kan, dalam jamban nomada. Sekisahlah apa aktiviti kita orang, semoga dipermudahkan dan jaga juga kebersihan kita bersama di rumah ataupun di luar di sekeliling kita. Baiklah, untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM, selepas ni saya akan kongsikan jadual waktu solat Zohor bagi anda yang berada di seluruh zon di negeri Sarawak selepas ini. Dan pastinya jangan tukar siaran anda, terus bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

dan juga Adi Govinda masing-masing menghiburkan anda tengah hari tu. Berada yang tengah makan tengah hari, selamat menjamu selera lah untuk kita orang semua yang tengah memandu, selamat memandu, semoga selamat sampai ke destinasi anda nak tuju. Okey, dan sambilnya Syaza nak singgah ke laman Facebook Sarawak FM, nak bacakan komen daripada pendengar setia Sarawak FM, Rogayah AG. Assalamualaikum sahabat tugas Syaza, salam ekspresi warnai hari anda buat semua sahabat pendengar Sarawak FM, moga sentiasa sihat semuanya. Selamat menjamu jalankan tugasan di dapur buat ibu-ibu yang semestinya sibuk tiketok menyediakan menu untuk tengah hari di samping layan ekspresi bersama Syaza. Terima kasih. Sama-sama juga untuk kita Kak Rogayah AG dan seterusnya daripada Nora Ngah Nora. Okey, Assalamualaikum Syaza, selamat bertugas, salam ekspresi warnai hari anda buat pendengar Star FM. Satu sejiwa, panas cuaca di kampung Sandong pagi tu. Cap panas. Semoganya panas hingga ke petang, kering baju nak. Okey. Mariam Mariam Los So, tadi Mas Nahloso, Tok Mariam Loso. Assalamualaikum, selamat tengah hari Syaza, selamat bertugas buat kita melayan je tugasan kita baru lepas makan. Wah, makan apa teh kak? Semoga DJ sihat-sihat selalu. Terima kasih DJ Suara FM, sehati sejiwa tetap di hati. Daripada Amran Saili, Assalamualaikum, salam ekspresi warna hari anda. Semoga semuanya yang kekawan dan selamat menikmati makan tengah hari. Semuanya yang kekawan dan selamat berhujung minggu. Yang kekawan. Okey, daripada Amran Saili tadi. Dan seterusnya daripada Hajrah B. Assalamualaikum Syaza, selamat pagi hari tu. Saya dah pergi sini-sini di rumah aja. Selamat masak semua. Sama-sama. Kak Jalina Julahi. Hai DJ Syaza. Bak-bak jat suara kita berkumandang di pasar minggu. Beneran sih kak. Terusnya daripada ni daripada James Manggil selamat pagi katanya, dan semua yang yang mendengar kita pada pagi tadi hinggalah ke tengah hari, dan Syaza akan bersama anda hingga jam 2 petang kelak. Okey, itu di antara komen yang Syaza bacakan untuk anda. Dan azan fardu Zohor bagi Zon 8 akan berkumandang pada pukul 12.48 minit tengah hari nanti. Dan pastinya jangan tukar siaran anda, terus bersama kami di Sarawak FM di ruangan ekspresi warnai hari anda.

0: Hello tuan. Terima kasih dah luluskan projek yang kita bincangnya. Kami ada dia untuk kita tuan. Sedikit wang dalam sampul. Kami letak atas meja pejabat kita. Kelak kita ceknya.
1: Ingat, jangan sesekali terlibat dalam rasuah. Langkah-langkah untuk kita menangani gejala rasuah adalah dengan memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah. Menekankan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan sangat penting kerana benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri kita sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan. Rasuah itu satu jenayah. Sanggupkah anda menjadi seorang penjenayah? Fikir sebelum bertindak, katakan tidak kepada rasuah.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.

Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi. Ekspresi.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

Okay, ekspresi Sarawak FM di ruangan ekspresi bertemakan saya Syaza untuk hujung minggu ini Ahad 12 Julai 2026 bersamaan dengan 26 Muharram 1448 Hijriah awal pukul 10 sampai pukul 2 Syaza menemani anda dan tepat jam sekitar jam 1.30 tengah hari nanti kita ada ataupun program track muzik ekspresi muzik tanpa henti di mana kita akan main lagu tak ada bercakap lah, hanya main lagu non-stop lah, lagu akan disiarkan ataupun hiburkan anda selama setengah jam hingga jam 2 petang kelak. Dan pastinya jangan tukar siaran kita orang kerana selepasnya DJ dalam ritma akan menemani anda 2 hingga 6 petang kelak. Atau siapa DJ selepasnya, teruskan bersama kami di Sarawak FM. Okey, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di ruangan yang sama tapi hari yang lain. InsyaAllah Syaza akan bersama anda kalau tak silap hari Selasa kelak. Seperti biasa di ruangan segmen seperti biasa ekspresi 10 pagi hingga 2 petang kala. Okey, dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun atur sepanjang pertemuan kita mesti ruangan ekspresi ini tadi. Dan sampai kita berjumpa lagi di ruangan yang sama tapi hari yang lain, dari saya Syaza, assalamualaikum dan selamat berhujung minggu untuk anda semua.

Hai, selamat berhabis semua. Kak Lilo menasalam abis itu bersama DJ Ashraf. Music.

0: Menerusi salam Mabeto, semestinya Ashraf bersiaran setiap pulau minggu 12 Julai 2026 bersamaan 26 Muharram 1440 ayat hijrah. Jadi assalamualaikum, jika selamat pahabai. Jadi abai seperti biasa kena call Ashraf katilan 0-245-700-0-245-00. Dan Ashraf akan terus bersama jam kelau lebih lah pukul 6 abai menerusi ritma jika lagu-lagu dana abai jika silang budaya. Jadi abai telah berkongsi siu antara pemanggil telah abai. Hello, saya katilan.
1: Hello, selamat bahabai.
0: Selamat bahabai, Umi. Nak dengar Umi abai tahu?
1: Dengar, ya.
0: Dengar dia. Di bai makau makau?
1: Tunih bai makau jujur. Tapi bai kulit ke makam puang tunih. Bai kawak.
0: Oh, ajak ih. Gila galabuk sengen lah.
1: Ya, pandai kadih keman kawak. Terlalu besok. Jadi dipang.
0: Oh, jadi dipang. Dia bai kena bak, dia kena bak mekat lagi, ya, nah.
1: Mekat lah, ngak itu.
0: Oh, ngak mekat. Okey, Umi. Terus dengan ucapan Umi abai tahu. Silakan.
1: Salam itu buat tujuh kau gak lo abang kau gak klien dayang bayan gak lo janek-janek kau gak gan online bay bayan dah seluk kawak gak apa gak sibu inan bayan gak apa tada yang tengah pisat dat gak sibu bayan gak apa darau apa gak serikai bayan dah seluk kawak gak apa batu 10 gak kucing inan bayan gak si Melaya mega hau dak derimi usulnya mi bahian gak lo anek-anek kau dengan online bayi nak salah salah perito endah seluk kawak gak kedai utang ngai di bak di bak en usul yang usul pendi lo birah kau lo anek kau di bak en kerja jahat lo yang sama bahian gak lo bonak ji gak bintulu inan dan seluak kawak gak sawah boleh duna gak lo seigo siah penjane dan gak lo cikgu Milo saya kenalah kau lah eh dan seluak kawak gak grup WhatsApp guan grup WhatsApp sin grup lo anek kau dan dah seluak kawak gak kau sendiri lah yang one
0: ya.
1: Masuk angai tanah bayi tahu keluar ekon masuk masuk ekon singoh.
0: Atau malam bet ahlo basak lah mohon lah sekolah. Mohon lah
1: makin masuk bayi lah malam.
0: Salah tahu lau lasuk mi. Mudah makin malam lah makin lasuk lau.
1: Dan.
0: Lain okay dia lah. Terima kasih dah.
1: Sama-sama.
0: Okay. Inon pemanggil tahu mi untuk bayi tahu jadi tahu bapak kongsi CEO pemanggil seterusnya. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Assalam, am, nak dengar am apa itu?
2: Alhamdulillah sihat. Dia.
0: Dia alhamdulillah sihat. Gak najak am, gak
2: lembut. Ah, gak mukah ke aja dah.
0: Ah, gak mukah.
2: Order kau lah tahu.
0: Oh, dia makan makan.
2: Ni Japan pulih ke farmasi melalui ubat ya, dengan memak kau ni.
0: Ah, Japan pulih ke farmasi. Okey. Am terus ucapan abai tu am silakan.
2: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan abai tu bertuju kau kalau mak aku bayi gelebok. Nah, kalau jana-jana aku baik ke kanon, abai tahu. Gak sakai-sakai mengenal diri am. Selama beristirahat, kalau anak aku ke kucing. Ya, dalam tua aku ja. Selama beristirahat 2 minggu. Ya, selamat cepat sembuh. Gak waman, wak pedeh. Gak, you know, gak hospital kucing. Banyak operation budak parah yang lama bayi. Kebuduk bayar kiri eh. Semoga yang cepat sembuh. Kenal nyobain lagu ke?
0: Lagu nak am.
2: Aku sayang kau je, ini tahu. Joget bilam manis.
0: Okey, baik, biasa bisa.
2: Okey, terima kasih, okay. Asap.
0: Terima kasih.
2: Selamat bertugas ke kau.
0: Terima kasih, Ida. Assalamualaikum.
2: Okey, assalamualaikum.
0: Jadi, pemanggil telah am. Keman muka honai. Nyimbab. Telau pelik lagu joget bila manis jika makau sayang kau. Baik bin Asra akan putarkan lagu nyin. Jadi telau beribu siu lagu keman cikgu Raymond telau kat sumbong diri hanya gak salam abai tau.
3: Salam abai tau. Duah tapak telau bahabai hanya gak Sarawak FM.

Hai, aku Sazia. Bak mana ucapan Melanau, bak menyabit lagu setiap lau minggu. Kak Lilu terus mendengar salam abai itu. Terus bersama dengan Ashraf Jahak Faiza dekat Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Okay, lagu Senabi Hakman pendengar telah ni joget bilam mani. Baik bin telah akan play lagu Kemahan Halil lah kuasa yang kau. Jadi telah bawa kongsi si antara pemanggil telah baik tau. Telah baik Abang Joel kata lian. Assalamualaikum Bang Joel.
1: Assalamualaikum. Selamat bahagia 26 Muharram itu eh batu juga putih asakoga cikgu riman inyo Muhammad Joseph MJ Jerman M Haji Wahab Haji Sari Sekoga Peridahan Rumah Nur Lijawati jagam ucapan selamat lau hari Sarawak sama-sama lah telah memakan bendera Sarawak jagam bendera Malaysia wak batapak bulan 8 bulan 9 itu ne buat bahun buat 5 bah selamat bertugas sekar dia kalau soalnya terima kasih DJ Yoyo.
0: Terima kasih Bang Joel.
1: Bye.
0: Okay. Jadi in antara pemanggil telah ni Abang Joel Kemamuka cuaca jauh di bawah menentu jadi dia tak terkelau jaga diri jaga kesihatan. Jadi untuk minit-minit buat terakhir telah tunaikan lagu permintaan pendengar telah dia nyebab dah lagu Kemahan Halil Aku Sayang Kau Hanya Gak Salam Abaitau.

0: Lawas, panggilan telefon palsu.
1: Kak menyaut sebarang panggilan mun kelon terima laporan wak debai pasti, wak mengaku Kemenbank, polis atau mana-mana agensi peritah.
2: Terus menak laporan gak CCID Scam Response Center gak talian ulan-ulan 7 atau mapun balai polis wak segak jigem kelau sekiranyin kelau nyadin mangsa scammer.

0: kelunakan lagu-lagu retro pada sebelah petang.
1: Ritmo Sarawak FM.
0: Lagu-lagu menggabit memori yang tiada tandingnya.
1: Ritmo Sarawak FM.
0: Alunan 70-an, 80-an, 90-an hingga awal 2000.
1: Ritmo Sarawak FM.
0: Pastinya menjadi pilihan Anda sebelah petang. Pilihan eksklusif
1: Ritmo Sarawak FM.
2: Baik, Binah telah akan ikuti berita ringkas Kemasra FM. Baik, Binah Sarawakkan terus bersama Jigam Kelau menerusi silang budaya Jigam Ritma memainkan muzik retro terbaik. Jadi insyaAllah jumpa telah pada minggu jatak lagi. Dagan salam abai tau. Jadi selamat beristirahat. Selamat berhujung minggu kat Kelau semua. Sekiranya baik salah anda semua nak menyabit maafi daida. Wana wajat ni kemana asrab pun. Wana wadiak ni kemana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terus bersama dengan Jigam kami. Kat Surah FM Radio Sati Sejiwa Anda. Telah akhiri. Salam abai tau minggu. Jigam lagu kemana Thomas James Johnson. Amun tuah bertemu. Hanya kat salam abai tau.

0: Isi lengkap petang kita mungsi dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari. Dengarkan ritma muzik retro terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: 3 petang.
2: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Ashraf Rajali dalam berita ringkas Sarawak FM. Ibu bapa serta belia bidayuh dari bahagian Bintulu di Pelawa menghadiri ceramah pendidikan pada 18 Julai ini di Bintulu. Esko Pendidikan Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh di BNA Cawangan Bintulu, Lelian Lutan berkata, program itu dianjurkan bagi menyemarakkan kesedaran tentang kepentingan pendidikan sebagai pemangkin kejayaan generasi muda bidayuh. Sasaran penyataan merangkumi pelajar sekolah menengah, pelajar institusi vokasional serta golongan ibu bapa bagi memastikan sokongan menyeluruh terhadap pembangunan pendidikan anak-anak. Bertemakan pendidikan bermutu masa depan terarah, program berkenaan akan menampilkan dua ikon bidayuh iaitu Profesor Dr. Frank Keong dan John Francis Belen selain penceramah daripada College University iKids yang akan berkongsi pengalaman, motivasi serta panduan perancangan pendidikan dan kerjaya. Lelian berkata demikian dalam rakaman program podcast Jak Ngupi terbitan perkhidmatan YFM Bidayuh di Kuching. Golongan belia di luar bandar perlu menjadi penggerak dan bukannya sekadar menjadi pemerhati. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telang Usang, Datuk Denis Singau berkata, ini termasuk melengkapkan diri dengan ilmu dan kemahiran tinggi untuk mengambil alih serta memacu kelestarian pembangunan ini. Jelasnya, pelbagai agenda pembangunan fizikal dan infrastruktur moden sedang giat dilaksanakan bagi mengubah landscape ekonomi penduduk luar bandar. Ini termasuk kawasan Long Lama yang sedang berada pada fasa perubahan yang amat penting. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis peresmian Project of Dreams Realized ProDR Roadshow seri ke-11 di SMK Long Lama Baram. Seri jelajah ProDR Roadshow di Long Lama ini merupakan lokasi ketiga daripada 14 lokasi keseluruhan yang dipilih bagi edisi kali ini sebelum program diteruskan ke daerah tatau. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pensri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan isteri Tuan Puan Dato' Patinggi Fauziah Mohd Sanusi menghadiri Majlis Makan Malam sempena Maui Nation Festival 2026 di Sibu malam tadi. Majlis Makan Malam Duit Tahanan itu menghimpunkan hampir 200 ahli keluarga Maui dari seluruh negara serta luar negara termasuk Australia dan Mongolia. Pengerusi Jawatankuasa Penganjur Patricia Maui dalam ucapan yang memberitahu, festival itu terus menjadi platform memperkukuh hubungan silaturahim serta memelihara warisan keluarga dalam kalangan komuniti Maui. Beliau turut merakamkan penghargaan atas kesudian yang di-Pertuan Negeri Sarawak serta isteri menghadiri majlis tersebut yang mencerminkan sokongan terhadap usaha komuniti Maui dalam memupuk perpaduan dan memelihara warisan keluarga. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Awal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Sasa, Mancu Undup, Bukit Manang, Long Merambai, Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Lenguban, Masjid Baru, Patarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya soalan berdoa sah pada petang tu adalah pada pukul 3.50 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan juga Lawas 3.53 minit petang. Zon 2 Niah Bakunumiri Sibuti dan juga Marudi 3.57 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebuh dan juga Bintulu 4 petang. Zon 4 Igan Oya Balingian Muka Dalat Sibu Kenawi Kapit dan juga Song 4.5 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Sarike Jolau Bintango dan juga Rajang 4.7 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Sepuh Pusa Seratok Roban dan juga Debak 4.7 minit petang. Zon 7 Semarahan Simujan Serian Gedong Sebuyau dan juga Meludam 4.10 minit petang. Zon 8 Kuching Siburan Bawah Lunduk dan juga Sematan. Maksudnya soalan berdoa sah pada petang tu adalah pada pukul 4.13 minit petang nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang.

0: Temu Suara, Ahad, 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
1: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
2: Satu suara, satu jiwa.
3: Baik, assalamualaikum dan selamat petang. Semestinya bertemu ke Ashraf pada petang tu edisi Ritma memainkan muzik retro terbaik. Seperti biasa, kita bersiaran hari Ahad 12 Julai 2026 bersama 26 Muharram 1448 Hijrah. Jadi Ashraf akan bersama dengan kita orang singgahlah pukul 6 petang. Jadi kita singgah dulu sekejap. Kita singgah sini-sini lah. Kita singgah dalam konti tu aja sebab kita akan ikuti dulu untuk Silang Budaya Sarah FM pukul 3 petang hinggalah pukul 4 petang. InsyaAllah kita akan habis sebelum azan. Jadi bila kita nanggar azan akhir pada petang tu, dijangka akan pemandang pada pukul 4.13 minit petang. Untuk zon 8 meliputi kawasan Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan juga Sematan, ia adalah waktu azan asar pada petang tu. Jadi untuk penerbit pada minggu tu, kita akan bersama dengan DJ Bab. Untuk tetamu, rasanya tu adalah menarik untuk kita orang kongsikan ataupun kita orang ingin tahu. Lepas tu Ashraf akan nanya tetamu kita, sebab benda tu InsyaAllah kita pakai hari-hari sebenarnya. Kita dah pakai benda tu hari-hari kita turun kerja. Okay, malam dia asyik lah tidur asyik. Mun kita tidur pakai benda tu pelik lah rupanya nak. Okay, jadi petang tu kita akan bersama dengan saudara ataupun Tuan Zul Ibrahim kita, iaitu pengasas. Pengasas apa? Topik kita pada petang tu, perfume, sentuhan haruman. Rahsia memilih minyak wangi yang sesuai untuk diri kita. Ibrahim Perfume, pemiliknya Zul Ibrahim. Assalamualaikum, bang.
4: Waalaikumsalam.
3: Jadi apa khabar petang tu?
4: Alhamdulillah, sihat.
3: Sihat, nak. Kami pernah tanya kita juga, kami pernah interview kita juga sebelum tu, nak.
4: Betul.
3: Okey, jadi petang tu, Zul, kami tunggu Zul aja lah.
4: Boleh, boleh.
3: Okey, kita akan ikuti berkenaan dengan sentuhan haruman yang sememangnya kita tu memang perlukan perfume dalam kehidupan harian kita. Okey, supaya kita rasa keyakinan kita tinggi, kita rasa apa, rasa badan kita macam sentiasa wangi. Jadi ya, terpulang lah. Kita akan tanya dengan Zul lepas tu jenis-jenis perfume yang sesuai untuk kita. Jadi Zul, permulaannya lah, setiap pengasas minyak wangi tu nya ada kisah yang unik lah di sebalik penubuhannya. Macam ni kita boleh tercetusnya minat kita tu dalam perfume, lepas ya idea ataupun mencetuskan inspirasi untuk melahirkan jenama Ibrahim Perfume tu.
4: Okay, so kami nak jawab soalan tu. Soalan tu cap kali juga orang nanya lah. Okay. So soalan macam ni, terinspirasi.
3: Yes, inspirasi. Minat kita minat dari perfume. Oh, mungkin one day kelak aku ada perfume di pun. Aku nak mengkaji dulu. One day macamnya lah contohnya.
4: Sebenarnya dari kecil sebenarnya. So dari kecil dulu nangga benda macam sebab dari kecil memang suka bau wangi.
3: Okay.
4: Suka bau wangi. Tapi masa zaman kecil dulu saya dah sibuk mampu lah.
3: Okay.
4: Jadi kita kadang-kadang nemu botol kosong, kita kumpul. Kumpul ke dalam bilik. So kelak satu hari kelak dalam hati lah. Satu hari kelak mungkin akan dapat perfume ke diimpun lah. Macamnya. Jadi nak jadi cerita, kena nama Ibrahim, kami ambil sebenarnya nama bapak kami lah. Bapak kami Ibrahim. Dulu pernah berbisnes juga, berniaga.
3: Perfume juga lah.
4: Bukan. Lari bidang sikit.
3: Oh, lari bidang lah.
4: Kami lari bidang daripadanya. Dulunya mula Omadah membaiki, baik pulih bambang elektrik. Dulunya maki Ibrahim Bengkel.
3: Oh, okay.
4: Bengkel Ibrahim. Okay. So, kami just teruskan sekejap lah. Nama Ibrahim ya. Disebabkan kami memang minat gila hal perfume. So, sampai one day masa kami masih belajar, kami cari duit sambilan lah, kami cari perniagaan sambilan lah, sambil belajar sambil kami cari duit side income dikit. Macam ya. Jadi dekat sialah permulaannya. So macam this one yang tok boleh memadah jadi satu bentuk jalan usahawan. Macamnya. Jadi daripada saya sikit demi sikit kami pergi belajar dan akhirnya kami terus ambil nama Ibrahim Perfume dan menghasilkan beberapa jenis wangian. Macamnya.
3: Macam ni kita mula-mula macam macam kita nak mengenal sesuatu perfume tu, macam ni kita mula-mula dulu. Bau tu apa? Macam ni.
4: Bau macam ni. Kadang-kadang kita macam bau tu bau manis. Macamnya. Okay, ni macam tu. Kadang kita Kami suka explore, kami suka pergi jalan-jalan, kami suka pergi kadang-kadang pergi pasar raya.
3: Okay.
4: Kadang-kadang

0: kami suka bau, mencium bau buah dekat mall, dekat pasar raya. Kami suka bau macam ya. Jadi macam ni kami nak kategorikan bau-bau macam tu, kami pergi ikut kelas lah.
1: Oh, ada kelasnya?
0: Memang ada kelas. Oh, okay. Kelas pembuatan minyak wangi.
1: Oh.
0: Yang tu masa zaman PKP, COVID dulu. Uh-uh. So kita diam kat rumah. Jadi masa saya, kami memang carilah apa yang perlu pula time PKP. So kami semua, kami jenis siapa nak duduk diam. Mesti ada sesuatu. Jadi time-nya masih belajar hal minyak wangi apa semua. Jadi masuk kelas online, so kami belajar lah. And then masa saya sudah hantar sampel. Bau manis, bau buah, bau kayu, bau sidak beri bau apa nama leather.
1: Oh.
0: Pun sidak pun beri test bau ya juga, sampel kit, ada box kecil.
1: Okay.
0: So dari sial lah, masa online sidak suruh ambil sikit-sikit hidu. So sebelum tu kami just random macam secara rawak kami cium bau ya. Okay, pergi pasar ya, okay, tak apa buah. Tapi lepas kami masuk kelasnya lebih terperinci lagi. Kita nak tahu bau ya, bau vanila, bau rumput. Bau rumput pun ada.
1: Ada juga.
0: Macam ya. So dekat sial lah kami belajar. Kesemuanya.
1: Bapa masa kita diambil lah masa kelas online berapa bulan kita mengikuti kelasnya, mungkin berapa hari.
0: Okey, kelasnya ni ada 2 hari. Sebab kita PKP time ya, si boleh nak pergi sini-sini. Jadi lepas kelas ya, si dah ada after class. Selepas kelasnya ni macam keep in view. Ni macam sentiasa update apa perkembangan kami orang tu. Jadi kami akan sentiasa, macam tadi pun kami update dengan sidaknya tentang ada sikit not bau tu. Macam kami bau, contohlah kami mau bau pusuk.
1: Okay.
0: Contohlah, mau bau pusuk. So sidak akan beri macam contoh bau yang seakan sama. Silah bau pusuk betul-betul. Tapi yang paling dekat dengan bau ialah macam ya. Jadi dari sialah, lepas kelas ya, sidak akan mengikuti perkembangan kami selama 3 ke 12 bulan. Lepas ya, sidaknya lepas 12 bulannya, sidak tu akan macam sama ada kita masih mau berinteraksi atau muzik. Tapi sampai kini tu kami masih berinteraksi dengan nyala lepas 6 tahun. Tadi pun kami ada chat sidak tu. Pasal minyak wangi lah.
1: Untuk berkongsi lah.
0: Betul.
1: Okey, jadi keunikan dan signature utama Ibrahim Perfume tu lah. Yang membezakannya daripada jenama-jenama lain perfume di pasaran di luar.
0: Jenama lain, okay. So jenama lain yang dah berdiri teguh nak. So kami orang start daripada masa belajar lagi. Kami memang time belajar dah mula-mula berjual. Jadi daripada tahun 2013 sampai gini tu lah. So kami teruskan. So kami ada belajar macam bau perfume brand tok macam tok. So kami boleh dikatakan agak setiap hari lah menghidu bau-bau minyak wangi. Jadi tercetusnya idea untuk nampak kawan untuk lebih macam lain sikit daripada lain
1: lah.
0: So kami rasa macam why not pula bau laksa Sarawak.
1: Betul.
0: Bau laksa Sarawak nak. Sebabnya kami terinspirasi daripada sikit jenama antarabangsa tu. Sidak boleh je bolah bau daun sup. Sidak pakai bau daun sup, coriander. Sidaknya pakai bau-bauan daripada rempah. Jadi kami agak terkejut, boleh rupanya. So maksudnya orang-orang luar negara tu memang okay bau macam tu. And sesuai dengan cuaca ataupun keadaan suhu dekat negara sidaknya. Lepasnya kami ternampak lagi lah sikit posting di Thailand. Sidaknya ada mengeluarkan bau tom yum.
1: Ada tom yum.
0: Ada bau tom yum. So kami pernah nampak bau ya. Kami pernah hidu juga nang bau tom yum.
1: Memang bau tom yum.
0: Memang bau tom yum. Jadi kami pun macam makin menguatkan diri lah untuk mengeluarkan, menghasilkan minyak wangi yang unik.
1: Betul.
0: Selain daripada kita mempromosikan negeri Limpun lah.
1: Betul.
0: Negeri Sarawak. Apa produk kira macam tu kami boleh pada macam jadikannya sebagai produk pelancongan. Macamnya contoh lah. Jadi okey, dah dapat siah tom yum. Okey, yang lagi menguatkan kami adalah bila kami nanggar rakan pembuat minyak wangi yang kami kenal juga dekat Terengganu, yang mula bau perfume nasi dagang.
1: Ada juga.
0: Ada. nang ada. Jadi kami macam, eh, okay, boleh start. So kami macam start pula try ini ke untuk menghasilkan minyak bau laksa Sarawak. So kami kena pergi setiap stall-stall gerai makan selain daripada kami membantu ekonomi setidaknya membeli nasi laksa Sarawak. So ambil makan, ambil cium bau bau orang madah kuah laksa ya. Macam ni keadaan bau ya. So ambil kena pergi tempat lain lagi dan cuba-cuba dalam 10 ke 15 kali percubaan dan hasil laksa Sarawak lah. Ia yang membuatkan kami orang rasa memang perlu lain lah. Unik sikit. So kami orang lebih kepada bauan lokal. Maksudnya dari segi makanan, dari segi tempat. Mungkin lepas tu kami akan cuba untuk mula bau kuih.
1: Nah, macam ya. Kek lapis.
0: Kek lapis, betul.
1: Cheesecake.
0: Lumut.
1: Lumut. ABC.
0: ABC.
1: Okay, kita kembali selepas Tok Zul. Okay, banyak lagi yang akan kita ikuti berkaitan dengan sentuhan haruman yang sememangnya topik yang sangat menarik diimbak oleh penerbit kita DJ Bab Padudu. Rahsia memilih minyak wangi yang sesuai untuk diri kita. Semuanya menerusi Silang Budaya.
2: Silang Budaya kembali lagi selepas ini.

0: kembali bersama Silang Budaya.
1: Baik, 3:35 minit petang. Jadi selepas tu seperti yang kita beritahu tadi, azan asar 4:13 minit petang. Jadi kita kembali bersama dengan Zul. Kita Zul Ibrahim untuk Ibrahim Perfume, rahsia memilih minyak wangi yang sesuai. Jadi lepas kita nanggar masa tu, di atas meja konti kita ada laksa. Kita ada laksa, kita ada teh sipeng special pandan dan kita ada Armaf Spectra. Tapi ya tadi bab hawa saya tadi hawa so. Wangi-wangi. Kami orang dalam tu bermain dengan minyak wangi semua dah. Tu semua diracun. Lepas tu kena racun oleh bab yang nyuruh kami ngambil hawas sebenarnya. Hawas laman bau guys. Namanya bau. Okey. Jadi selepas tu kita kelakar lagi pasal perfume. Jadi ya, tu adalah antara produknya lah. Okey, antara produknya. Tu antara Sarawak Laksa. Sarawak Laksa tu asal boleh madahnya. After smell lah, macam after taste lah nak. After taste yang masuk dalam nya adalah macam bau ya, asam nanyaknya tadi ada bau macam bunga kantan, ha, bunga kantan apa semua. Tetapi the end taste nya nya macam bau serai, bau serai. Lepas ya ada aroma-aroma bau laksanya dalamnya. Tapi macam tu tesi pandan tu nya lebih kepada macam creamy-creamy.
2: Tesi okay? Special.
1: Macam tesi pink.
2: Tesi peng special.
1: Tesi peng special pandan. Ya, tu macam bau creamy-creamy. Lepas ya, Armaf Spectra tu. Okay, Armaf Spectra tu ni lebih boleh dikatakan kita orang boleh untuk dinner boleh. Untuk turun kerja boleh. Dan untuk rasanya untuk sport tu boleh, Zolo.
2: Boleh. Eh,
1: ni makin, kalau mun bau kedak tu, ni makin berpeluh, ni makin menyalah.
2: Betul.
1: Okey. Jadi lepas tu kita cerita lagi. Mengikutkan cukup sejam tu untuk petang tu. Jadi pandangan kita lah Zul. Macam ni lah cara mudah lah. Tok mesti pendengar-pendengar kita ingin nak tahu tu. Bauan jenis apa yang secocok dengan macam kita tu lah. Macam kita bau apa sesuai macam kami, macam bab macam ni.
2: Sebenarnya okay, sebenarnya mun nak ngikut bau general secara rawaknya, secara awamnya, mungkin tak nanya kami dekat sesuai dekat office. Kami boleh pada bau fresh, mild.
1: Yes, betul.
2: Sit terlalu kuat sampai mengganggu orang sebelah. Anjamnya. Tapi untuk personal kita dua, ya bergantung dengan apa yang kita minat barulah. Macam contoh kami tak suka bau kayu-kayu.
1: Yes.
2: So personality kami tak ke arah
1: wood lah, wood.
2: Woody ataupun
1: macam citrus.
2: Citrus. Kan? Mungkin tak suka citrus, kita seorang jenis yang periang, perama, macam ni. Nya setiap perfume tu ada personality yang pun.
1: Nya melambangkan identiti kita.
2: Betul. So bila pelanggan datang ke booth, kami macam contohnya minta tanya, ada kita ada bau fresh ke, bau segar. Okey, kami dah tahu dah. So kami akan beri bau yang apa yang ikut personalitinya. So kami kadang-kadang secara sengaja kami tahu macam ni personality orangnya. Contohlah. Jadi soalnya minta botok kadang-kadang hanya ada minat 2-3 gig bau. So kami pun akan beri bau yang agak sesuai. Contoh sininya bekerja sama adanya berpanas ataupun dalam indoor tempat berikon.
1: Okay.
2: Sebab kadang-kadang kita ambil bau yang sesuai untuk tempat panas, sesuai untuk tempat ikon. And then kadang-kadang sesuai tempat ikon, sesuai untuk tempat panas. So kami kena tanya benda macam ni lah. So terpulang dengan contoh kita ada DJ Babte, kita orang suka bau sekian-sekian.
1: Yes.
2: Tapi kami siapa juga nak maksa kita suka bau lain. Betul. So bergantung dengan pelanggan ataupun pelanggan sendiri ada akan madah dengan kami bau apa. Cuma ambil boleh saja lah ataupun beri cadangan sini apa jenis perfume sesuai pakai tempat contoh.
1: Dia melambangkan identiti kita sebenarnya.
2: Betul.
1: Macam mungkin macam woody, citrus tu. Dia lebih kepada apa? Macam floral bunyinya, dia lebih kepada orang yang elegant.
2: Elegant.
1: Yes, nak. Macam elegant.
2: Dia
1: perama.
2: Betul.
1: Jadi mungkin untuk orang yang lebih berusia, kerjaya. Bekerjaya.
2: Betul.
1: Ya contohnya.
2: Betul.
1: Nak. Jadi mesti ada yang keliru lah. Macam kami orang tu lah. EDP, EDT dan kolon.
2: Kolon.
1: Boleh sih kita kongsikan lah perbezaan dan macam ni untuk salah satu tu lah menjadi fokus utama produk Ibrahim Perfume tu lah.
2: Okey, nya sebenarnya banyak lagi lah. Mun ikut pecahan jenis minyak wangi. Nya daripada body mist, body mist tu nya untuk satu botol ya dalam 100 water ataupun air di dalam body mist yang sangat tinggi berbanding pati. Maksudnya 90%. Untuk EDC kolon, biasanya untuk lelaki lah sebab yang dicipta memang khas untuk lelaki. Mungkin dolok sudah dah boleh penyelidikan kena kolon untuk sesuai untuk lelaki. Jadi kolon tu dalam 10% macam ya. Tapi untuk EDT nya dalam 15-20 lebih. Pasal EDP, parfum, pati dalam minyak sikit botolnya lebih tinggi lagi lah. Yang paling tinggi dalam kategori jenis minyak wangi tu adalah ekstrak.
1: Oh,
2: ekstrak yang lagi tinggi. So mungkin tak kita spray pun dalam sekali pun dah sama bak. Ada sikit brand memang kita spray sekali je. Sikit mungkin dalam sikit studio tu sama bak habis. Sekali. Tapi harga pun macam
1: sebab kita tahu harga perfume tu nya boleh mencapai harga 3-4 ribu. Apa bezanya lah international perfume tu dengan yang nyuruhnya mahal sebenarnya? Ingin nak tahu lah.
2: Dari segi pemprosesan, pembuatan, and then kami boleh patah sini tidak cari raw material lah.
1: Okay.
2: Sebagai contoh, tidak cari vanilla. Vanilla yang paling bagus dekat dunia tu mungkin dekat Madagaskar. Sebagai contoh, ada juga vanilla yang bagus dekat Indonesia. Ada juga patchouli bagus dekat Indonesia. Sebab ya setiap kategori perfume setidaknya khas kan. Okay. Blah blah blah blah. Java patchouli.
1: Oh.
2: So ia daripada Indonesia. Blah blah blah blah. Nama brand perfume lah.
1: Oh.
2: Pasal daripada England Rose, Damask Rose, Damascus. Daripada pasal kami ada pernah hidu daripada Taif, Taif Rose. Kat Taif memang ladang rose segar lah. Sebab ia hanya ada jenis-jenis bahan. Mungkin yang ambil dekat Indonesia mungkin mahal. Mungkin yang ambil dekat Vietnam pun mahal. So ia menyebabkan macam ni tidak nak meletakkan suatu harga. Lepas ya macam ni pemprosesan tidaknya mengambil masa berapa lama. Contoh setiap minyak wangi tu hanya perlu peram.
1: Betul.
2: Berapa lama tidak peram perfumnya untuk dikeluarkan. Macam Gamek Tok pun peram dalam 2 minggu sampai ke 2 bulan supaya baunya agak matang. So bila tak spray baunya sik macam lari daripada layer-layer. Sebab ya kami pun ada langgar juga. Kami pernah pergi kilang minyak wangi juga dekat Taif. Masa ambil mula umrah je lah. So ambil pergi nanggap perpuluhan sejaknya macam mesti nak filter oil daripada setan. Segit ladang bunga ros, tidak petik bunga ros. Kadang-kadang bunga ros ya pun bukan semua bunga ros yang ambil. Contohnya kelopak ya, kelopak yang paling wangi, kelopak yang wangi aja lah, yang lain dibuang. Macam ya. So sebab biarlah setidaknya pun permainan harga ya bergantung dengan keadaan macam ni aja lah.
1: Tu cara pembuatannya lah.
2: Pembuatan bahan mentah setidaknya. Sebab ya harga macam ya.
1: Ya doh lah boh.
2: Betul.
1: Now kita dah tahu lah apa kena rega-rega perfume di luar non rega sampai mahal sampai 2-3 ribu pun ada. Nah, jadi yang selalu kita amalkan lah. Kita selalu angkah minyak perfume tu. Contoh lah. Contoh menggosok pergelangan tangan, lepas angkah disitok, angkah disitok, sembuh kemudian gosok dua. Sebagai seorang pengasas dan pakar lah, mengapa pembuatan tu sebenarnya merosakkan molekul minyak wangi sebenarnya, dan kita boleh kongsikan macam ni cara yang sesuai untuk memakai minyak wangi lah.
2: Betul lah. Bila spray jangan yang gosok lah. So kita boleh breakdown ataupun pecahnya pun molekul, sebabnya sedia ada memang dah macam ya. Kita cuma spray je dekat kawasan yang panas, contoh dekat area nadi. Untuk kami lah area nadi, belakang badan, lepas ya tepi bahu tu. And then mungkin tak mod baunya tinggal belakang, tepi pinggang tu tak spray lah baju. Dan paling penting nak tahu perfume yang bagus untuk kita. And then nyatahan sampai kita rasa macam sesuai dengan kami baru tu. Setiap kali tak pergi mana-mana lah, kedai kah, tak pergi booth kah, minta izin setidaknya spray lah skin. Sebab setiap skin kita tu berbeza nyambung pH.
1: Okay. Okay, maksudnya macam ni.
2: Okay, okay. pH badan kita tu setiap orang berbeza.
1: Okay.
2: Jadi dari segitnya disebabkan atas faktor pemakanan, atas macam-macam faktor lah. So bila tak spray, peluh pun ada anak. So badan kita kadang-kadang ada yang mengeluarkan minyak di impun.
1: Okay.
2: Jadi setiap orang yang lain-lain.
1: Okay.
2: Mungkin dekat tok lain, tok lain macam ya.
1: Okay. Okay, contohnya tadi lah. Okay, kami boleh demo lah dengan kita.
2: Boleh.
1: Okay. Okay, tok kami pakai Armaf Spectra daripada Ibrahim Perfume. Okay, caranya tadi.
2: Uh-huh.
1: Okay, mula-mula tadi
2: spray dekat nadi.
1: Okay. Okay, spray dekat nadi.
2: Oh,
1: okay, spray dekat nadi.
2: Biar aja, jangan gosok. Okay, tanda.
1: Dekat-dekat situ ke ataupun
2: boleh,
1: situ?
2: Mana-mana antara pergelangan lah.
1: Pergelangan lah.
2: Semuanya dekat air nadi.
1: Okay.
2: Pasia. Okay, so bagian tadi area tengkok,
1: okay,
2: leher tak boleh spray.
1: Cantuk lah.
2: Yes, jangan gosok, cuma spray aja. Tok pun dah kuat baru tok.
1: Tok?
2: Yes, spray aja. Spray.
1: Okay, sebelah tok.
2: Okay.
1: Okay.
2: Lepas ya, bahagian tepi bahu.
1: Tepi bahunya macam-macam tok.
2: Spray aja macam biasa.
1: Okay, tok.
2: Spray. Sekali-sekali.
1: Okay, sekali-sekali.
2: Lepas ya, tepi tok.
1: Tepi toknya macam-macam tok?
2: Mungkin, okay, tips ya, mungkin tak. Spray tepi pinggang, ya mungkin tak mau tinggal belakang, and orang tertoleh dengan kita.
1: Oh,
2: ya, sebagai tipsnya lah.
1: Okay.
2: Jadi orang ada bau tinggal belakang ga? Ya cara spray sebenarnya.
1: Oh, maksudnya boleh kami diri lah.
2: Boleh.
1: Diri. Okay, lepas ya, situ lah.
2: Yes, betul.
1: Okay, situ.
2: Okay,
1: lepas ya.
2: Betul. Yes.
1: Okay, maksudnya ya, tadi dari situ, situ, situ, situ, situ.
2: Betul.
1: Hari-hari.
2: Hari-hari.
1: Oh,
2: tok pun dah kuat lah baunya. Nang kuat bau tok.
1: Best guys, kita main perfume.
2: Okay. Ya, cara tipsnya untuk kita macam bau tinggal belakang, bau yang tahan lama, on skin. Sebab perfume memang dicipta khas untuk kulit.
1: Bukan okay.
2: Untuk baju boleh juga, tapi untuk long lasting dekat skin lah. Soalnya memang memang akan omadah bersemadi lah orang dah dengan blend well, bersepati dengan kulit kita tu, and then kulit kita pun akan keluarkan
1: satu minyak.
2: Yes, betul, minyak badan, pH body kita macam ni lah. So bila contoh kita berpeluh, so okay, akan macam bercampur dengan peluh macam ni baunya. Macam kita dalam tempat aircon tu mungkin si berpeluh, tapi ni ada pH ataupun minyak kedim pun.
1: And kami dapat tidur bau tok masa tu.
2: Betul. Betul.
1: Maksudnya?
2: Maksudnya baguslah spray. Betul lah cara spray.
1: Betul lah cara spray. Oh, salah lah lama tu nak. Tok macam tu dulu.
2: Jangan gosok. Jangan.
1: Macam tu si boleh jual lah.
2: Si boleh.
1: Mesti
2: ada caranya.
1: Faham? Faham? Ya, doha rahsianya. Okay. Wangi lah. Wangi. Okay. Okay, jadi sambung lagi cerita kita tu. Kadang-kadang kita hidup bau minyak wangi tu pada kawan-kawan kita lah. Tapi
2: betul,
1: bila kita pakai dip pun, contoh kami pakai minyak wangi bab. Okay, kami pakai tapi kena si macam bau dekat bab. Macam bau dekat bab tu kacak lagi. Tapi bila kami pakai macam si dah bau.
2: Okay, selalu orang tanya macam, yeah, selalu orang datang booth kena kak adik kami pakai nyaman bau, kena kami pakai siaman bau. Macam ambil padah tadi, setiap daripada kita top pH lain-lain.
1: Okay.
2: pH badan lain-lain. Lepasnya hanya bergantung dengan cara pemakanan kita, apa yang kita ambil makan, ya, memberi kesan juga lah dengan pH badan sebenarnya. Sebab ya, kita lebih kepada kiranya macam nak pakai perfume tu, pun lebih kurang jaga makan juga lah. Maksudnya jangan makan benda yang boleh rosakkan pH badan sebenarnya. Tapi yang macam Mik Madah, pH badan seseorang lain-lain. Macam dekat DJ Bab lain, dekat DJ Asap lain. Mungkin ia bersesuaian dengannya, tapi perfume bersesuaian dengan kita, sip sesuai untuknya. Sebabnya kena Omada cuba try, Omada try and error lah. Setiap kali tak pergi booth, try dulu. Sebabnya kami nak beli perfume juga, kami kadang-kadang beli perfume online, kami akan singgah, kami akan spray dulu, kami akan tunggu dalam sejam dua jam, kami akan jalan-jalan dulu lah macamnya. So bila dah lama bau ya, masih lekat, and then bau sebenarnya keluar dalam 30 minit, masih nyaman, kami akan beli. And if kami siapkan hidup bau ya, kemungkinan kami ada masalah dipanggil terma tu adalah perfume lah, nose blind. Macam contoh kami nginang pusat di rumah setiap hari, macam ada pusat kemih apa, tapi tak si hidup bau ya. Bila orang datang dia terhidup bau, sebab kita dah tiap hari dah immune dengan bau ya. So kita siapkan hidup bau ya. Jadi untuk nak mengelakkan perkara macam nose blind, kita siapkan hidup bau ya. Macam kita buta nak hidup, siapkan ke hidup bau tu. Sebab sekarang aku suka bau tu, kita kena tukar setiap hari bau perfume. Selang 2 hari pun boleh, tapi jangan terlalu lama, seminggu tak kira pun sama. Sebab kadang-kadang dia akan menyuruh tak nose blind. Kita siapkan hidup bau kita pun. Tapi orang lain pada, kuat nak bau kau tu. Tapi kita spray, siap dia cium bau, betul?
1: Betul.
2: Jadi macam kami akan galakkan orang tukar-tukar perfume lah, supaya untuk jaga, satu jaga hidung kita juga lah, untuk hidung-hidung bau kedip pun juga lah. So kita nak makan, kita nak cium bau kita wangi.
1: Yes.
2: Kita takut macam kita spray wangi ke aku macam lah. Ya tipsnya lah.
1: Tipsnya lah. Kita dapat hidup bau kita pun, maksudnya ya nang cun dengan kita.
2: Betul. Si juga, mungkin kita macam rasa selesa dengan bau ya, kita rasa macam okey dengan bau ya. Tapi bila tak spray, contoh orang lain spray nyaman, dengan kita spray si nyaman, better elakkanlah. Macam elakkan untuk ambil perfume ya. Mungkin tak boleh cuba bau lain, bau amber, bau vanilla.
1: Faham. Ya, kasihannya. Okay guys, kita rehat dulu guys. Okay, jadi selepas tu kita terus bersama dengan Zul Ibrahim untuk kita ketahui rahsia memilih minyak wangi yang sesuai semuanya menerusi Silang Budaya.
0: Silang Budaya Radio RTM, menyatukan suara, merentas budaya.
3: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
4: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
5: Satu suara, satu jiwa.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Baik, selepas tu kita akan ikuti azan asar dan asar akan terus bersama dengan kita orang menerusi ritma sehinggalah pukul 6 petang. Rasanya asyik lama sebab kita akan ikuti peti muzik retro. Jadi untuk minit-minit yang terakhir tu Zul, mesti kita nak tahu lah perkembangan aktiviti-aktiviti terkini kita lah. Masa tu lah yang mungkin customer-customer kita ataupun pendengar-pendengar di luar yang nak agak booth kita di sini.
5: Oh, kiranya perkembangan kami orang lah, apa aktiviti kami orang. Okay, untuk bulan tu, kini tu, tadi kami daripada booth kami di The Hills.
4: Di The Hills.
5: Okay, kami orang buka dari tu, so kami ke di van. Lepas ya petang tu, kami orang dekat parking lot lama, Kubah Ria lah, sampai pukul 11 malam.
4: Oh, lepas tu?
5: Lepas ya kami orang ada dekat sigi hotel dia kelak lah untuk program bersama dengan sidak delegasi doktor luar negara. So kami dijemput untuk buka booth untuk memperkenalkan kami orang ni Laksa Sarawak, Desi Pink Special guys ya. And then mungkin tak nak tahu lebih lanjut perkembangan kami orang sini nak buka, sini nak refill. Refill pun kami orang akan beri potongan harga kelak. Lepas ya kami orang akan berada di sini, kami orang akan story dekat Instagram Ibrahim.perfume.kch
4: Ibrahim.perfume.kch. Di Facebook ada?
5: Di Facebook ada. Kita
4: TikTok
5: ada kami orang masa tu slow down. Tapi dekat thread ada.
4: Dekat thread ada.
5: Thread kami orang sangat aktif. Sebab dekat siapa kami gila lah. Sidak kucing gini tu kami rasa banyak thread traders lah dekat threadnya. Sidaknya kami orang nak menyampaikan maklumat dekat thread. Kiranya macam sangat-sangat bagus lah kira dekat chat. Jadi untuk dekat Facebook kita boleh search Zul Ibrahim ataupun Ibrahim Perfume lah. Mungkin dekat Instagram Ibrahim.perfume.kch. Dekat chat sama je lah Ibrahim.perfume.kch.
4: Okay, jadi jangan bingung, kita boleh nanggar di threads. Lepas di Facebook pun boleh, ataupun nak tempah boleh contact nombor. Ada nombor telefon Zul?
5: Ada. Okay, nombor telefon 0111 933 6002. So kita orang boleh WhatsApp, tanya kami orang dekat sini nak beli minyak wangi, ataupun ada sesiapa nak merancang nak mualah minyak wangi branding pun pun boleh datang untuk kira berbincang macam ni, nak mualah brand kediri ataupun nak mualah personal perfume khas
4: boleh juga,
5: kedik pun aja boleh. Boleh
4: nah.
5: Okay, DJ Asap seorang je kami mualah. DJ Asap kami berbotol tu kita pun boleh.
4: Si anak identiti pun ajak lah. Guys. Nak, mungkin kita orang asal berminat, boleh contact Zul. Okey, yang terakhir lah. Pantang larang lah. Pantang larang menyimpan perfume dekat sini-sini. And kita saja lah, sini tempat yang sesuai untuk menyimpan perfume. Dan kata-kata yang terakhir untuk pendengar pada petang tu.
5: Okey, untuk sini kita orang nak nyimpan perfume, kami larang keras lah untuk kita orang simpan perfume, letak perfume di dalam kereta. Sebab kereta bilanya panas street ni memang panas gila-gila, jadi ia akan merosakkan molekul dalam perfume yang diimpun.
4: Okay.
5: So bila perfume dah rosak, perfume pun si perform. Ini saya akan memberi bau yang sangat macam tu lah, yang dalam konti tu sangat kuat. Lepas ya kita orang jangan simpan tempat yang terdedah dengan panas macam ni lah. Sebab ya bila kami buka booth, kami tunggu lho matahari yang turun. Memang dah siap dah gila matahari, baru kami buka. Mendekat outdoor lah. Lepas ya kita orang kena simpan perfume ya, kotak ke jangan dibuang. Sekali dengan kotak ke? Sebab ya kami kadang mun orang beli perfume simpan dengan kotak, sebab kotak yang akan mengekalkan suhu perfume ya, yang akan memberi satu performance yang bagus lah untuk perfume ya. And then mesti ada kotak sini yang disimpan, simpan dalam almari yang gelap. Macam ya, ada orang madah dengan tais, tapi kami sigalakkan lah petais untuk bermakan. Betul. Bercampur gelap. Jadi yang sebagusnya simpan dalam tempat almari gelap bertutup. macam ni, ataupun dekat area toilet ke, tempat-tempat yang suhu bagus,
4: yang sejuk,
5: yang moderate, yang tak terlalu panas, tak terlalu sejuk, yang untuk mengekalkan molekul perfume-nya supaya dapat perfume yang bagus. So untuk kata-kata terakhir, apa-apa je kah?
4: Apa-apa je untuk customer-customer dengan tim-tim.
5: Untuk tim yang sedang bekerja dekat The Hills, semoga laris manis jualan supaya dapat membantu orang mencari minyak wangi yang bagus, untuk seharian kah, untuk mood setidaknya kah. Okay, bantu setidaknya untuk cari perfume dan apa yang kami boleh pandai stok. Jangan berhenti untuk mencari wangi. Boleh explore seperti kita explore kehidupan kita.
4: Okay Zul, thank you so much untuk petang tu. Akhirnya kita dah tahu lah cara-cara makin minyak wangi macam ni, apa maksud EDP, EDT dan konong. Okay, dan wangi yang sesuai untuk kita pun kita dah tahu juga. Mau nak tahu dengan lebih lanjut, kita boleh pergilah di Facebooknya, di threadnya Ibrahim.perfume KCH. Jadi petang tu wangi, kami dapat rasa lagi lah bunyi bau wanginya lah, masih nak. Okay Bab, thank you so much untuk tetamu yang sememangnya pada petang tu. Kita dua memang geng, sebab kami dua tu minat perfume, cosplay punya juga. Cuma cosplay gini tu ni, 7 cosplay kita tu. Okay Zul, jumpa kita di luar. InsyaAllah kita akan berjumpa di luar, lebar-lebar di luar. Jadi terima kasih dan terus bersama dengan Asraf selepas tu. Selepas kita ikuti azan asar menerusi Ritma Music Retro terbaik. Ya, jangan untuk minggu tu. Assalamualaikum.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.

مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد فسبحان

0: Ritmo, music, retro, terbaik. Refleksi diri kali itu, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar tuan semua? Semoga berada dalam keadaan yang sehat, ceria. Adik kakak semua, kami nak ngembak satu prinsip kehidupan yang mana berbunyi kepercayaannya macam sehelai kertas. Okey? Mun dikonyok bila kita ngayanya balik, bila kita meluruskannya balik, seakan kita akan jumpa satu keadaan yang sempurna. Begitu juga lah maksudnya dalam kehidupan kita tu. Kejujurannya merupakan perkara yang paling-paling mahal dan susah untuk kita embak dalam kehidupan kita sebagai seorang dalam keluarga, dalam organisasi mahupun dalam konteks-konteks persahabatan. Adik kakak semua, penting gila kah makna kejujuran tu dalam kehidupan kita? Nak ni nasib penting, okay? Jujur tu, mungkin kita dapat lakukan dalam perbuatan kita, maka kita bukan hanya dapat memberi yang terbaik kepada diri kita pun, malah orang yang berada di sekitar kita akan rasa nikmat daripada sikap jujur kita dalam pekerjaan, okay? Perlu sih kita jujur. Jawapannya memang wajib perlu kita jujur. Kerja sebat bagus ni pun, jujurlah daripada masa, jujurlah dengan kualiti kerja kita, dan jangan sesekali kita memberi alasan untuk kita memberi yang terbaik kepada organisasi kita pun. Dalam perhubungan, okay, dalam perhubungan kita orang, sama ada sebagai seorang kawan, suami isteri, mak bapa, jiran tertangga dan sebagainya, jujur tu merupakan sikap yang perlu diletakkan paling-paling utama. Sebab mungkin kita gagal meletakkannya dalam keadaan yang betul, makanya menyebabkan kehidupan kita tu akan rasa sangsi, akan rasa berbelah bagi, dan akhirnya menyebabkan kita rasa si selesa dalam kehidupan yang kita kerjakan. Yang seterusnya, adik kakak semua, dalam perbuatan kita, dalam perbuatan harian kita, kita ngembak diri kita pun sebagai role model kepada keluarga kita, okay? Kepada dalam organisasi, macam ni kita ngembak diri kita pun, perbuatan kita hendaklah selari dengan apa yang kita katakan. Jangan kita kelakar tentang A, tapi perbuatan kita si selari dengan apa yang kita kelakar ataupun apa yang kita maklumkan kepada orang lain. Jadi kalau kita jujur, kalau kita yakin dengan apa yang kita lakukan, percakapan kita perlulah selari dengan apa yang kita lakukan. Kesimpulannya adik kakak semua, jujurlah kita tu dalam apa-apa yang kita kerjakan. Jujurlah kita dalam segala perbuatan yang kita lakukan, dalam perhubungan, dalam persahabatan mahupun dalam kita memberi yang terbaik kepada organisasi kita. Sampai kita jumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
2: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
3: Baik, Ritma memainkan muzik retro terbaik untuk info cuaca pada petang tu. Apa kata kita bersama dengan rakan Ashraf dari Jabatan Met Malaysia Sarawak. Hawa, silakan dengan laporannya.
4: Assalamualaikum dan selamat petang. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang Ahad 12 Julai 2026. Cuaca lewat petang hingga senja, hujan di beberapa tempat di bahagian Kapit, Miri dan Limbang. Cuaca baik di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Bintulu. Untuk cuaca sebelah malam, hujan di beberapa tempat dijangkakan di bahagian Kapit. Tiada hujan dijangkakan untuk bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri dan Limbang. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 2.5 meter hingga 3.5 meter. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 40 hingga 50 km sejam. Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut. Untuk suhu, suhu minimum malam ini dalam 24 darjah Celsius. Suhu maksimum petang ini 35 darjah Celsius. Sekian info cuaca petang ini. Teruskan bersama Sarawak FM.
3: Baik, terima kasih Hawa. Selamat tugas.
4: Sama-sama.

0: bawa jamu
1: adi bila
0: yes. Walau diriku jauh.
2: Program Sarawak kesayangan kali ini, kita ke zon tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Pu Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.
3: Sarawak maju makmur pertiwiku.
4: Baik, seterusnya apa kata kita ikuti laporan terus untuk program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu pada masa itu. Jadi kita akan bersama dengan DJ Din kita. Assalamualaikum, selamat petang.
5: Zeral, apa khabar Zeral?
4: Alhamdulillah, sehat Bang Din. Apa khabar kita orang di sini?
5: Alhamdulillah, kami pun sama-sama juga sehat di situ, Zeral. Cukup, apa kata orang tadi? Meriah ya. Suasana di dataran Tuan-Tuanku Bujang waktu itu.
4: Yalah, ingin kami orang nak tahu di situ. Bang Din, teruskan dengan laporan kita. Silakan.
5: Baiklah, terima kasih Ashraf di Konti Sarawak FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sarawakku Maju Makmur. Saya bawakan dari dataran Tuan-Tuanku Bujang di Sibu, sempena program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Sibu tahun 2026 untuk hari yang terakhir, yang mana pada sebelah petang itu merupakan majlis penangguhan untuk program Sarawakku Sayang oleh Yang Berhormat Dato' Sri Tiong Kim Sing, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia, merangkap Ahli Parlimen Sing 217 Bintulu dan Adun M52 Dudong. Dan ketika ini masih lagi di pentas utama, orang ramai juga memenuhi ruang yang disediakan untuk menantikan pengumuman hadiah peraduan untuk hadiah utama yang akan disampaikan pada sebelah petang ini. Merupakan 16 hadiah utama yang disediakan, antaranya hadiah peralatan elektrik rumah dan juga hadiah utama Modena Skris 125 dan juga hadiah motosikal Modena Skris 110 yang mana ada 10 buah motosikal dan sebuah hadiah utama motosikal elektrik turut disediakan untuk pengunjung-pengunjung dan juga yang menyertai e-peraduan sempena program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Sibu pada hari ini. Dan sepanjang program yang berlangsung pada hari ini bermula pukul 6 pagi tadi, Ashraf, dengan acara fun run juga fun walk yang diadakan memang begitu mendapat sambutan daripada orang ramai. Dan untuk makluman bersama juga, di hari yang terakhir ini yang mana jumlah pengunjung Sarawakku Sayang Peringkat Sibu 2026, hari yang pertama 21,566, hari kedua 44,528 dan hari yang ketiga 31,582 orang. Dan itu setakat pukul 4.17 minit petang tadi, dengan jumlah keseluruhan setakat ini 97,676 pengunjung yang datang ke program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Sibu 2026 ini. Jadi Ashraf, masih lagi di pentas utama, orang ramai menunggu, menanti dengan penuh kesabaran, dengan penuh debaran siapakah yang akan membawa pulang hadiah utama yang disediakan untuk program yang berlangsung selama 3 hari ini. Dan rasanya Ashraf, kita telah pun bersama juga berada di sini selama 3 hari berkampung di dataran Tun Tuanku Bujang ini dengan studio mini kita yang mana kita bawakan tetamu-tetamu dalam temu bual. Di samping itu kita bawakan juga usahawan-usahawan di samping pempamer yang sama-sama turut berada di dataran Tun Tuanku Bujang ini. Jadi dengan ini juga kita ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita dari Sarawak FM, DJ Yan, Penada, dari unit pemasaran di Kuching turut sama datang ke Sibu. begitu juga rakan-rakan teknikal kita yang telah pun menyediakan studio mini kita bersiaran selama 3 hari dari sini, dan juga rakan-rakan di bilik kawalan pusat serta rakan-rakan yang lain, petugas penaras dan semuanya yang menjayakan program Suraku Sayang Peringkat Bagian Seribu. Yeah. Jadi rasanya Azrat, itu saja yang saya bawakan untuk rangkuman program Suraku Sayang Peringkat Bagian Seribu 2026 pada kali ini. InsyaAllah kita akan bersama pula dalam program Suraku Sayang pada bulan 8 nanti di Sarike pula. Okey, Azrat, itu saja daripada saya, DJ Din, penyampai ataupun pelapor dari
4: Sibu
5: pada petang ini,
4: Azrat. Baik, terima kasih DJ Din untuk kita atas laporannya. Jadi selamat tugas dan selamat hujung minggu untuk semua petugas-petugas kita.
5: Terima kasih, Azrat. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, ya tadi antara laporan untuk program Suruh Aku Sayang Bahagian Sibu di dataran Tuan Ku Bujang Sibu yang sememangnya sangat meriah katanya tadi. Jadi selepas itu kita akan ikuti berita nasional dari pusat berita radio Kuala Lumpur, dan Azrap akan terus bersama dengan kita sekejap aja pada jam yang terakhir kelak selepas sebab kita akan ikuti peti music retro di Sarah FM.
2: Program Sarawak Kesayang kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak, pintu

0: ritma muzik retro terbaik.
1: Hai, kita dah makan, Tik.
2: Udah. Kita?
1: Kami belum. Lagi kami si dengar suara kita, sik ni kami mau makan.
2: Hello. Hello.
3: Tu sindah telefon tu. Dah duit pecah habis tu.
4: Oi, dah lagi, oi. Oi. Eh, udah lagi kau. Gila kan kami orang lagi nak pakai teleponnya. Oh, aku lama juga nunggu.
5: Lama dah Anton.
3: Telefon dia pun senang.
4: Aku nak telefon mak aku juga. Minta kirim duit. Aku dah keren situ.
3: Nah, pakai lah. Pakai dulu, pakai.

0: Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Pertemuan yang berlangsung hampir sejam itu turut dihadiri Pengerusi BN Johor Datuk On Hafiz Ghazi. Sesi menghadap itu diadakan sehari selepas BN mengekalkan mandat mentadbir Johor apabila memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN dalam pilihan raya negeri PRN. Kemenangan besar BN dalam PRN Johor ke-16 mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pilihan berdasarkan gabungan faktor seperti calon, parti serta prestasi pembangunan dan ekonomi negeri. Dekan Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum Universiti Tun Hussein On Malaysia, Dr. Zaharul Akmal Darmin berkata keutamaan pengundi berbeza mengikut kawasan.
1: Jadi dari segi isu yang dibawakan itu, dia bergantung kepada satu-satu lokaliti, iaitu isu di peringkat nasional, isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Dan kebanyakan isu yang dibangunkan sebelum pilihan raya adalah isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Walau bagaimanapun, isu di peringkat nasional juga dimainkan. Okay, sentimennya lah. Jadi masyarakat dalam konteks di Johor ini, dia bijak menilai. So dia akan melihat apakah manfaat yang akan mereka dapati di peringkat lokal.
0: Keputusan PRN Johor kali ini turut memperlihatkan kematangan politik rakyat Johor yang mengutamakan kestabilan, kesejahteraan dan manfaat pembangunan yang dirasai secara langsung. Peningkatan peratusan keluar mengundi turut menunjukkan kesungguhan rakyat untuk menentukan hala tuju negeri. Pentadbiran berkesan, inklusif dan berorientasikan kebajikan. Itu harapan rakyat Johor kepada Barisan Nasional selepas memenangi PRN. Selain memperkukuh pembangunan ekonomi, kerajaan negeri yang baru juga perlu memastikan setiap lapisan masyarakat dapat menikmati pelbagai manfaat tanpa mengira kaum, latar belakang maupun fahaman politik.
2: Sebagai rakyatlah, sebagai pengundi, saya mengharapkan agar kerajaan yang telah diberi mandat ni dapat menjalankan tanggungjawab yang terbaiklah untuk rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira keturunan dan politiklah. Dan sebagai rakyat negeri Johor, saya sentiasalah menyokong dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan demi untuk membantu memajukan negeri Johor dan juga memberikan khidmat yang terbaiklah untuk rakyat Johor.
3: Harapan saya ialah mereka bijak dalam terus membuat keputusan di masa akan datang dan juga memilih barisan-barisan pemimpin mereka supaya mereka ni dapat manfaatlah daripada kerajaan. Misal kata dalam bantuan macam saya sendiri, bantuan untuk melanjutkan pelajaran ke, bantuan biasiswa ataupun laptop ataupun bantuan awal pendaftaran.
4: Saya sebagai pengundi mengharapkan kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat melaksanakan manifesto-manifesto yang dijanjikan tanpa isu perkauman demi kepentingan rakyat.
0: Jumlah penduduk terjejas banjir di Melaka pada petang ini berkurangan berbanding pagi tadi. Setakat 4.50 minit petang, seramai 839 penduduk daripada 275 buah keluarga berlindung di 6 pusat pemindahan sementara di 3 daerah. Menurut portal info bencana JKM, penduduk paling ramai dipindahkan di daerah Melaka Tengah, diikuti Jasin dan Alu Gajah. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rahim Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenalpasti penyelesaian jangka panjang.
5: kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Raaf Yusof. Tiada kompromi terhadap sebarang salah laku yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan murid. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor mengambil perhatian serius video tular membabitkan salah laku murid di sebuah sekolah di Rawang baru-baru ini. Insiden itu kini dalam perhatian pihak polis. Tiada sesiapa akan dilindungi. Jika didapati bersalah, tindakan tegas akan diambil selaras peraturan sedia ada.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menyifatkan skuad bimbingannya bernasib baik selepas berjaya melepasi ranjau suku akhir menewaskan Norway 2-1 menerusi masa tambahan untuk mengesahkan tempat ke separuh akhir. Kemenangan tersebut gagal mengembirakan Tuchel yang jelas berang dengan persembahan anak buahnya, meskipun dua gol daripada Jude Bellingham memastikan satu lagi kebangkitan dramatik buat skuad Three Lions di Stadium Hard Rock Miami. Menyedari cabaran getir yang menanti di separuh akhir menentang Argentina, Tuchel menegaskan barisan pemainnya tiada pilihan selain meningkatkan kualiti permainan. Dalam perkembangan lain, Erling Haaland menyifatkan pencapaian pasukannya di pentas Piala Dunia telah berjaya memberi inspirasi kepada generasi baru meskipun terpaksa menelan kepahitan selepas disingkirkan England di peringkat suku akhir. Dalam aksi mendebarkan itu, Haaland gagal menjaringkan gol buat kali pertama dalam 15 perlawanan kompetitif bersama skuad Norway. Mengulas mengenai persembahan Bellingham, Haaland yang pernah beraksi bersama perancang Real Madrid itu selama dua musim di Borussia Dortmund memuji impak luar biasa rakannya itu dan menyifatkan England bertuah memilikinya. Persekutuan Bola Sepak Senegal bertindak memecat ketua jurulatihnya Pak Buna Chow susulan prestasi hambar yang ditunjukkan skuad berkenaan di Piala Dunia 2026. Senegal sebelum ini diletakkan sebagai antara pasukan pilihan untuk mencabar kejuaraan dunia selepas berjaya menewaskan Maghribi pada aksi akhir Piala Negara Afrika Januari lalu. Bagaimanapun, kempen skuad yang digelar The Teranga Lions itu berakhir dengan kekecewaan tersingkir di pusingan 32 terbaik kepada Belgium menerusi tambahan masa. Legenda bola sepak Perancis kelahiran Senegal, Patrick Vieira, kini menjadi antara calon pilihan untuk mengambil alih tugas berkenaan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dijadual mengadakan lawatan negara ke Malaysia selama 3 hari bermula esok atas jemputan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kenyataan Kementerian Luar menyebut lawatan itu sebagai membalas lawatan negara Sultan Ibrahim ke Singapura pada Mei 2024. Lawatan peringkat tinggi itu menggariskan perkongsian kukuh dan berkekalan antara kedua-dua negara serta mencerminkan kerjasama yang semakin mendalam merentasi bidang utama kepentingan bersama. Tentera Amerika Syarikat menyerang kira-kira 140 sasaran ketenteraan Iran sebaik tindak balas terhadap serangan Tehran ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat mengesahkan serangan itu menggunakan peluru berpandu yang dilancarkan pesawat pejuang, drone dan kapal tentera laut. Sebagai tindak balas, Iran melancarkan peluru berpandu dan drone ke arah pangkalan serta tapak radar Washington di Jordan, Kuwait, Bahrain, Emirat Arab Bersatu dan Qatar. Lebih 2.21 juta penduduk di Zhejiang telah dipindahkan ke lokasi selamat susulan taufan Buffy yang melanda pantai wilayah itu sebanyak dua kali dalam tempoh kurang sejam. Pihak berkuasa tempatan turut menggerakkan pasukan tindak balas kecemasan dan kekal berjaga-jaga terhadap risiko banjir, tanah runtuh serta runtuhan batu. Buffy mula mendatar di Bandar Yuyuan di Taichou sebelum membuat pendaratan kedua di Yuching, Wenzhou. Taufan itu dijangka terus bergerak ke arah barat laut dengan kekuatan yang semakin berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Julai 2004, pelantikan Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad sebagai Presiden Mahkamah Rayuan yang keempat. Pada hari ini dalam tahun 2004, Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad, Hakim Mahkamah Persekutuan mengangkat sumpah sebagai Presiden Mahkamah Rayuan di Dewan Persidangan Bangunan Palace of Justice, Putrajaya. Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik memulakan perkhidmatannya dalam bidang perundangan pada tahun 1966 sebagai Magistret di Kuala Lumpur. Selepas menjawat beberapa jawatan yang lain, beliau kemudian dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada tahun 1985 hingga 1995, Hakim Mahkamah Rayuan pada tahun 1995 hingga 1999 dan Hakim Mahkamah Persekutuan pada tahun 1999 hingga 11 Julai 2004.

0: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Will, Menusi Symphony Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya
2: Onan
3: akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Symphony Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
5: Baik, kembali bersama Nak Ashraf menerusi ritma memainkan lagu-lagu retro pada petang tu. Selamat tugas, selamat beristirahat, selamat berhujung minggu untuk kita semua. Yang pastinya, ATM Click akan menyiarkan untuk perlawanan-perlawanan untuk FIFA World Cup untuk 2026. Yang semestinya kita dah ke peringkat semifinal. Jadi kita saya tahu siapa yang akan bergelar juara untuk World Cup untuk tahun 2026. Yang pastinya boleh nanggah di ATM Click dan boleh muat turun di App Store dan juga Google Store. Jadi selepas tu Ashraf lama bersama dengan kita orang selepas kita ikuti peti music retro. Rasanya tu perkongsian yang terakhir berkaitan dengan isu-isu semasa, golongan belia di luar bandar belum jadi penggerak dan bukannya sekadar menjadi pemerhati. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telang Usang Datuk Diri Singa berkata ini termasuk melengkapkan diri dengan ilmu dan kemahiran tinggi untuk mengambil alih serta memacu kelestarian pembangunan ini. Jelasnya, pelbagai agenda pembangunan fizikal dan infrastruktur moden sedang giat dilaksanakan bagi mengubah landscape ekonomi penduduk luar bandar. Ini termasuk kawasan Long Lama yang sedang berada pada fasa perubahan yang amat penting. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Peresmian Project of Dreams Realize, Pro-DR Roadshow Siri ke-11 di SMK Long Lama di Baram. Jadi seterusnya, Siri Jelajah Pro-DR Roadshow di Long Lama ini merupakan lokasi ketiga daripada 14 lokasi keseluruhan yang dipilih bagi edisi kali ini sebelum program diteruskan ke daerah Tatau. Ya, seperti kita kongsikan untuk minit-minit yang terakhir itu, golongan belia di luar bandar perlu menjadi penggerak dan bukannya sekadar menjadi pemerhati. Jadi terima kasih kepada kita orang yang terus setia bersama dengan kami di Surah FM dengan Silang Budaya dan juga rancangan dalam bahasa Melanau Salam Abai Tau ya jak untuk petang tu. Semoga semuanya terhibur. Selamat menikmati hujung minggu kita orang. Semoga urusan kita semua dipermudahkan selalu. Baik, selepas tu nantikan peti music retro dan pada pukul 6 petang kita akan ikuti berita Surah FM dan DJ Faizah akan mengambil alih tugasan Ashraf yang seterusnya menerusi Symphony Mahabah Mengusik Jiwa. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum.

Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Wima memainkan muzik retro terbaik.

0: apabila terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, ia boleh menyebabkan pengguna jalan raya hilang pertimbangan. Jika masing-masing enggan mengalah dan merasakan diri sendiri betul, akan menyebabkan kesesakan bertambah teruk. Jangan stres. Perlahankan kenderaan, terus pandu dengan berhati-hati. Elakkan menyelit masuk dan keluar di antara kenderaan yang lain. Kekal memandu di satu lorong. Jika perlu bertukar laluan, gunakan isyarat lampu sama ada ke kanan atau ke kiri. Perhatikan kenderaan di hadapan dan di belakang. Tukar laluan jika selamat. Jangan bermain telefon bimbit ketika memandu. Jangan menghantar mesej dan membaca mesej. Gunakan talian bebas tangan bila menjawab panggilan yang betul-betul penting sahaja. Jaga jarak pemanduan yang selamat. Akhir sekali, rancang perjalanan anda. Patuhi undang-undang keselamatan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
1: Dengarkan Peti Music Retro.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi lag kelas dunia.
1: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbteaching@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.

0: Baik, mana saja dihiburkan oleh Mid Uncle Hussein dan Hazama dengan lagunya Pokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM Rusi Simfoni. Mahabah mengesek jiwa untuk edisi Ahad 12 Julai 2026 bersamaan dengan 26 Muharram 1448 Hijrah. InsyaAllah. Untuk pertemuan petang ini, saya Faizah kembali menemani petang anda dari pukul 6 petang sehinggalah ke pukul 9 malam insyaAllah. Dan seperti biasa, saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat pada maghrib sekejap saja lagi. Untuk anda yang tengah beristirahat di hujung minggu, selamat beristirahat. Yang tengah memandu, nak pergi ke mana tu? Okey, selamat dalam pemanduan anda. Selamat sampailah ke destinasi yang anda tuju untuk sebelah petang ini, okey? Walaupun terus setia bersama-sama kami, tak kira walau di mana jua anda berada, Simfoni Mahabah mengesik jiwa.
1: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip lulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.

0: selalulah berpersangka baik kepada Allah, berhusnuzon kepadanya, karena Allah Maha Baik. Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua.
1: Mahabbah mengusik jiwa.

Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Haji Ismawi Duit, Surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 25. A'udhu.

الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان

ألا تطغوا في الميزان.

والحب ذو العصف والريحان.

رب المشرقين ورب المغربين.

مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat.
2: Ketenangan abadi, kedamaian insani. Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda.
3: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
4: Al-Maulid.
3: Sehati sejiwa bersama anda.

0: baru saja dihiburkan oleh Amir Mazdi dengan lagunya Nur Cinta. Baik, kembali bersiaran baru sama-sama kami di Sarawak FM Rusi Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa. Adapun 7:12 malam. Selamat malam sekali lagi untuk anda. Hai, apa khabar anda pada sebelum malam ini? Harapkan semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja, dipermudahkan segala urusan kita untuk sepanjang hari ini tadi sehinggalah ke sebelah malam ini ya. Baik, saya Faizah masih lagi terus setia bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam untuk Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa untuk edisi hari Ahad hari ini 12 Julai 2026. Baik, nak kongsikan juga kepada anda yang mana empat pasukan teratas ranking FIFA berentap di separuh akhir Piala Dunia 2026. Okey, yang mana buat pertama kali dalam sejarah Piala Dunia, empat pasukan teratas ranking persatuan bola sepak antarabangsa FIFA berjaya mara serentak ke peringkat separuh akhir, dan pasukan nombor satu dunia Spanyol akan berdepan Perancis manakala Argentina bertemu England bagi menentukan dua slot ke final Piala Dunia 2026. Lagi nantikan macam ni dengan persembahan keempat-empat pasukan terkelak. Okay, baik, walaupun pun insyaAllah saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat padu isyak bagi seluruh zon di Sarawak untuk malam ini. Juga kita akan sama-sama dapat ikuti rancangan lantunan wahyu seperti biasa 7:30 minit malam. Jadi teruskan setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Di saat waktu berhenti, kosong, dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab. Seperti jiwa yang tiada cahaya, hamba perlukan naungan.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Lantunan Wahyu.
2: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah At-Taubah ayat yang ke-51 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Husin.

0: صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, hidup ini kadang-kadang membuat kita gelisah tentang perkara yang belum tentu terjadi. Kita takut pada masa depan, risau tentang rezeki, bimbang tentang kesehatan, dan cemas memikirkan ujian yang mungkin datang. Namun, orang beriman diajarkan oleh Al-Quran supaya tidak hidup dalam ketakutan yang mematahkan jiwa. Sebaliknya, hidup dalam tawakal yang menguatkan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 51 yang kira-kira bermaksud, katakanlah, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah Allah tetapkan untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah hendaklah orang-orang beriman bertawakal. Tawakal bukan berarti kita berhenti berusaha. Tawakal adalah kita berusaha sebaik-baiknya, berdoa sepenuh-penuhnya, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan hati yang tenang. Kita tidak mengawal seluruh perjalanan hidup ini, tetapi kita sedang dijaga oleh Tuhan yang tidak pernah lalai. Ada masanya Allah tidak memberi apa yang kita mahu, kerana Dia sedang menyediakan apa yang lebih baik untuk iman kita, untuk keluarga kita, atau untuk akhirat kita. Maka apabila hati mulai gemetar, sebutlah, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, dan Dialah sebaik-baik tempat berserah. Semoga tawakal menjadikan kita manusia yang tidak mudah hancur oleh ujian dan tidak mudah sombong oleh kejayaan. Ya Allah, kurniakanlah kami hati yang tenang, usaha yang jujur, dan tawakal yang benar kepadamu. Pimpinlah kami untuk redha dengan ketetuanmu, Ya Allah, yang sentiasa terbaik untuk kami. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak

0: bersama kami mendengarkan Simfoni Mahabah Mengesek Jiwa. Dan untuk anda yang baru saja mendengarkan Surah FM ketika ini, saya Faiza bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam, 7.38 malam ketika ini. Dan seketika tadi anda telah pun dapat ikuti rancangan Lantunan Wahyu terbitan Azlina Haji Ramli. Baik, lagi yang saya nak kongsikan kepada anda untuk malam ini, mana Sarawak bakal mencipta satu lagi sejarah dalam industri semiconductor apabila menjadi lokasi pertama di dunia menghasilkan cakera storan berasaskan kaca. Yang mana Premier Sarawak itu Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata teknologi tersebut menggunakan kaca sebagai bahan utama menggantikan silikon yang lazim digunakan pada masa ini. Dan Sarawak juga sedang membangunkan teknologi chip yang menggunakan cahaya sekaligus memperkukuh kedudukan negeri ini sebagai hub teknologi maju. Okey, satu lagi perkembangan terkini yang saya kongsikan kepada anda. Baik, insyaAllah kita akan kongsikan lebih banyak lagi nanti antara info-info yang dibuatkan melalui Simfoni Mahabah Mengesek Jiwa sehinggalah ke pukul 9 malam. Dan sekali lagi untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 8, yang mana maksudnya solat fardu isyak untuk zon 8 pada malam ini ialah 8.8 minit malam nanti. Jadi terus setia bersama-sama kami mendengarkan Simfoni Mahabah Mengesek Jiwa.
1: Fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu panas. Ia mengakibatkan cuaca lebih panas dan kering dan dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2027. Kesan-kesan El Nino boleh mengakibatkan risiko dehidrasi dan strok haba. El Nino boleh mencetuskan kebakaran hutan yang menjadi punca masalah jerbu. Suhu panas dan kering juga boleh menjejaskan bekalan air. Kita perlu peka dengan perubahan corak cuaca yang berlaku, memantau kesihatan diri dan keluarga, minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, pastikan kawasan rumah bebas daripada bahan mudah terbakar serta elakkan dari sebarang aktiviti pembakaran terbuka.
2: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
3: Frekuensi Sarawak FM 101.5 MHz Limbang,

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak... Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: baru saja berlalu menghiburkan malam anda melalui Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa. Baik, program Sarawakku Sayang SKS Seperingkat Bahagian Sibu 2026 dah pun berakhir hari ini, yang bermula dari Jumaat yang lepas 10 Julai, yang mana mendapat sambutan positif apabila disifatkan sebagai platform berkesan untuk mendekatkan rakyat dengan pelbagai dasar inisiatif serta bantuan yang disediakan Kerajaan Sarawak. Dan program berkenaan yang diadakan sempena dengan program Sarawakku Sayang dikatakan membuka peluang kepada orang ramai untuk mendapat maklumat secara terus daripada agensi kerajaan, selain memahami pelbagai kemudahan yang boleh dimanfaatkan. Okay? Selain itu juga, khususnya untuk golongan muda, mendapat pendedahan mengenai dasar kerajaan serta peluang pendidikan yang ditawarkan. Okay, sepanjang program 3 hari diadakan, itu program Sarawakku Sayang SKS Peringkat Bahagian Sibu. Baik, terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Nyaman kopi ke hutuk, man. Tok, mesti silakan. Kopi yang jen. Nah,
2: Nyaman, nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

0: selalulah berpersangka baik kepada Allah, berhusnuzon kepada-Nya. Karena Allah Maha Baik, Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua.
1: Mahabbah mengusik jiwa.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Encik Hadi Muhammad Syarqawi, Surah Al-Imran ayat 189 hingga 194.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulku as-samawati wal-ardh

الميتة وما للظالمين من أنصار.

0: Fan Sorinakan dan Solapadu Isya, khususnya untuk kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan, yang pun maksudnya Solapadu Isya pada pukul 8.08 minit malam tadi.
1: Ketenangan abadi, kedamaian insani, simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
2: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
1: Al Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
0: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau untuk maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Anda baru saja dihiburkan oleh Peter Pan dengan lagunya Mungkin Nanti. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi untuk anda yang masih lagi tersetia bersama-sama kami di Sarawak FM. Dengarkan Simfoni. Dah pun 8.33 minit malam ketika ini. Okay, selamat semuanya. Selamat beristirahat untuk anda yang tengah beristirahat dan juga selamat menikmati hidangan makan malam untuk anda yang baru saja berkesempatan untuk makan ketika ini. Dan untuk anda yang tengah bertugas, selamat menjalankan tugasan anda. Dan lagi yang saya nak kongsikan kepada anda ini melibatkan lebih 20 negara menyekat kanak-kanak menggunakan media sosial. Yang mana lebih 20 negara mengambil langkah menyekat akses media sosial kepada kanak-kanak susulan kebimbangan terhadap kesan platform digital terhadap golongan muda. Perkembangan itu berlaku ketika Kesatuan Eropah ataupun EU merangka pendekatan bersama bagi mengawal akses kanak-kanak terhadap media sosial, dan sebuah jawatankuasa pakar dijangka mengemukakan cadangan kepada Suruhanjaya Eropah esok mengenai kemungkinan larangan penggunaan media sosial untuk kanak-kanak di 27 negara anggota EU. Dan menurut kiraan AFP, sekurang-kurangnya 5 negara sudah melaksanakan sekatan, manakala negara lain sedang menggubal atau mempertimbangkan undang-undang berkaitan. Dan kebanyakan langkah itu menyasarkan pengguna berusia bawah 15 atau 16 tahun. Australia melaksanakan larangan penggunaan media sosial bagi individu bawah 16 tahun sejak Disember 2025, dan seterusnya Brazil pula memperkenalkan undang-undang pada Mac lalu yang mewajibkan platform menghubungkan akaun pengguna bawah 16 tahun dengan akaun ibu bapa selain melaksanakan pengesahan umur. Seterusnya di China, akses golongan bawah umur terhadap media sosial telah dikawal secara berperingkat sejak 2019. Langkah awal membabitkan had masa dan sekatan permainan dalam talian sebelum diperluaskan pada 2023 kepada media sosial serta platform penstriman. Manakala di Indonesia, melarang penggunaan media sosial di bawah bagi bawah 16 tahun sejak Mac lalu. Dan seterusnya Malaysia juga turut mengambil pendekatan sama apabila perundangan berkaitan berkuat kuasa pada Jun menghadkan akses bawah 16 tahun kepada platform utama. Manakala di Turki, dijangka menyertai senarai itu selepas meluluskan undang-undang pada April bagi melarang penggunaan media sosial oleh bawah 15 tahun yang dijangka berkuat kuasa pada akhir 2026. Seterusnya, Emirat Arab Bersatu UAE pula mengumumkan larangan media sosial bagi bawah 15 tahun lalu dengan pelaksanaan dijangka dalam tempoh kira-kira setahun. Seterusnya, di luar EU, Norway dijangka membentangkan rang undang-undang RUU menjelang akhir tahun untuk melarang akses kepada penggunaan 16 tahun. Ini untuk langkah yang diambil iaitu menyekat akses media sosial kepada kanak-kanak susulan kebimbangan terhadap kesan platform digital terhadap golongan muda. Okey, dan kita nak teruskan lagi Bihbor. Dengarkan seterusnya, kita ada Ara Johari dengan lagunya Menjaga Jodoh Orang Lain, menerusi Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa.

0: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026, hari Selasa hingga Khamis, bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip lulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Okay, Syamil dengan lagunya Kau Pun Sama. Masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sati Sejiwa Versi Simfoni di pukul 6 petang tadi. Saya Faizah bersama-sama dengan anda. Baik, nak kongsikan juga kepada anda untuk ramalan cuaca bagi esok 13 Julai 2026. Di mana cuaca pada sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat di bahagian Bintulu dan Miri. Seterusnya tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Serike, Sibu, Mukah, Kapit dan juga Limbang. Untuk keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut ombak setinggi 1.5 hingga 2.5 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju 30 hingga 40 km sejam. Dan suhu maksimum mencapai 34 darjah Celsius manakala suhu minimum adalah pada 24 darjah Celsius. Untuk ramalan cuaca bagi esok 13 Julai 2026 diharapkan dapat menjadi panduan untuk kita bersama dalam merancang segala aktiviti yang hendak dilakukan untuk awal pagi esok. Okay? Baik, walaupun rasanya cukup sekali di sini sahaja pertemuan kita melalui Simfoni. Saya Faizah bersama-sama dengan anda di pukul 6 petang tadi. Dan selepas ini berita utama, selepas itu kita ada Gatra Music Tanpa Batasan bersama-sama dengan rakan penyampai yang lain. Jadi jumpa lagi dan terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sati Sejiwa.

sekadar kata-kata, dia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ONSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Simfoni Mahabharata.

12 Julai 2004, pelantikan Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad sebagai Presiden Mahkamah Rayuan yang keempat. Pada hari ini dalam tahun 2004, Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad, Hakim Mahkamah Persekutuan mengangkat sumpah sebagai Presiden Mahkamah Rayuan di Dewan Persidangan Bangunan Palace of Justice, Putrajaya. Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik memulakan perkhidmatannya dalam bidang perundangan pada tahun 1966 sebagai Magistret di Kuala Lumpur. Selepas menjawat beberapa jawatan yang lain, beliau kemudian dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada tahun 1985 hingga 1995, Hakim Mahkamah Rayuan pada tahun 1995 hingga 1999 dan Hakim Mahkamah Persekutuan pada tahun 1999 hingga 11 Julai 2004.

Assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan semestinya di Sarawak FM. Sehati sejiwa menemani kita orang di hari Ahad tu, 12 Julai 2026. Okey, apa khabar kita semua tu? Semoga semuanya sihat-sihat aja dan dipermudahkan segala urusan kita semua hari tu. Okey, yang mana asyik sihat ya, pergilah cepat makan ubat dan jangan lupa untuk pergi klinik lah untuk cek kesihatan kita orang jua. Okey, apapun, terima kasih untuk kita yang bersama dengan Azri pada malam tu, teman kami sampai ke pukul 12.30 malam kelak dengan pelbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang best yang Azri dah susun khas dalam playlist Azri untuk malam tu, okey? Jadi kalau orang yang nak kongsikan apa ucapan, lagu permintaan, boleh kita on sampai ke pukul 11 malam aja, dan pada pukul 11 sampai ke pukul 12 kelak, jam yang terakhir lah maksudnya, okey, kita ada segmen lain iaitu segmen Kuasa 2. Jadi cepat-cepat kita on komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Okey, lepas tu kami akan kembali layan dulu lagu dari Nadira, Cuba Jadi Aku, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

Terus dengarkan Sarawak FM, sekejap di sini pun kita berada dalam kereta kah, di rumah kah. Kini itu juga, kini itu pun kita boleh dengarkan melalui aplikasi RTM Click. Okey, boleh muat turun aplikasi ya di Google Play Store dan juga Apple App Store secara percuma di telefon kita orang, dalam telefon kita orang lah. Supaya senang, di sini-sini yang kita berada, kita berada di luar daripada Sarawak, dengar aja dalam ya. Dalam ya ada saluran radio dan juga siaran TV. Okey, dan apapun, terima kasih untuk kita yang bersama dengan Azri pada malam tu menemani sampai ke pukul 12.30 malam kelak. Okey, tu kami nak sambung lagi baca komen daripada rakan Facebook Sarawak FM, Nora Ngah Nora. Assalamualaikum DJ Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas katanya. Salam Gatra Music tanpa pedasan buat pendengar Sarawak FM sehati sejiwa. Terima kasih DJ. Okey, Syarifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam. Kami rehat jak di rumah dengar Gatra laguku untukmu. Buat semua-mua sahabat pena kami FB Sarawak FM, ucapan selamat malam, semoga terhibur. Minta lagu Kita Terpaksa Bermusuhan dari Slam katanya. Okey, dari Suhaila Abdullah. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat bersiaran di Gatra Music Tanpa Batasan. Semoga sihat-sihat, dipermudahkan tugasan malam tu. Terima kasih. Okey, kita ada juga daripada James Pengiran tu. Selamat malam Azri. Ya, selamat malam juga untuk kita dan selamat bertugas. Terima kasih. Masih terasa panas malam tu. Nak request lagu Masih Aku Terasa lo dari Gersang katanya untuk hiburan Sidak Putra Borneo, Mik Jariah, Puan Mastika, Doni Lim, Doli Jumat, Rugayah Merikan dan semua sahabat-sahabat yang mengenali saya di mana saja mereka berada. Semoga sihat selalu dan selamat malam semua katanya. Okey, Nicholas Teres, selamat malam dan selamat bersiaran DJ Azri. Ya, terima kasih. Jom kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan pendengar Sarawak FM semestinya dalam Gatra, Laguku Untukmu.

Okey, lepas tu pada pukul 10 malam ikuti berita ringkas Sarawak FM dan kami Azri akan kembali lagi menemani kita orang untuk jam yang seterusnya kelak, jam yang kedua. Okey, jadi tu sejak kita orang komen lagu permintaan dan ucapan kita orang dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Okey, yang sedang memandu ya, pandu dengan berhati-hati. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, yang penting kita orang dengar je Sarawak FM sehati sejiwa bersama Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Penguasaan dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM perlu bagi memenuhi keperluan kerjaya masa depan. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, Sarawak bukan sahaja memerlukan lebih ramai juruterbang dan jurutera pesawat, malah saintis serta tenaga profesional dalam bidang aero angkasa dan teknologi tinggi. Penyertaan anak Sarawak dalam bidang penerbangan dan kejuruteraan juga penting untuk penuhi keperluan tenaga mahir industri strategik negeri. Beliau berucap merasmikan Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang peringkat DUN Pantai Damai 2026 di Kuching. Projek New Township Simunjan yang merangkumi pembinaan pasar basah dan premis perniagaan oleh Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah kini hampir siap. Ia dijangka mula beroperasi sekitar September atau Oktober tahun ini. Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapi'i berkata, pembangunan itu bagi memperkukuh kemudahan serta merancakkan aktiviti ekonomi di Simunjan. Projek Dewan Sukan Tertutup pula masih berdepan sedikit kelewatan berikutan isu pemilikan tapak. Namun, perbincangan sedang giat dilaksana dengan pemilik tanah serta agensi berkaitan bagi mendapatkan kelulusan tapak. Beliau berucap pada Majlis Penangguhan Carnival Community Zone 2 Simunjan di Stadium Mini Simunjan. 24 warga asing ditahan Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sarawak kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan imigresen. Satu saman saksi turut dikeluarkan bagi membantu siasatan lanjut. JIM Sarawak dalam kenyataan berkata, mereka ditahan dalam Ops Minyak, Ops Selera dan Ops Mahir bermula 9 pagi hingga 3 petang Jumaat lepas di 7 lokasi sekitar Kuching dan Kota Semarahan. Pemeriksaan tertumpu di bengkel jentera berat sekitar Kampung Semeba dan Kampung Sudat selain kedai makan dan premis yang disyaki menjalankan aktiviti judi dalam talian di sekitar Muara Tuang. Turut diperiksa beberapa kedai besi buruk dan barangan terpakai di sekitar Kota Semarahan. Namun tangkapan disiasat mengikut Seksyen 6-1-C dan Seksyen 15-1-C Akta Imigresen 1959-63 Akta 155. ribu pelari dari dalam dan luar negara menyertai edisi sulung half marathon Jambatan Batang Lupar 1 2026 pagi tadi. Pelepasan peserta larian disempurnakan Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Dato' Aidil Lariwo bersama-sama Pengarah Kerja Raya Sarawak Dato' Dr. Cassidy Morris. 596 pelari menyertai kategori 21 km, diikuti 776 pelari bagi kategori 10 km dan 1628 pelari bagi kategori 5 km. Menurut kenyataan Jabatan Kerja Raya Sarawak, penganjurannya menunjukkan infrastruktur strategik dapat dimanfaatkan sebagai platform memperkukuh pelancongan sukan. Selain merangsang pertumbuhan ekonomi serta mempromosi Sarawak sebagai destinasi penganjuran acara bertaraf antarabangsa. Baram Regata 2026 bakal berlangsung di tebingan Sungai Marudi bermula 23 hingga 26 Julai ini melibatkan pelbagai acara perlumbaan perahu. Ribuan peserta dan pengunjung dari seluruh Sarawak dijangka hadir. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Marudi, Datuk Penguang Manggil berkata, penganjurannya mengekalkan tradisi pesta air serta kukuhkan perpaduan dan keharmonian masyarakat berbilang kaum. Selain perlumbaan perahu kayu dan bot berkuasa tinggi, edisi kali ini turut memperkenalkan kategori perahu fiber. Pendaftaran penyertaan dibuka hingga 17 Julai. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbaen dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Hola guys, kembali lagi bersama kami Azri di jam yang kedua tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Ha, jadi masih lagi ada kesempatan untuk kita nak kongsikan ucapan dan lagu permintaan kita orang. Sehingga sekarang lagu lama kan, lagu baru kah, lagu apa-apa je lagu, kita on sampai ke pukul 11 malam tu. Ha, karena di jam yang terakhir dah sedar lagi dah. Ha, kita nak ke segmen yang lain dah. Okey, apapun kepada kita yang mungkin belum lagi follow media sosial kami orang, boleh follow kena tu di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Okey, jom kita nak layan lagu seterusnya dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM. The

0: Lah,
1: adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali.

0: Gini tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiap klik kan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat pun gini tu. Ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun gini tu.
1: Betul-betul percuma.

Sarawak FM, Sati Sejiwa, kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, tu kami nak kongsikan dengan kita orang berkenaan dengan seorang petani tu di Jombang, wilayah Jawa Timur, mengundang perhatian ramai apabila nya pulang ke rumah dari kebun pisang nyatik dengan menggunakan drone gergasi. Jadi rakaman video yang dimuat naik di platform TikTok tu menunjukkan yang petani tu diangkut oleh drone dari kawasan kebunnya untuk pulang ke rumah lah. Jadi meskipun diterbangkan pada jarak sejauh 1.5 km, drone Yatik dilihat nang stabil semasa melintasi kawasan kebun yang luas Yatik. Video yang mencatatkan lebih 272,000 lebih tontonan dan sebilangan netizen pun terkejutlah dengan kemampuan drone Yatik untuk mengangkat manusia. Padahal ada juga padahal lo drone yang boleh angkat manusia. Jadi ya dah ceritanya untuk hari tu berkenaan dengan petani yang balik ke rumah dari kebun dengan menaiki drone. Boleh lah kami cari drone tu yang boleh ngembak kami terbang pakai tun kerja senang si Jem. Dari Semahan ke Kuching ni dan Jem pun pakai drone. Okey, baiklah, jom kita dengarkan lagu permintaan daripada Mak Teh. Nak dengarkan lagu Lagu Kehebatan Cinta daripada Francisca Peter dan Jamal Abdillah. Lepas ia dari Nori Jerai. Nak dengarkan lagu Titian Perjalanan dari Ekspedisi. Baik, jom kita dengarkan dalam Gatra Laguku Untukmu Sarawak FM.

Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Kehebatan Cinta, lagu dari Jamal Abdillah dan juga Francisca Peter, yang baru je menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam Gatra Laguku Untukmu di Sarawak FM. Okey, untuk kami nak kongsikan lagi antara komen daripada rakan Facebook Sarawak FM, Lehan Lekar. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera. Semoga kita semua sentiasa sehat. Asak hati kami hari tu, katanya. Bertemu dengan geng Sarawak FM, Syarima, Zaleha, Zalika Leon, Kak Hajah Maria, tidak ada datang di kabung hari tu, Teh. Rindu hati raun di kabung. Okey, Malilah Raini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam DJ yang bertugas. Semoga dipermudahkan urusan. Selamat malam juga buat semua sahabat Sarawak FM yang sentiasa diingatan. Miss you all, katanya. Okey, Rashidah Edi nak dengarkan lagu Setelah Hati Terluka dari AXL. Dan Sufian Sulaiman nak dengar lagu dari Gary Moore, Still Got The Blues. Salam Gatra, Music Tanpa Batasan Sarawak FM kepada semua. Semoga kita semua sehat dan dipermudahkan segala urusan. Okey, Wan Zainal Abidin nak nyampe salam Gatra laguku untukmu, serta salam sehati sejiwa buat rakan-rakan dan pendengar-pendengar Sarawak FM semua. Semoga kalian dipermudahkan segala urusan. Okey, daripada Zalika Zaleha Liun, Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih nak dengar lagu cinta terbaik dari Cassandra, Cassandra Band. Salam Gatra Music Tanpa Batasan buat sahabat-sahabat Sarawak FM dan juga buat Rashidah Edi dan kami Azwa Ashifa. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Selamat malam. Semoga terhibur. Okey, jom kita layan lagu yang lagu permintaan daripada rakan Facebook Sarawak FM dalam Gatra Laguku.

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

Okey, selesai dah sudah untuk segmen laguku untukmu. Karena di jam yang terakhir kelak dah sedar lagi dah untuk bacakan ucapan dan juga tunaikan lagu permintaan kita orang. Okey, karena kita nak ke segmen yang terakhir kelak, iaitu segmen Kuasa 2, yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 lagi lagu dari artis yang sama. Jadi apapun kepada kita yang mungkin belum lagi follow media sosial kami orang, boleh je follow kini tu di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Okey, dan muat turun juga lah aplikasi RTM Click di Google Play Store dan juga Apple App Store dalam telefon kita orang, untuk kita dengarkan kami orang di sini-sini je kita orang berada. Aplikasi lah, percuma aja, saya dah bayarkan apa-apa. Okey, dan pun terima kasih kepada kita yang dah kongsikan ucapan kita orang pada malam tu dan juga lagu permintaan. Lele kami belum habis lagi, kerana kami akan berakhir pada pukul berakhir pada pukul 12:30 malam kelak. Jadi teman kami, sampailah ke penghujung siaran kelak. Okey, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Okey, assalamualaikum dan selamat malam. Kembali bersama kami Azri di Sarawak FM, Sehati Sejiwa dalam Gatra Music Tanpa Batasan, memasuki jam yang terakhir untuk menemani kita orang pada malam tu, edisi Ahad 12 Julai 2026. Wiki, ada yang masih bangun kah? Mun yang masih bangun ya, temanlah kami malam tu. Okey, sampailah ke penghujung siaran gelak. Yang nak tidur ya, asyik pahalah tidurlah. Esok nak kerja, faham juga. Okey, dan lepas tu kami akan kongsikan dengan kita orang segmen Kuasa 2, yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan juga mainkan 2 gig lagu dari artis yang sama. Wiki, lepas tu lah akan ada banyak cerita untuk kita orang. Kita layan dulu lagu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza, Percayalah. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Kembali bersama kami Azri dalam Kuasa 2. Okey, untuk segmen tu kami nak kongsikan berkenaan dengan penyanyi Tomok tu yang menyifatkan peluang menunaikan ibadat haji pada usia muda sebagai detik yang paling bermakna dalam hidupnya. Apatah lagi dalam menunaikan rukun Islam kelima tu bersama isteri tercintanya. Jadi Tomok ada berkata yang pengalaman menunaikan ibadat haji baru-baru tu membuka matanya mengenai erti syukur, sabar dan reda apabila berdepan jutaan jemaah dari seluruh dunia dalam suasana yang penuh cabaran. Peluang tu katanya hadir selepas 3 tahun membuat rayuan sebelum akhirnya terpilih menunaikan ibadat haji. Jadi pengalaman tu katanya sangat berharga dan Allah memudahkan segala urusan Tomok dan isterinya sepanjang 45 hari berada di Tanah Suci. Jadi sebelum berangkat ke Tanah Suci, kata Tomok,

Nya ada mula persiapan lah, persiapan rapi termasuk menghadiri kelas haji serta mendapatkan bimbingan daripada pihak pengurusan bagi memastikan setiap ibadat dapat dilaksanakan dengan sempurna. Ilmu katanya menjadi asas penting kerana ibadat haji tidak boleh dilaksanakan tanpa kefahaman yang jelas. Jom kita dengarkan lagu daripada Tomo, Larut dan Juak Bagaikan Bidadari. Sarawak FM, sehati sejiwa. Kuasa Dua.

Okey, untuk perkongsian kuasa dua seterusnya, nak bercerita pasal penyanyi Zanazin tu. Tampil menjawab desas-desus yang mengatakannya tak bakal menerima darjah kebesaran membawa gelaran datuk dari sebuah negeri si lama je lagi. Ziana ada berkata yang nya si tahu pun mengenai perkara tu, walaupun dakwaan tu tak dah lama dah berlega nak. Ziana ada madah jua, nya si menolak lah jika latih anugerah yang tak diberikan kepadanya. Nya okey je, nya nerima je dengan tangan terbuka katanya okey. Dan Ziana jua ada madah yang nya si pernah mengharapkan untuk mendapat sebarang gelaran darjah kebesaran. Sebaliknya, fokusnya hanya untuk menghibur dan memberikan persembahan yang terbaik kepada halayak dan juga peminatnya. Okey, jom kita dengarkan lagu daripada Ziana Zain, Kekal dan juga Kesuma Hati. Kuasa 2, Sarawak FM.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2020.

Okey, sampai di saja kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan semestinya di Sarawak FM sehati sejiwa untuk edisi Ahad 12 Julai 2026. Okey, terima kasih kepada kita orang yang dah bersama dengan kami pada malam tu dari pukul 9 malam tu sampailah ke jam tu dan akan berakhir pada pukul 12 tengah malam gelap. Silam aja lagi. Okey, apapun untuk kita yang dah hantarkan ucapan dan lagu permintaannya, mungkin ada yang si sempat kami nak baca komen-komen kita orang, kami nak minta maaf. Okey, kelaklah kami akan baca akan komen-komen kita yang lainnya. Jangan tak bingung. Okey. Dan terus follow media sosial kami orang di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Okey, kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Assalamualaikum dan selamat malam. Terus dengar Sarawak FM sehati sejiwa. Bye-bye.

0: program program menarik.
1: Apa kawin no semangat kan Dinda?
2: Hey, napa no katatawan to si gua mau.
3: Sidang laya bersama si gue labing kan.
0: Serta pelbagai info kami kongsikan bersama anda. Dengarlah Sarawak FM

Perpaduan serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.
1: #sehati sejiwa.
0: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Nyaman kau pegang utuh man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Ya. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu. Ya Allah.
2: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Shakira. We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We

0: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Refleksi diri kali to, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar kita semua? Semoga berada dalam keadaan yang sihat, ceria. Adik kakak semua, kami nak ngembak satu prinsip kehidupan yang mana berbunyi kepercayaannya macam sehelai kertas. Okey? Mun dikonyok, bila kita ngayanya balik, bila kita meluruskannya balik, seakan kita akan jumpa satu keadaan yang sempurna. Begitu juga lah maksudnya dalam kehidupan kita tu. Kejujurannya merupakan perkara yang paling-paling mahal dan susah untuk kita embak dalam kehidupan kita sebagai seorang dalam keluarga, dalam organisasi maupun dalam konteks-konteks persahabatan. Adik kakak semua, penting gila kah makna kejujuran tu dalam kehidupan kita? Nak ni nasi penting, okay? Jujur tu, mun kita dapat lakukan dalam perbuatan kita, maka kita bukan hanya dapat memberi yang terbaik kepada diri kita pun, malah orang yang berada di sekitar kita akan rasa nikmat daripada sikap jujur kita dalam pekerjaan, okay? Perlu si kita jujur. Jawapannya memang wajib perlu kita jujur. Kerja sebat bagus ni pun, jujurlah daripada masa, jujurlah dengan kualiti kerja kita, dan jangan sesekali kita memberi alasan untuk kita memberi yang terbaik kepada organisasi kita pun. Dalam perhubungan, okay, dalam perhubungan kita orang, sama ada sebagai seorang kawan, suami isteri, mak bapa, jiran tertangga dan sebagainya, jujur tu merupakan sikap yang perlu diletakkan paling-paling utama. Sebab mun kita gagal meletakkannya dalam keadaan yang betul, makanya menyebabkan kehidupan kita tu akan rasa sangsi, akan rasa berbelah bagi, dan akhirnya menyebabkan kita rasa si selesa dalam kehidupan yang kita kerjakan. Yang seterusnya, adik kakak semua, dalam perbuatan kita, dalam perbuatan harian kita, kita ngembak diri kita pun sebagai role model kepada keluarga kita, okay? Kepada dalam organisasi, macam ni kita ngembak diri kita pun, perbuatan kita hendaklah selari dengan apa yang kita katakan. Jangan kita kelakar tentang A, tapi perbuatan kita selari dengan apa yang kita kelakar ataupun apa yang kita maklumkan kepada orang lain. Jadi, kalau kita jujur, kalau kita yakin dengan apa yang kita lakukan, percakapan kita perlulah selari dengan apa yang kita lakukan. Kesimpulannya, adik kakak semua, jujurlah kita tu dalam apa-apa yang kita kerjakan. Jujurlah kita dalam segala perbuatan yang kita lakukan, dalam perhubungan, dalam persahabatan, mahupun dalam kita memberi yang terbaik kepada organisasi kita. Sampai kita jumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

kita perasan si. Tiba-tiba kini tu kita pandai cerewet pasal banyak perkara. Tiba-tiba kita pandai mau ngembak tapau makanan. Tiba-tiba bekas-bekas ubat kita bersusun atas meja. Tiba-tiba bila kita nak baca buku, nak baca mesej dalam telefon, kita harus berkacamata dan banyak gi perkara yang tiba-tiba. Ha, yang maknanya umur kita dah naik sikit tangga dan harus kita menjaga kesihatan dengan baik. Menjaga kesihatan dengan baik amalannya cukup mudah. Amalkan gaya hidup sihat seperti pemakanan seimbang, bersenam, mendapat rehat yang cukup, tidur yang cukup, tidur yang berkualiti, serta mengurus emosi, mengurus tekanan dengan baik. Selamat menjalani hidup yang sihat. Kesihatan untuk semua, tanggungjawab kita bersama.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

tuberculosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa sik nyaman nyawa, demam, udah lama batuk sik bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, kami Ewin Bunya dari Pakan Julau. Nah, kami nang minat benar dengan bola atau tahun tu 2026 di Amerika nun, di USA. Ya, kami dapat nangganya juga make Unify dan juga RTM Click. Jangan lupa download ya, ya. Kami tu nang minat benar. Moga-moga Brazil menang tahun tu, kesekali itu di Piala Dunia 2026.

0: I think.
1: Turn it up.
0: Turn it up.
1: Turn it up.
2: iTech hari ini, saintis cipta kod QR terkecil dunia lebih kecil daripada bakteria.
1: This is.
3: It's about that time, y'all.
4: It's game time.
3: Turn it up and get ready.
5: Get ready. You're tuned into
6: iTech.
7: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
3: Take a break and enjoy the show.
2: Hi, hello guys. Penyelidik dari TU Yuen bersama dengan syarikat teknologi storan data Cerebyte berjaya mencipta kod QR paling kecil di dunia yang mencatat rekod baharu dalam Guinness World Records. Kod QR tersebut bersaiz hanya 1.98 mikrometer persegi, lebih kecil daripada kebanyakan bakteria. Ia dibina menggunakan 29x29 modul dengan setiap piksel bersaiz kira-kira 49 nanometer, iaitu sekitar 1/10 panjang gelombang cahaya. Kod ini diukir menggunakan teknik focus ion beam pada lapisan filem seramik nipis. Disebabkan skala yang terlalu kecil, kod QR tersebut tidak boleh dilihat dengan mikroskop optik dan hanya boleh dibaca menggunakan mikroskop elektron. Menurut penyelidik, pencapaian ini bukan sekadar rekod dunia, tetapi demonstrasi teknologi penyimpanan data baharu. Kaedah berasaskan bahan seramik ini berpotensi menawarkan storan jangka panjang yang stabil tanpa memerlukan tenaga atau penyejukan, berbeza dengan media magnetik dan elektronik konvensional yang biasanya mempunyai jangka hayat terhad. Dengan kepadatan data yang sangat tinggi, teknologi tersebut secara teori membolehkan lebih 2 terabyte data disimpan pada permukaan bersaiz A4 dan secara tidak langsung membuka potensi penggunaan dalam arkib digital jangka panjang dan penyimpanan maklumat generasi akan datang. So guys, beritahu kami di Facebook jika anda berminat dengannya dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita teknologi terkini.
4: Now back to the music.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorak.

ada yang mengerti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu, mula. Kau tahu.

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar yang dikasihi, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, di sebalik kemajuan Islam di bumi Sarawak, berdirinya sosok tubuh seorang ulama dan pentadbir yang penuh wibawa. Beliau bukan sekadar memimpin, tetapi arkitek pembangunan institusi Islam yang kita nikmati hari ini. Inilah kisah almarhum Datuk Seri Anis bin Abbot. Dilahirkan pada 18 Januari 1940 di kampung Sungai Bedil Besar, Kuching. Beliau dibesarkan dalam acuan disiplin ilmu yang tinggi, mengalir dalam darahnya keturunan Sambas dan Siniawan, jiwa kepimpinannya. Mula dipupuk di Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah, Singapura, sebelum mematangkan diri di Kolej Islam Malaya. Tahun 1990 mencatatkan sejarah apabila beliau diamanahkan sebagai Mufti Negeri Sarawak yang kedua. 6 tahun mengemudi institusi fatwa, beliau dikenali sebagai ulama yang teliti. Beliau bijak mengharmonikan antara tuntutan syarak dengan realiti masyarakat majmuk di Sarawak demi mencapai maslahah bersama. Bakti beliau tidak terhenti di situ. Sebagai yang dipertua Majlis Islam Sarawak, beliau menyuntik nafas baru. Masjid dan surau tidak lagi sekadar tempat sujud, malah diangkat sebagai pusat kecemerlangan ilmu dan nadi komuniti. Antara legasi paling bersinar ialah transformasi Tabung Baitulmal Sarawak. Beliau adalah arkitek utama yang merancang sistem zakat yang telus dan profesional, memastikan setiap sen zakat mampu merubah nasib asnaf dan membiayai pendidikan anak-anak Sarawak yang memerlukan. Pendengar yang dikasihi, di sebalik gelaran Datuk Seri, beliau adalah insan yang tawaduk, berintegriti tegas dalam menjaga kesucian agama, namun tetap lembut dan mudah didekati oleh rakyat marhain. Walaupun almarhum kini telah tiada, namun tapak kukuh yang dibinanya di Majlis Islam dan Baitulmal terus menjadi panduan generasi masa kini. Segala jasa dan pengabdiannya adalah amal jariah yang mengalir tanpa henti. Semoga Allah merahmati roh almarhum Datuk Seri Anis bin Abbot dan menempatkannya bersama golongan yang beriman, insyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

rasa. Pergi sana, aku sibuk, aku lupa. Buat apa aku leka dengan dunia, buat dosa.

adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rancangan Sirah Pilihan hari itu kita nak cerita tentang seorang ikon zuhud kita yang berjalan sendirian. Namanya adalah yang disebut nama sebenarnya Jundub bin Junadah ataupun digelar dengan Abu Zar Al-Ghifari. Ia adalah di antara sahabat individu yang terawal memeluk Islam, yang sahabat yang mencintai kefakiran, zuhud kehidupannya sehingga Rasulullah pernah menyamakan peribadi baginda sendiri dengan dengan peribadi Abu Zar tadi yang sama zuhud. Dia kata zuhud Nabi Isa sama juga dengan zuhud Abu Zar tadi, yang mana mereka menganggap harta itu adalah ujian yang sangat menakutkan. Dan walaupun hidup dalam serba kekurangan, Abu Zar juga sering menjadi pembela golongan orang miskin. Dia suka bila dia ada keadilan, dan dia sering mulah aduan bagi peringkat atasan, tentunya orang yang macam kibar sahabah yang berada di atasan, dan dia akan mewakili orang miskin untuknya pergi atas. Dia sangat terkesan dengan amaran Allah dalam surat Taubah mengenai bahaya menyimpan harta emas dan perak, sehingga dia sendiri memilih untuk tidak memiliki harta melebihi keperluan sehariannya. Dan keikhlasan Abu Zar teruji dalam perang Tabuk. Apabila kenderaannya yang lemah menyebabkannya tertinggal jauh di belakang, hanya si putus asa hanya berjalan sanggup turun, ikut barang, jalan. Dan Nabi pun melihat kelibat Abu Zar yang jalan sendiri tadi. Nabi kata, rahmat Allah terhadap Abu Zar, beliau berjalan keseorangan, mati keseorangan dan dibangkitkan keseorangan. Jadi pengakhiran kehidupan Abu Zar, kematiannya yang sunyi tetapi mulia di sisi Allah. Di akhir hayat, Abu Zar memilih untuk hidup terasing di padang pasir di Rabzah kerana tidak mahu terfitnah dengan kemewahan dunia di kota. Saat dia wafat, yang ada bersamanya adalah isterinya, dan isterinya menangis kerana sidanya tidak ada apa-apa untuk mengkafankannya. Sebagaimana janji Nabi, jasadnya ditemui dan diuruskan oleh segerombongan umat Islam yang diketuai oleh Abdullah ibn Mas'ud yang kebetulannya limpas di sia. Jadi apakah ibrah yang kita ambil daripada itu? Iaitu erti zuhud. Zuhud bukan maksud si memiliki harta. Harta yang ada, tapi sedikit pun harta yang si menguasai hati kita. Yang kedua, istiqamah dalam kebenaran. Abu Zar mengajar kita untuk tetap teguh dengan prinsip kita. Dan yang ketiga, bekalan akhirat. Pada akhirnya, kain kafan yang mahal, si memberi makna yang dibawa menghadap Tuhan hanyalah sekeping hati yang ikhlas dan bersih daripada cinta dunia. Semoga Allah menguniakan kita kekuatan hati seperti Abu Zar Al-Ghifari, agar kita tidak terpedaya dengan silauan dunia yang sementara.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

tanpa tunai, langkah cegah penularan penyakit. Kita Wang boleh menggunakan kad kredit ataupun kad debit perbankan Kita Wang, aplikasi e-tunai di telefon pintar kita, aplikasi imbas dan bayar. Pembayaran secara elektronik tanpa sentuhan yang mudah, cepat dan selamat boleh mencegah berlakunya penularan penyakit berjangkit antara pengguna dan peniaga. Perkongsian ini daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Salah Hidup dan Sarawak FM, Sati Sejiwa.

Microsleep ketika memandu, keadaan di mana pemandu akan tertidur beberapa saat tanpa disedari walaupun mata terbuka dan tangan memegang steering kereta. Ini sangat berbahaya kepada pemandu dan orang lain. Antara gejala microsleep, kelopak mata kuyu, tersengguk-sengguk, menguap berulang kali, mata terkebil-kebil, tersasar dari lorong dan mengelamun. Antara langkah pencegahan microsleep ketika memandu. 1. Jangan memandu ketika mengantuk. 2. Gerakkan tubuh badan. 3. Dengar radio. 4. Berbuat. 5. Bertukar pemandu. 6. Makan vitamin. 7. Rehat yang cukup. 8. Berhenti seketika untuk berehat. Pesanan ini dibawakan dari Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.

بك وشكرك أعنا يا حي يا قيوم.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akthara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dayqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Maksudnya, barang sesiapa yang banyak beristighfar, niscaya Allah memudahkan setiap keresahan mereka, melepaskan setiap kesempitan, dan memberinya rezeki tanpa disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.
2: Lantunan wahyu.
3: Jom kita ikuti bacaan daripada surah Al-Kahfi ayat 46 yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i dan huraian tadabbur oleh Ustaz Haji Jamaluddin Taim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya.

0: Sadaqallahul Azim. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ayat ini menekankan bahawa harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia yang sementara, manakala amal soleh yang berkekalan seperti zikir, sedekah, taat pada perintah Allah adalah lebih baik di sisi Allah untuk bekalan akhirat dan menjadi harapan yang lebih baik daripada kekayaan duniawi. Ayat ini mengajar kita agar tidak terlalu mengejar dunia hingga kita lalai, karena amal soleh lebih utama untuk mendapatkan keredaan dan ganjaran abadi daripada Tuhan. Pertama, renungkan hakikat perhiasan dunia. Kita seharusnya sedar bahawa harta dan anak adalah hanya pinjaman sementara dan sebagai ujian untuk diri kita. Harta dan anak-anak pasti akan lenyap dan berakhir. Kedua, memfokuskan kepada amalan yang kekal berpanjangan. Amal soleh dan amalan seperti solat, zikir, puasa, sedekah dan jariah dan berbakti kepada ibu bapa adalah jauh lebih baik, kerana ia akan terus memberi pahala. Utamakan amal soleh yang pahalanya tidak terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang ketiga, gunakan harta dan anak kita untuk kebaikan. Kita perlu menjadikan harta dan anak-anak sebagai jalan untuk beramal soleh, bukan sebaliknya. Bukan menjadikan mereka sebagai tujuan utama hidup, memanfaatkan rezeki dan anugerah anak untuk melakukan amal soleh, menjalankan tugas kita sebagai ibu bapa, menafkahkan anak-anak kita, menjadikan ia amal soleh kita, dan mendidik mereka menjadi anak yang soleh juga, dan meneruskan sedekah kita. Yang keempat, sentiasa mengingati akhirat yang kekal. Jadikan akhirat sebagai matlamat yang utama, bukan kekayaan dan kesenangan dunia semata-mata. Ayat ini mengajar keseimbangan, di mana kita tidak boleh mengabaikan tanggungjawab kepada anak dan keluarga sebagai jalan mencari keredaan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.
3: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda. Hai, selamat pagi. Saya seorang kerja untuk hari itu. Aida si ada. Ya, ada apa kata orang, ada kecemasan sikit untuk hari itu. Tapi apapun, kita sama-sama pendengar-pendengar Sok FM dan juga saya untuk sama-sama doakan semoga dipermudahkan segala urusan Aida untuk hari itu. Anak kata ada mam. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan kita menguruskan anak-anak kita untuk pagi itu, untuk hari itu lah. Okey, jadi untuk hari itu, kami Bab Adudu. Saya ada seorang. Dia tetap ada teman. Yes. Hi, hello Minion.
4: Oh, hello Papagena. Tule bela con la papaya.
3: Oh yeah. Jadi kami dua Minion akan bersama dengan kita orang sampai pukul 10 pagi tegelak. Rindu si Minion dengan pendengar-pendengar kita. Mestilah rindu ya nak. Thank you. Jadi untuk pagi tu, kami dua akan terus bersama dengan kita orang. So mana-mana pendengar-pendengar kita yang baru nak turun untuk pagi tu, mungkin nak turun kerja ataupun menghantar isteri atau menghantar suami ataupun kita orang yang menghantar anak-anak kita orang untuk pagi tu, kita doakan semoga perjalanannya dipermudahkan. Saya ada barang-barang yang tertinggal tau, jat balik mungkin ada ada bekal kah, kerja-kerja sekolah anak tertinggal kah, cermin mata kah anak. Kadang-kadang bila cermin mata tertinggal anak-anak tu, aduh hai, mana nak anak-anak nak pakai cermin mata ya, dia akan lalulah bermasam muka dan macam-macam lagi barang yang tertinggal. Semak balik barang-barang kita orang adik-adik, Uncle Bab dah madah tu. Uncle tua bunyinya. Okey lah guys, jadi untuk pagi tu banyak perkongsian yang kita akan share bersama dengan anda. Lebih-lebih lagi untuk hari Isnin macam tu now, kita semua lah ada yang semun-semun, Monday Blues dan sebagainya. Sebab kita akan mengembalikan seri aura pagi anda. Betul. Untuk pagi tu dalam jam yang pertama bersama dengan aura pagi dengan penyampai kita untuk pagi tu, ada tajuk yang best yang kita akan share bersama dengan anda. Dan untuk pagi tu juga, untuk jam yang pertama tu, ada tip yang kita akan share juga bersama dengan kita orang, khusus untuk anda penggemar durian, antu durian. Kita orang dah dapat lihat nak, itu ada yang dah berjual durian tapi reganya bolehlah tahan, dapat mampu milik juga. Tapi apapun, ya, kelak kita akan share bersama dengan anda berkenaan dengan tips untuk kita orang tahu macam ni rupa isi durian. Kelak kita akan share bersama dengan anda. Okay guys, jadi untuk pagi tu, mana kita orang yang belum lagi download RTM Click, bolehlah download kita tu di Google Play Store dan juga Apple App Store untuk kita orang nangga aksi Piala Dunia FIFA 2026. Berbaki berapa lagi perlawanan tu nak. Oh, lebih si sabar. Tim saya pun dah pergi, pergi berapa lagi match lagi ya. Jadi saya si mok nak madah lah, takut ada yang kecam saya untuk pagi tu. Okey lah guys, kita dengarkan, ini dia senario XX untuk pagi tu. Selamat pagi dan selamat berhari Isnin untuk anda.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.
2: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip lulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
3: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
4: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
3: dalam Selamat Pagi Sarawak.
5: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
6: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera sidang pendengar Sarawak FM dan kasih sekalian. Saudara dan saudari pendengar yang dirahmati Allah, bayangkan suatu pagi tiba-tiba nama kita tu tular viral di media sosial, bukan kerana kebaikan kita tetapi kerana fitnah yang kejam yang kita sendiri tak tahu menahu. Hati siapa yang si emok, maruah siapa yang si tercala, air mata siapa yang si menitis bila dimalukan tanpa belas kasihan. Hari itu tanpa kita sedar, ramai di antara kita tu menjadikan viral, bukan viral kebenaran tetapi viral fitnah. Dengan satu klik share aja, kita mungkin telah meruntuhkan hidup seseorang. Dengan satu klik forward aja, kita mungkin telah menghancurkan sebuah keluarga. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa berita, maka selidikilah. Jangan sampai kamu menzalimi satu kaum tanpa mengetahui keadaannya. Saudara-saudari sidang pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita menghakimi orang hanya dari potongan video 10 saat. Kita mencaci orang hanya dari satu gambar tanpa tahu cerita sebenar. Kita mengutuk, kita menghina, kita mencaci seolah-olah tiada hari pembalasan. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesiapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya dunia dan akhirat. Tapi kita dedahkan, kita tunjukkan, kita sebarkan, kita banggakan. Ingatlah, setiap kata, setiap klik share akan ditanya di hadapan Allah nanti. Mampukah kita menjawab, sanggupkah kita pikul dosa yang hari demi hari sampai ke hari akhirat? Saudara dan saudari sidang pendengar yang dirahmati Allah, media sosial itu boleh jadi jembatan menuju syurga atau ia boleh juga menjadi lorong cepat kita menuju neraka. Pilihlah dengan bijak, berhentilah menjadi tangan yang menyebarkan fitnah. Jadilah lidah yang menuturkan kebenaran. Jadilah jari jemari yang menyebarkan kasih sayang dan kebaikan. Mudah-mudahan Allah redha dengan kita semua. Sekian ya Eja untuk pagi itu, untuk perkongsian kita bersama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
8: Inilah Selamat Pagi Sarawak, 6 hingga 10 pagi.

0: Geng, geng, geng. Kita yang tengah nangga Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya, bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita rimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okey, Sarawak FM Sati Sejiwa, slot berita keluarga. Kita bukakan taliannya untuk waktu tu 6.45 minit pagi sampailah ke pukul 7 pagi tu kelak. Okey guys, boleh hubungi kita tu. Dan peringatan mesra untuk anda. Mungkin kita orang nak call untuk menyampaikan berita keluarga, pastikan radio kita orang di belakang ya. Mana ada yang dengar radio now, boleh tolong perlahankan sedikit radio kita orang. Kita simak bunyinya kelak dalam telefon dengan bunyi radio di belakang yang bergema, dan untuk mungkin sedikit sebanyak akan mengganggu kelancaran untuk kita orang nyampe berita keluarga. Dan sikit jual lagi, pastikan berita keluarga kita orang yang dah siap-siap, kita orang mungkin dah tulis ke, takutlah ada yang tertinggal. Contohnya macam selalu yang kita madah now, ahli keluarga mungkin ada yang bitulu, alamak lupa tak nyebut, dan benda-benda macam ni akan menggagukan lagi kelancaran kita orang nak nyampe berita keluarga. Mungkin yang disampai tok kelak si jelas. Jadi pastikan kita orang dah siap-siap dengan isi berita keluarga. Okey guys, sekali lagi kita wawarkan nombor telefon yang patut kita orang hubungi untuk berita keluarga, untuk menyampaikan apa-apa je berita keluarga, baiknya berita kematian, berita kita nak mencari waris, mencari wali ataupun mencari ahli keluarga yang lama terpisah. Boleh ajak, boleh hubungi dua nombor tu, 082-245-700 dan 082-245-800. Jadi dua talian tu kita buka sampai pukul 7 pagi tu kelar. Dan selepas tu kita akan kongsikan berkenaan dengan tip ataupun petua untuk kita orang nak mencari macam ni rupa isi durian yang warna isinya putih kah, kuning kah. Nah, khusus untuk mungkin adik-adik kita bila dikirim oleh orang tua ataupun pakcik-pakcik sedianya, tip yang abang bab kongsikan untuk anda. Jom kita dengarkan, ini dia Sensi featuring Tensi dengan Dia untuk pagi tu. Selamat pagi Sarawak, #geng pagi kita.

0: download Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-7000 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okey, 6.50 minit pagi. Ada yang sabar-sabar lagi untuk tips ataupun petuan yang kita nak share bersama dengan kita orang Tik pasal milih. Macam ni nak milih durian tu. Ada adik-adik kita yang turun sekolah tu pun nak dengar juga nak. Ni tahu pandai dah apa nama maknya kah ataupun bapaknya kah ataupun ciknya kah. Ngirum beli durian tiba-tiba Tik aduh macam ni nak milih tu. Cik Tik mau durian isi kuning. Yak tak mau durian isi putih macam ni cerita tu. Jadi top kongsian yang kita petik daripada mstar.com.my. Jadi ada cara nak tahu beza isi durian kuning ataupun putih. Mun mana nak tahu taya alah kacang aja. Cium aja dah tahu kan nak nasi. Cium aja ah. Okey, bukan dari dangga. Okey, jadi tu yang kita share untuk pagi tu. Ini petik daripada mstar.com.my. Yang mana tu perkongsian daripada ada seorang pengguna daripada TikTok tu yang dikenali sebagai Nur. Kata Tik, kita orang boleh milih buah durian yang berpotensi memiliki isi warna kuning ataupun putih dengan caranya macam tu aja. Katanya Tik Mandah nak. Yang pastinya cara tu adalah yang pertama, tangga dari tangkainya. Mun tangkai kuning, dikatakan isi dalamnya adalah warna kuning. Jadi menurut Noh tu tadi, yang ada durian yang mempunyai tangkai berwarna kuning lazimnya mempunyai isi yang lebih kuning apabila dibuka. Jadi tip tu sering dijadikan panduan oleh penggemar isi durian yang berwarna terang. Yang kedua, tangkai putih biasanya isi warna putih. Dan bila kita orang dengar tangkai durian kelihatan lebih putih ataupun pucat dia rupanya tangkainya nak, jadi isi dalamnya pula dikatakan cenderung untuk berwarna putih ataupun color krim cerah. Yang ketiga, cara paling tepat tetap adalah dengan cara cik lain dan cik bukan, buka aja buah anak. Jadi sekiranya ingin benar-benar memastikan warna dan kualiti isi durian, perlu dibuka terlebih dahulu. Namun tip melihat warna tangkai tu juga boleh dijadikan panduan ringkas ketika memilih buah yang masih belum dibelah anak. Jadi khusus untuk kita orang yang mungkin ialah bala-bala dah ialah orang Madana, orang dah Gen Z, Gen Alpha cuy. Yang mana nak baru nak nangga macam ni, nak milih durian tu garuk palak nyatik kok tedah nyatik. Jadi tu lah caranya. Semoga bermanfaat. Mun cik tahu jua senang je, tak tanya dengan abang yang jual buah ya. Bang, tu buah warna apa, isi apa, kelak abang kan madah dia akan buka sikit. Jadi tu lah caranya. Okay guys, jadi semoga bermanfaat untuk perkongsian kita untuk pagi tu. Jadi boleh hubungi lagi 082-245-700 dan 082-245-800 untuk kita orang kongsikan berita keluarga kita orang untuk pagi tu. Bersama dengan kami Bab dan juga Minion untuk pagi tu. Nak rindu dengan kita orang guys. Terus bersama dengan kami sampai pukul 10 pagi tu kelak. Lain-lain dulu lagu daripada Bunga dan juga Amza Sabri. Ini dia, Termenung untuk anda.

0: pagi sampai 10 pagi setiap hari. Dengarkan kami di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Bermula lagi hari ini hari baru. Tak sama macam semalam. Juga tak serupa seperti minggu lepas. Hari ini kita sama melangkah. Dengan semangat tidak pernah padam. Hidup ini keras dan kena lalui dengan kentang. Selamat pagi Sarawak. Sarawak FM sihati sejiwa.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan document request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
2: Ikuti segmen Santai Petang Kita dalam Cerita Jualan Cabaran Sebenar Peniaga Kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
3: Ikuti info cuaca selepas ini.
4: Okey, 7.20 minit pagi. Untuk jam yang kedua dalam Selamat Pagi Sarawak, Bab Adudu bersama dengan anda untuk pagi tu. Jadi guys, kita nak mengetahui macam ni keadaan ramalan cuaca kita untuk tempoh selama 12 jam. Kita nak bersama dengan rakan penyampai kita dari Map Malaysia Sarawak, iaitu Encik Iskandar di talian. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi, Encik Iskandar.
5: Hello, Waalaikumsalam. Selamat pagi.
4: Iya, jadi untuk pagi ni, shift habis pukul 8 kan?
5: Betul tu.
4: Dah sempat sarapan ataupun belum?
5: Belum lagi.
4: Okey, jawapan sarapan lepas ya?
5: Selepas ni.
4: Alright, jadi untuk laporan cuaca kita untuk pagi ini, silakan dengan laporannya.
5: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa dari pukul 7 pagi 13 Julai 2026. Dia mulakan dengan cuaca pagi. Hujan di beberapa tempat pada bahagian Bintulu dan Miri, manakala tiada hujan pada bahagian lain iaitu Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit dan Lembang. Pada cuaca petang hingga senja pula, diramalkan ribut petir di beberapa tempat pada bahagian Lembang, manakala tiada hujan pada bahagian lain iaitu Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan Miri. Seterusnya, keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 1.5 hingga 2.5 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju 30 hingga 40 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
4: Dah habis laporan, dah boleh jalan-jalan kan?
5: Boleh jalan-jalan.
4: Okey, Encik Iskandar. Terima kasih atas laporannya. Assalamualaikum.
5: Okey, waalaikumsalam.
6: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
7: Aduh, batuk pula dah.
8: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
7: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
8: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
7: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
8: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
9: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
3: Trafik di Sarawak FM dibawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan para Wazer. Let's go.

0: Dan seterusnya untuk info trafik kita seperti biasa, kita bawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan juga para Wazers kita untuk pagi tu. Jadi kita nak mulakan dengan jalan-jalan yang sesak untuk pagi tu. Ha? Jadi terdapat laporan di semua jalan-jalan utama di Petrojaya menuju ke pusat bandar seperti di Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob menuju ke Jabatan Satok. Jadi 13 minit kelewatan dijangkakan. Beralih pula ke Jalan Rock, Jalan Bio Bukit, Jalan Usaha Jaya, Jalan Setia Raja, juga terdapat laporan di Jalan Dato' Amar Kelong Ningkan. Seterusnya beralih ke Jalan Setutong, Jalan Setutong Baharu di sepanjang Jalan Batu Kawam menuju ke pusat bandar. Trafik mula bergerak perlahan dan sesak, jadi 20 minit kelewatan dijangkakan. Beralih seterusnya ke Jalan Flyover Batu 4.5 menuju ke pusat bandar, Jalan Tan Sri Dato' Amar Sri Bunping, Jalan Kuching Bau, Jalan Penrisen, Jalan Datuk Muhammad Musa, akhir sekali di Kota Semerahan, Kuching Outer Ring Road menuju ke pusat bandar. Trafik mula bergerak perlahan dan sesak, jadi 43 minit kelewatan dijangkakan. Okey, dah dengar sini je Raya Jam Denak. Jadi gunalah jalan alternatif yang lain. Okey. Terima kasih kepada para Wazers kita untuk info Jeraya Jam untuk pagi tu, kepada kita orang yang sedang memandu untuk waktu tu dan ketika tu. Kami orang di Suara FM doakan agar kita orang selamat sampai ke tempat kerja dan destinasi kita orang dalam keadaan yang selamat. Jadi terus layan Selamat Pagi Sarawak untuk pagi tu sampai jam 10 pagi bersama dengan dua Bob Adudu dan juga Minion untuk pagi tu. Suara FM.
1: Info trafik itu tadi dibawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan para Wazers.
2: We turn on the power in your radio.
3: I love it.
4: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.

0: segment. Trending.
1: Okay guys, trending untuk pagi tu. Masih lagi bersama dengan kami Bab, Dudu dan juga Minion untuk pagi tu.
2: Miyola nasi goreng, kecap manis.
1: Yes, baru jam yang kedua guys. Betul Minion. Jadi kita nak kongsikan ada sikit berita yang agak mengejutkan, khususnya untuk peminat sukan UFC tu nak. Ada kita orang anggar baru-baru tu tadi yang viral di media sosial. Ataupun di mana portal-portal berita antarabangsa berkenaan dengan tak lain dan tak bukan Conor McGregor. Apa cerita dengannya tu? Tiba-tiba Tik Pandi tumbang indah, kalah indahnya tu Tik. Jadi dari kongsikan di situ untuk trending kita pada pagi tu tadi berkenaan dengan Conor McGregor tumbang dalam tempoh 69 saat. Banyak yang ngecoh lah, banyak juga yang ngeluh. Apa yang terjadi dengan Conor McGregor tu? Okey, jadi itulah perkongsiannya, yang mana beliau gagal mencipta kebangkitan yang diimpikan apabila mengalami kecederaan lutut hanya 69 saat selepas pertarungan UFC 329 bermula di T-Mobile Arena Las Vegas. Dan insiden tu now menyaksikan kemenangan diberikan kepada Max Holloway selepas pengadil menghentikan pertarungan dengan lebih awal sekali. Untuk info, pertarungan tu merupakan penampilan pertama McGregor di atas pentas UFC sejak mengalami patah kaki ketika

ketika tewas kepada Dustin Poirier pada 2021. Jadi kecederaan itu menyebabkan pengadil terpaksa menghentikan perlawanan dengan lebih awal. Jadi McGregor memulakan pertarungan dengan agresif apabila melancarkan dua sepakan tinggi, namun kedua-duanya gagal mengenai sasarannya. Umpama macam saya nangka match tu nya macam bila nya nyepak kena, oh nya umpama macam kenapa kena kaki nya tu, lain macam je. Lepas ya pengadil Mike Beltran menghentikan pertarungan apabila McGregor nya siapa angkat, tiba-tiba baru nangkat lalu tohoyong hayang, tu lah menyebabkan pertarungannya terpaksa dihentikan. Dan kata orang, ya Rabbi, bagus berangkat sekejap match tu. Macam ni lah kata netizen-netizen. 69 saat je guys. Jadi macam ni Tok Teno. Dan untuk Tok Nao, kemenangan Tok menyaksikan Holloway berjaya membalas kekalahan kepada McGregor pada pertemuan pertama mereka pada 2013 dan sekaligus meningkatkan rekod kariernya kepada 28 kemenangan daripada 37 pertarungan. Bagaimanapun, jago dari Hawaii itu mengakui kemenangan tersebut si memberikan kepuasan sepenuhnya. Beliau mahu menewaskan McGregor dengan betul di dalam gelanggang. Dan kekalahan Tok juga merupakan yang ketujuh dalam karier McGregor dan keempat dalam 5 pertarungan terakhirnya. Dan sejak 2016, McGregor hanya mencatat satu kemenangan dalam UFC, sekaligus menimbulkan persoalan mengenai masa depannya dalam sukan seni mempertahankan diri campuran MMA. Jadi untuk match MMA-nya macam ni kah lepas tu, ataupunnya akan terus bersara ataupun sebaliknya. Jadi sama-samalah kita nunggu untuk match yang seterusnya, khusus untuk peminat Conor McGregor. Dan guys, kita orang boleh baca dengan lebih lanjut lagi di portal siakapkeli.my untuk training kita pada pagi ini. Trending.

0: pagi. Mari kita ikuti tajuk utama akhbar. Here we go
1: again. Okey, kembali untuk tajuk utama akhbar kita untuk pagi tu. Okey, cuma ada sikit aja akhbar untuk kami kongsikan bersama dengan anda untuk edisi hari Isnin 13 Julai 2026 bersamaan dengan 27 Muharram 1448 Hijrah. Jadi, untuk tajuk utama akhbar bagi utusan Borneo, bekalan tenaga negara selamat dan terjamin. Jadi, Petronas bersama kepimpinan negara telah mengadakan rundingan bagi memastikan kestabilan bekalan tidak terjejas. Jadi laporan penuhnya ada di muka surat 2. Seterusnya, KPSM Bakong terus cemerlang agih dividen 30% kepada anggota. Kejayaan Koperasi Pekebun Sawit Makmur KPSM Bakong Marudi Berhad mengekalkan prestasi cemerlang sehingga tersenarai antara koperasi terbaik negara, membuktikan keupayaannya dalam memperkukuh ekonomi anggota menerusi pengurusan yang berkesan. Kita orang boleh baca di muka surat 2 untuk laporan penuh. PM rakam ucapan takziah atas pemergian bekas Emir Qatar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim zahirkan ucapan takziah kepada Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, kerabat diraja Qatar serta seluruh rakyat negara itu susulan pemergian bapanya bekas Emir Qatar Sheikh Hamad bin Khalifah Al Thani. Baik, seterusnya, dana RM450,000 pembedahan rawatan Chloe dikumpul 6 hari. Dana berjumlah RM450,000 yang diperlukan bagi membiayai pembedahan dan rawatan perubatan Chloe berjaya dikumpulkan sepenuhnya selepas seminggu usaha kutipan dijalankan. Yang tu khas untuk adik Chloe yang berusia 5 tahun. Laporan penuh ada di kuasa 2. Juga kita ada untuk ruangan tempatan kuasa 8. MBKS buka kaunter untuk permohonan SKDS. Ruangan tempatan kuasa 4 kekal proaktif cegah penularan wabak denggi. Juga kita ada ruangan tempatan muka surat 6, MBKS perluaskan program saringan kesihatan komuniti. Jom kita tinjau untuk ruangan sukan bagi muka surat 15 dalam utusan Borneo. Adams meninggal dunia pada usia 25 tahun. Juga kita ada Atletico Madrid tambat Hulman dari Sporting Lisbon. Juga kita ada DFB mahu Klopp kendali skuad Jerman. Bagaimanapun, DFB masih perlu mendapat kelulusan daripada kumpulan Red Bull. Juga kita ada Tim Ray Young tekad cipta sejarah buru gelaran MWI di EWC 2026. Pendatang baharu Tim Ray Young bertekad merangkul kejuaraan Mobile Legend Bang Bang Women's Invitational MWI pada Piala Dunia E-Sukan EWC 2026 di Paris, Perancis. Juga kita ada Argentina atasi Switzerland 3-1 di Kansas City. Dan tajuk utamanya untuk ruang sukan, England Argentina bersua di semi-final. Bellingham bawa The Three Lions ke peringkat seterusnya dengan jaringan 2 gol dengan menewaskan Norway 2-1. Bye-bye Haaland. Baik, itu ya yang dibuatkan untuk utusan Borneo kita untuk pagi tu. Tajuk utama akhbar menyusul selepas ini. Kita ada refleksi diri bersama dengan Dr. Idris Aning.
2: Ingin mengetahui perkembangan semasa?
3: Refleksi diri kali itu, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
4: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar dekat kakak semua? Semoga dikurniakan kesihatan dan senyum-senyumlah selalu, okey? Gagal itu urusan nanti. Yang terpenting, kita berani mencoba dan terus mencoba. Gagal, kita orang pernah gagal. Okey, tetapi yang paling penting, jangan kita orang rasa lelah, jangan kita orang rasa takut untuk mencuba dan terus mencuba. Besar kata-kata Tok kalau kita lihat dalam konteks kita pun sebagai seorang individu mahupun dalam konteks kita dalam masyarakat. Pernah sih kita orang gagal dalam kehidupan, berbulak kita orang sih pernah gagal, kami pernah gagal, tetapi yang paling manisnya, jangan sesekali kita orang sih belajar daripada kegagalan yang berlaku dalam kehidupan kita. Ada yang gagal, berpuluh-puluh kali gagal, tetapi nyasik belajar pun daripada kegagalan yang pernah dialami. Yang pertama, gagal ya normal. Benda yang merupakan perkara yang akan berlaku dalam kehidupan kita orang. Gagal tu merupakan satu kisah hidup yang akan menjadikan sebagai benteng untuk kita orang ataupun sebagai pembakar semangat untuk kita orang terus kuat dan terus berjaya dalam kehidupan kita orang. Cuma yang si manisnya, yang si betulnya apabila kita sentiasa mengulang kegagalan yang tadi dan kita ni si belajar daripada kegagalan yang kita pernah alami. Ada orang gagal berpuluh-puluh kali gagal. Salahnya di polanya, berpuluh kali kesilapan di polanya. Tetapi yang si menggunakan peluang, ruang, kesempatannya tadi untuknya mengubah kehidupannya, untuknya mengubah caranya bekerja, untuknya mengubah caranya berfikir. Ulang balik benda yang sama, ulang balik benda yang sama, yang langsung si belajar daripada kesilapan, daripada kegagalan yang pernah dilakukannya dalam kehidupan, sama ada di awal kejayaannya ke, di pertengah kejayaannya ke, mahupun di peringkat-peringkat akhir kejayaannya. Jadi dari kakak semua, dalam kehidupan tu kita si memerlukan sesuatu yang terlalu sempurna, okay? Kita hanya memerlukan sikap yang berani mencuba dan jangan sesekali kita putus asa untuk terus mencuba dan terus mencuba. Sampai kita berjumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera.
3: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

0: Selamat Pagi Sarawak.
1: Okey, selamat pagi Sarawak. Minit-minit yang terakhir untuk jam yang kedua. Selamat pagi Sarawak kita untuk pagi tu. Jadi guys, kita orang dah nanggan apa tajuk yang dah pun kami nyatakan di sini. Kami muat naik. Jadi hantarkan komen anda untuk pagi tu. Tajuk kita berkenaan dengan tempat makan viral, berbaloi atau sekadar konten aja. Kita orang boleh kongsikan di sini. Hantarkan komen kita orang untuk pagi tu. Okay guys, so jangan ke sini. Terus bersama dengan kami, tepat pukul 8 pagi, kita ada Ringkas 8 pagi, Bab Adudu dan juga Minion untuk pagi tu. Akan kembali bersama dengan anda. Kita dengarkan dulu lagu daripada Adira Suhaimi. Ini dia, Sayang Orang Sama. Suhaimi FM, Sati Sejiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahir Razie dalam ringkas 8 pagi. Bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin meskipun situasi di Selat Hormuz masih terjejas akibat ketegangan geopolitik di Asia Barat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kerajaan akan terus memantau rapat perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan bekalan tenaga negara tidak terjejas. Malaysia ketika ini tidak berdepan sebarang masalah bekalan susulan langkah proaktif yang diambil Petronas bersama kerajaan. Anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia rela perlu diperkasakan dengan kemahiran baharu termasuk pengurusan bencana secara sistematik, pertolongan cemas serta kefahaman dalam bidang digital bagi memastikan agensi itu terus relevan berdepan cabaran keselamatan semasa. Menurut Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah, usaha memperlengkapkan anggota dengan kemahiran